0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotik banget.

mau ke daerah mana teman Pradua? Ke daerah Lembang, ke daerah Bojong Soang, atau mau ke daerah Bundaran Cibiru atau ke Cijerah? Tenang, Rangga ajak kamu dulu buat keliling Bandung biar ngecek di mana titik-titik macet aja di pagi hari ini. Kita main dulu ke area Arca Manik teman Pradua. Pasti kamu tahu di situ di Gor Arca Manik, yes, di Sport Jabar, di lapangan golf ini area Arca Manik padat merayap teman Pradua. Yes, macet banget, macet pol sampai ke area Pasir Impun juga, ke area Ahana Sution sampai ujung Berung, Uber Tos alun-alun ujung Berung sampai ke area Cibiru terpantau cukup ramai dan bahkan beberapa titik macet teman Pradua. Memang di area Arca Manik ini selain perumahan yang cukup banyak juga teman Pradua, di sini banyak sekolah juga, ada dekat area kampus juga, dan ini jadi salah satu jalan utama juga ya buat yang mau dari Bandung Timur ke Bandung Barat atau sebaliknya. Jadi pasti bakal macet nih. Tapi kalau area Cicaheum masih terpantau masih ramai-ramai aja teman Pradua, belum padat banget sampai ke area Surapati lurus terus ke Pasteurnya. Di Pasteur ini terpantau udah cukup macet. Jadi buat kamu yang mau ke area Pasteur terus ke Dakota ke area Gunung Batu, ini terpantau udah cukup ramai teman Pradua ya. Tapi kemacetan juga ada di area Sukajadi nih, di Bundaran Sukajadi udah macet di pagi hari ini di hari Jumat. Dan ke area Lembang Setiabudi terpantau masih ramai lancar teman Pradua, bahkan cenderung lengang dan sepi di pagi hari ini. Area Cimbuluit terpantau ramai lancar. Begitupun kalau kamu mau ke Dago, kalau Dagonya di sini baksilnya bahkan Siliwangi ramai lancar, tapi kalau di area yang menuju Tahura atau tuh di Terminal Dago ini terpantau padat merayap teman Pradua ya, alias macet. Terus kita turun ke area kota nih, di area Museum Geologi Gasibu dan sekitarnya terpantau ramai lancar. Turun ke area Jalan Riau RM Marta Dinata terpantau lengang cenderung ramai teman Pradua. Terus kalau turun lagi ke area Lasui terpantau ramai lancar Buah Batu juga, tapi terusan Buah Batu menuju Bojong Soang hari ini terpantau lebih lengang loh ya. Dan di area Samsat Soekarno-Hatta terusan ini Jalan Ibrahim Aji terpantau padat merayap teman Pradua di lampu merahnya. BKR Muhammad Toha ramai lancar hari ini. Dan di area lebih panjang terpantau cukup ramai. Kopo terpantau macet juga. So buat kamu teman Pradua, tetap jaga keselamatan berkendaranya, tetap jaga kecepatan berkendaranya demi keselamatan kamu dan juga pengendara lainnya.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pagi-pagi kayak gini enaknya ngeteh kali ya teman-teman berdua, karena Rangga kan enggak minum kopi ya. Paling Rangga minumnya susu, kalau enggak susu teh gitu. Kalau ngeteh itu sebenarnya cocok sih. Tapi kalau ngeteh itu aku selalu teringat kepada kakek aku gitu. Jadi kayak abah-abah banget gitu kalau pagi-pagi ngeteh terus pakai kue biskuit gitu. Dan tapi itu jadi salah satu kegiatan yang diimpikan juga. Tapi aku gak apa-apa sih, lebih baik entah gitu loh kalau daripada kopi ya teman. Terus selain gak minum kopi, tapi kalau pagi entah masih ya so-so lah ya. Tapi entah kan sekarang harganya ya normal-normal aja ya teman berdua, kalau selagi entahnya bukan yang kayak gimana-gimana gitu. Tapi kamu tahu gak sih, ada entah yang harganya tuh bahkan lebih tinggi segramnya ya dibanding harga emas. Ini beneran real teman berdua. Jadi ini ada di China, ya namanya adalah Teh Da Hong Pao. Wih, Da Hong Pao. Nah, ini. Teh Da Hong Pao ini tuh salah satu teh yang paling terbesar di dunia dan jadi harta karun juga. Dan teh ini tuh bisa dibilang teh olong teman berdua. Jadi ini legendaris gitu. Tapi kenapa harganya bisa mahal? Jadi awalnya memang ini teh yang biasa diminum sehari-hari. Cuman makin kesini si teh ini tuh makin langka, makin susah juga. Akhirnya pemerintah Cina membatasi, gak boleh ada

kesatuan gram berarti ini kan 16 juta per gram. Emas aja 2,6 juta atau 2 juta setengah. Wow, gokil ya. Tapi ini memang kenapa sih bisa kayak gini? Memang ini tuh punya sejarahnya juga teman Prodo, dan teh ini tuh dulunya tuh ditanamnya tuh di area pegunungan Wuyi Fujian China, di pegunungan berbatu gitu. Jadi ini punya nilai sejarah juga, terus jadi salah satu harta karun juga, bahkan kalau sekarang jadi dilarang gitu, cukup strict teman Prodo. Jadi pemerintah di Cina tuh kayak benar-benar mengasuransikan pohon-pohon itu biar nggak boleh diapa-apain, dan bahkan kalau kenapa-kenapa ada asuransinya gitu. Ini kalau benar di Indonesia ada harga teh kayak gini, kasih tahu dong. 1 gramnya 16 juta teman Prodo. 1 gram ini seharga Vario baru.

Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan

filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.

0: aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Tebak aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
3: Unholy.
4: Pengen aja gue banyak ngomong.
3: Lo bahu tangguh sih dia.
5: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
6: Telah lama ku menunggu dirimu.
7: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
8: Aku sudah namarah.
2: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
9: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
10: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
5: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Datang di Bela teman Pradua berita sepak bola. Ya, Bela selamat pagi Bela, berita sepak bola. Pagi hari ini teman Pradua kita intip-intip mulai dari Persib, Timnas Indonesia sampai orang-orang yang di luar negeri ya, pemain bola barat ya. Ada Uli juga nih.
1: Apa?
0: Wih, Ilham juga nih sama nih di Bela. Ilham suka Bela enggak?
2: Suka
0: berita sepak. Astagfirullahaladzim, Ilham. Oh, berita sepak bola benar. Punya berita sepak bola enggak?
1: Punya dong.
0: Wih, Uli punya, Ilham harus nyiapin juga. Kalau dari Rangga pertama dari
2: enak banget ya.
0: Dari ini dulu, dari tim-tim di Eropa, mereka pada beberapa udah mendatangkan pemain-pemain baru ya. Kayak Elliot Anderson yang resmi berseragam Manchester City teman Pro 2 setelah duel sama Haaland dan akhirnya mereka bakal temenan sama Haaland.
1: Ya ampun Haaland.
0: Yo, itu kan.
1: Tahu dong, aku ngelihatnya tuh karena konten-konten di ini di Instagram sama di TikTok kayak gitu.
0: Haaland ini
1: paling lucu tuh pas dia ngelihat itu loh, bayangan dia.
0: Oh iya. Yang lain. Itu tuh meme sebenarnya atau enggak sih sebenarnya atau AI itu sebenarnya tapi walaupun benar ataupun AI, Haaland tuh memang sefunny itu ya orangnya.
1: Iya dan ini tau gak sih kayak anak-anak Badung kayak gitu.
0: Iya bener. Dan memang dia tuh menyasar kaum teteh-teteh juga sekarang. Dan followersnya setelah Piala Dunia tuh naik 30 juta followers.
1: Emang umurnya berapa?
0: Betul. 23 ya seumuran kita.
1: 23-24.
2: Lupa sih 24
0: ya. Iya 20-an. Dia belum 25. Belum 25
1: setahun. Ya ampun dia belum 25 tahun sebesar itu ya.
0: Wah gokil sih. Gokil sih. Gitu. Terus ada dari siapa lagi nih Bang Ilham, punya siapa nih? Uli dulu.
1: Kalau aku ini ngomongin soal Persib ya.
0: Wih.
1: Jadi FIFA ini cabut registration ban yang mana Persib ini fokus hadapi musim baru nih.
0: Waduh.
1: Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang kamu lihat, kalau kamu lihat di ready.co.id ya, jadi Persib Bandung ini memastikan sanksi FIFA registration ban yang sempat dijatuhkan kepada klub yang mana ini udah resmi dicabut.
0: Yes.
1: Jadi kepastian itu juga diperoleh setelah seluruh kewajiban administratif ya yang jadi dasar pemberian sanksi ini berhasil diselesaikan oleh manajemen PT Persib Bandung Bermartabat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di teman Pro 2.
0: Itu ramai banget kali ya, soalnya ya.
1: Ramai banget. Jadi benar banget. Jadi FIFA registration ban ke Persib ini udah resmi dicabut ya. Jadi seluruh kewajiban yang menjadi dasar sanksi itu juga udah dipenuhi gitu.
0: Yes, alhamdulillah. Bahaya soalnya itu ya. Itu jadi olok-olokan tetangga soalnya. Oh, percuma namanya ada di FIFA registration ban tapi ternyata udah dicabut ya berita terbarunya.
1: Yeay. Yeay.
0: Mantap.
1: Bangga banget.
0: Bangga dong, bangga. Bang Ilham. Kalau bangga kan Bang Gaga, Bang Ilham nih.
2: Oh, iya.
0: Bangil.
2: Oh berita ya?
0: Berita
2: dari
0: dong.
2: Klub saya aja lah.
0: Apa yaitu tuh?
2: Morgan Rogers udah resmi ke Chelsea.
0: Jelek. Kita ludahin nih, cus.
2: Itu mah.
1: Kamu boleh kayak gitu.
0: Gak boleh ya.
2: Itu mahal.
0: Bagus. Siapa lagi Ham? Terus gimana, kenapa?
2: Mahal juga ya. Itu 138 juta. Itu mirip sama Elliot Anderson. Lebih mahal kalau nggak salah.
0: Dan itu jadi salah satu pemain termahal pembelian Chelsea ya?
2: Iya. Termahal malah kayaknya.
0: Wah,
1: keren. Berapa tuh?
2: 138 juta
0: euro atau pound sterling tuh kalau
2: dolar ya kata ya.
0: Pound sterling kalau enggak euro.
1: Itu seberapa banyak ya?
0: Wah, itu tuh masuknya triliun kalau enggak salah.
2: Kalau dirupiahin triliun.
0: Satu pemain bola li triliun itu.
1: Oh my god, kalau aku ketok dinding kafe ada apa
0: enggak ya? Wah, enggak ada dong. Yang adanya emas 74 kg.

0: Sahabat kreatif, tahu nggak kalau ternyata coklat adalah mata uang? Wah, kok bisa ya? Ternyata, saking cintanya sama coklat, menurut International Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.
1: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, John.
2: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
1: Tinggalin aja, John, putusin.
3: A few moments later.
2: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
1: Hah, siapa emangnya yang ikut campur, John?
2: Suami.

kali ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu. Pro

walaupun hari-hari ada aja berita korupsi ya teman Pradua, tapi di sisi lain bersyukur juga karena mungkin pada ketahuan juga ya, yang ketahuan. Yang ketahuan ya wallahualam. Tapi semoga segera-segeralah teman Pradua ya. By the way, nanti kita bakal bahas juga teman Pradua yang terbaru-baru ini ada yang korupsi soal pakan ternak. Ya Allah. Oh, yang di ini ya, kebun binatang ya. Ya, yang kebun binatang kan? Oh iya, itu wah tega banget ya yang macannya sampai kurus-kurus begitu teman Pradua. Ya ampun. Itu jatah hewanannya diambil. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Ini kata setan. Ya ampun, kok Anda ngambil job dari saya? By the way, teman Pradua, nanti bakal kita bahas ya pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Don't go anywhere.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama Rangga Hadiansyah di pagi hari ini. Tadi kita udah sedikit spill teman Pro 2 ya, yang ada orang yang tega mengkorupsi pakan ternak di salah satu tempat wisata kebun binatang. Hewan-hewannya jadi kurus, kering, krempeng. Ya ampun, naon ngudi rasa gusti. Ada-ada aja ya teman Pro 2. Tapi kita bakal ngobrol teman Pro 2 di pagi hari ini nih. Rangga udah bareng sama Kang Rizky Prasetyadi. Beliau adalah seorang peternak juga teman Pro 2 nih. Ini peternakan tuh kan harus maju juga, dimulai dari pakannya yang terjamin. Kita bakal ngebahas soal perpakanan. Selamat pagi Kang Rizky, halo, assalamualaikum.
2: Halo, iya, waalaikumsalam.
0: Wah luar biasa. Kang, udah ngasih pakan belum pagi hari ini nih? Udah jam 8 nih, setengah 9.
2: Udah, dari jam 7 biasanya. Kalau kita ngasih tuh pakan domba kita.
0: Tuh teman Pro 2, domba aja dari jam 7, kamu jam 9 belum sarapan. Ya ampun, kalah sama domba dong ya. Kang Rizky.
2: Ya, siap.
0: Kalau boleh tahu Kang, ternak apa aja nih?
2: Kalau saya khusus di peternak domba, peternakan domba.
0: Wih, Kang, mantap. Itu di mana Kang? Daerah mana?
2: Kita di Cibiru, dari bundaran Cibiru tuh ke atas 10 menitan lah.
0: Oh.
2: Dekat dari Bandung.
0: Ini ke area Cipadung, Manglayang.
2: Iya, betul. Ke area Cipadung, ke arah Manglayang.
0: Iya. Kang, domba anakan sekarang berapa, Kang?
2: Kalau domba anakan tergantung ya, biasanya kan ada tergantung jenisnya, terus bagus enggaknya, terus jantan betinanya gitu. Tapi mulai dari bisa di 500.000 juga udah bisa.
0: Wah, pengen lumayan ya buat kurban ya Kang ya. Ya teman Nupante tinggal ini kan ngurus dulu gitu selama setahun.
2: Iya.
0: Tinggal menyembeli gitu. Kang tahu enggak berita soal yang ini loh Kang, yang ada yang korupsi pakan ternak itu?
2: Oh iya, yang di ini ya, Jawa Timur bukan? Iya, benar-benar.
0: Menurut Akang gimana Kang, tanggapan Akang sebagai peternak juga, apalagi yang setiap hari ngasih makan hewan ternak?
2: Ya yang pasti kan kalau hewan itu kan makhluk hidup ya, artinya kan harus ada porsi pakan yang sudah sesuai gitu kan. Nah ini kalau misalnya porsinya tidak sesuai ya, itu akan berdampak buruk juga buat si hewannya itu gitu Kang.
0: Oh, harus ada porsi yang sesuai.
2: Iya, kalau dikorupsi ya pasti tidak sesuai kan dikasih makannya. Apalagi hewan itu kan untuk produksi, apalagi nanti ketika dia misalnya lagi hamil gitu ya, untuk menyusui anaknya itu kan perlu porsi yang lebih gitu. Kalau itunya dikorupsi ya udah pasti tidak sesuai dengan apa ya, dengan
0: SOP
2: sesuai
0: lah,
2: aturan yang ya SOP ya pasti akan berdampak jelek juga buat si hewan tersebut maupun nanti misalnya
0: bisa berdampak ke pertumbuhan hewan tersebut ya Kang ya.
2: Iya.
0: Berarti sama halnya dengan manusia juga ya, kalau ibu yang sedang mengandung harus banyak asupan yang bergizi juga gitu ya Kang ya.
2: Iya, betul. Karena kan dia itu produksinya kan dua, untuk dianya, untuk tubuh dianya, dan juga untuk anaknya gitu.
0: Oh, gitu. Kang, tapi kalau ngomongin soal pakan hewan ternak, kalau di area-area sekarang tuh sebenarnya susah nggak sih Kang kalau nyari pakan hewan ternak? Apalagi Kang kalau di domba gitu, apakah akan kehabisan jukut kah atau gimana gitu Kang?
2: Ya, sebetulnya kan sekarang makin susah ya, apalagi kan kemarau ya, ada juga El Nino gitu kan, yang katanya kemaraunya panjang gitu. Nah, apalagi kan memang sumber pakan ternak itu kan serat ya, serat itu kan banyaknya dari hijau-hijauan kayak rumput. Nah, ini semakin kesini karena kemarau gitu ya, ya akan lebih susah gitu ya, dibandingkan ketika musim hujan gitu.
0: Oh, jadi bakal lebih sulit ya, ternyata teman produknya.
2: Lebih sulit.
0: Tapi kalau tantangan dalam ngasih makan hewan ternak itu apa sih Kang? Apakah kayak jadwalnya harus pas jam 7, jangan sampai telat dikit karena bisa sakit atau mati hewannya apa gimana?
2: Ya, yang terpenting adalah kita sesuaikan SOP itu, pemberian pakannya itu harus sesuai. Misalnya kita tentukan dulu nih, pagi-pagi sama sore misalnya ya, nah itu mau

0: Wah, luar biasa. Nah, tapi Kang udah berapa lama Kang kalau boleh tahu ini di bidang peternakan ini?
1: Kalau saya hampir 15 tahun.
0: Wah, luar Kang. Biasa. Berarti dombanya wah udah dari ya. Ini banget deh ya Kang. 15 tahun yang lalu udah kayak tahu banget segala jenis domba ya Kang ya.
1: Iya. Emang dulunya kan karena kuliah di peternakan juga.
0: Oh, luar biasa.
1: Gitu, jadi sebidang lah. Kita yeah. lulus sebidang, terus juga hobi juga ke ternak gitu ya. Jadi ya memutuskan untuk pekerjaannya sebagai peternak gitu.
0: Oke, nah Kang kalau ngomongin soal pekerjaan sebagai peternak untuk di era zaman sekarang ini masih sangat seru juga dan masih bisa dilakuin sama Gen Z nggak sih sebenarnya menurut Akang?
1: Sebetulnya ya itu beternak itu kan harus punya mental dan juga skill juga ya. Mm-mm. Jadi dalam arti ya kita beternak itu ya risikonya dua kali lipat karena kan kita mengurus makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu kan bener. Ya bisa mati, bisa juga pertumbuhannya kurang optimal atau seperti apa. Nah itu jadi tantangan sih untuk Gen Z gitu. Jadi kalau misalnya Gen Z itu ya harus punya mental yang kuat kalau di peternakan kan. Mm-hmm. Karena kalau misalnya salah ngurus mati, nah itu siap nggak kita gitu untuk rugi yang kayak gitu sih, lebih ke arah sananya. Jadi mentalnya kalau terus ternak itu ya harus telaten, harus yang nggak bisa pakai AI gitu ya.
0: Oh iya sih benernya. Jadi Kang, harus dari jadi, pengalaman ya Kang ya?
1: Harus pengalamannya gitu kan. Oh. Jadi ya harus ngasih pakan domba dan lain-lain. Terus juga kita harus tahu tingkah laku dia ketika dia sakit seperti apa gitu kan. Hmm. Cara penanganannya seperti apa. Nah itu yang harus juga nggak bisa instan gitu kalau beternak kan.
0: Ih, luar biasa.
1: Itu jadi tantangan sih untuk Gen Z.
0: Bener tantangan sih, tapi ternak tuh kayaknya seru ya, luar biasa ya Kang ya. Aduh, apalagi kalau banyak, wah Masya Allah panen, seru gitu. Tipsnya Kang, tipsnya buat anak-anak Gen Z nih yang mau mulai untuk beternak gitu, biar pakan ternaknya juga gak dikorupsi kayak yang sebelah sono tuh, astagfirullah.
1: Yang jelas kalau tipsnya sih yang pertama dasarnya dulu, kita harus passion ya kalau ke ternak. Karena kita itu kan mengurus makhluk hidup gitu. Mm-hmm. Nah kalau udah misalnya udah seneng, udah passion gitu di sana, ya sebenarnya itu tinggal ngikutin gitu, kita miara tinggal nanti kalkulasi di hitung-hitungan, oh ini untungnya gimana, ini untung ruginya gimana gitu sih. Yang penting passion aja dulu kalau untuk Gen Z.
0: Siap.
1: Untuk peternak.
0: Oke, Kang hatur nuwun sekali lagi. Semoga lancar terus juga peternakannya. Sehat-sehat domba-dombanya Kang. Nanti saya main-main ke Cibin saya nyari anakan domba ya, domba anakannya.
1: Boleh, ditunggu Kang.
0: Siap, hatur nuwun Kang sekali lagi. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ingat lagu ini? You know you love. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Spadal, selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama Rangga Hadiansyah teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan Rangga masih bakal nemenin kamu sampai di jam 10 dan di jam setengah. Jam 9 ini teman Pro 2. Rangga udah tersambung barengan sama Kang Andika. Dan Kang Andika ini adalah seorang founder dari MIU atau MIU ya teman Pro 2. Ada Kang Andika W. Dirgantara. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kang Andika. Halo.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Wah, luar biasa. Kang, ini dibacanya MIU, MIU atau gimana nih? Takut salah nih saya.
1: Iya, benar, MIU, MIU.
0: MIU, oke. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya, Kang ya, di pagi hari ini ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Eh, Kang, tapi kalau ngomong-ngomong nih, MIU-nya sendiri tuh MIU tuh apa sih, Kang, sebenarnya? Kalau boleh tahu.
1: Ini tuh adalah singkatan. Jadi, MIU itu mari isi ulang sebenarnya.
0: Oh, mari isi ulang apa air galon atau apapun?
1: Jadi si MIU ini kita tuh startup, kita memfokuskan dari keterhindaran sampah kemasan sekali pakai.
0: Oh.
1: Jadi si MIU ini sendiri itu kita tuh provider hidrasi berkelanjutan. Jadi purpose-nya kita itu adalah sebagai sustainable hydration as a service. Jadi kita menyediakan akses hidrasi atau refill air minum secara berkelanjutan. Yang kita deliver itu produk-produk dari brand air minum dalam kemasan seperti Aqua, Le Mineral, Cleo, Ton 88 dan lain-lain. Harapannya adalah bisa memberikan akses hidrasi bagi teman-teman atau masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan tumbler. Begitu sih sederhananya.
0: Tadi itu apa, berarti itu lembaga atau apa tadi itu, Kang? Maaf.
1: Startup.
0: Nah, itu tadi. Startup ya berarti. Oh, gitu. Jadi sustainable hydration as a service gitu.
1: Jadi kita model bisnisnya ibaratnya seperti jasa yang menyediakan akses hidrasi kurang lebih untuk refill tumbler gitu.
0: Di mana, Kang, ininya? Kalau kantornya, kalau boleh tahu, daerah mana? Bandung atau di mana base-nya ini?
1: Iya, di Bandung. Jadi kalau kantornya kita di Jalan Cimanuk.
0: Kang, berarti ini menyasarnya untuk konsumennya tuh di event-event, Kang, ini masuknya?
1: Iya, bisa di event, terus bisa di objek wisata, termasuk di public space juga atau di sarana olahraga.
0: Oh,
1: gitu. Jadi,
0: Oke. Wih, keren. Ini awal kepikirannya gimana, Kang? Dan dari tahun berapa nih?
1: Dari tahun 2020-an lah. Jadi pas COVID gitu, kita juga cobain si apa konsep dari si model bisnisnya ini sendiri gitu. Jadi pas awal setelah beres COVID baru kita coba aktivasi di beberapa event gitu, dan ternyata sudah banyak juga orang-orang yang udah biasa buat tumbler tapi kebingungan buat nge-refill tumblernya. Dan agak lucu juga ketika mau nge-refill tumbler tapi beli kemasan sekali pakai dituangin ke tumbler terus tetap nyampah juga gitu. Awalnya dari gitu.
0: Iya sih, bener juga ya, Kang ya. Soalnya kan kayak saya juga buat tumbler, tapi kalau habis saya pusing beli lagi botol kemasan, tetap lagi juga ya. Ada kemasan-kemasannya juga.
1: Iya, betul.
0: Awalnya dari situ, Kang.
1: Iya, betul. Sementara ini kan biasanya di masjid itu ada yang refill gratis tapi pakai air tanah. Jadi model si dispensernya itu ada proses reverse osmosis atau RO gitu ya. Jadi difiltrasi akhirnya layak minum. Nah, kalau MIU sendiri itu konsepnya adalah kita mengusung ekonomi sirkular. Jadi kita menggandeng air minum dalam kemasan yaitu kayak tadi Aqua, Le Mineral, Cleo, Ron 88 untuk bisa juga mendistribusikan dari kemasan terbesar mereka dari galon.
0: Gitu. Oke.
1: Harapannya bisnisnya juga tetap bisa berjalan.
0: Wih, gitu. Mantap. Terus sekarang gimana, Kang? Sejauh ini udah 6 tahun berjalan, Kang, MIU?
1: Alhamdulillah sih. Jadi kita sudah investment di beberapa tempat. Salah satunya ada di Sesar Lembang Culture. Itu kita
0: mantap.
1: Intervensi full. Jadi ada juga di Tahura. Terus untuk beberapa tempat insya Allah di bulan ini atau bulan depan kita akan naruh juga di beberapa public space. Kurang lebih ada 10 titik. Termasuk kalau sarana retail atau kan ada di Ciam Plus Walk, TSM, sama Pascal.
0: Wah, Masya Allah, udah banyak banget berarti ya, Kang ya, MIU ini ya.
1: Iya, kurang lebih gitu.
0: Alhamdulillah. Berarti sebenarnya lebih fokusnya tuh ya kayak emang ke event, ke public space gitu. Kalau ke perorangan tuh lebih jarang berarti ya, Kang ya?
1: Ya, bisa juga. Jadi termasuk ke sekolah-sekolah. Jadi kalau model bisnisnya itu, yang kita jual itu adalah kuota hidrasinya. Jadi layaknya kita berlangganan internet, jadi kita menyediakan kuota harian dan bulanan saat ini.
0: Jadi,
1: kalau harian itu misalkan si kuotanya itu dia berbayar Rp5.000 atau user itu, dan dia bisa mengakses di seluruh refill point kita sebanyak 3 kali. Nah, per sekali refillnya itu free flow, bebas.
0: Oh gitu, ih keren Kang. Tapi ada apa khususnya gitu nggak atau gimana gambarannya gitu?
1: Enggak.
0: Oh nggak ada.
1: Jadi sesederhana nanti proses atau customer journey mapnya itu dia cuma cukup via WA order dia mau beli kuota apa harian atau bulanan. Nanti ketika sudah tervalidasi transaksinya, kita akan kirimkan QR code-nya. Si QR code ini nanti yang akan digunakan untuk mengkonfirmasi ke dispenser kita, ke smart dispenser kita. Dia hanya menunjukkan si gambar QR code-nya, di scan, dan dia bisa mengakses di smart dispenser kita. Jadi kalau usernya bawa dalam kondisi kosong, itu feel free, free flow karena bebas. Jadi atau bawa yang 500, mau bawa yang berapa, itu sesuai dengan kebutuhannya aja gitu. Hanya untuk tumbler ya, bukan bawa ember gitu sih.
0: Gak bisa. Tolong jangan jangan serakah gitu ya.
1: Iya benar.
0: Berat, aku baru nangkep nih Kang. Gitu, jadi ternyata Miu ini tuh buka kayak intinya salah satunya ada dispenser ini ya, dispenser apa namanya, dispenser yang cukup digital dan unik juga ya Kang ya, otomatis gitu ya.
1: Betul, dilengkapi IoT. Iya betul, kita lengkapi IoT-nya. Jadi nanti kita bisa monitor berapa keterhindaran sampah yang sudah kita lakukan di beberapa titik di Bandung misalkan gitu. Jadi seperti di Sesar Lembang Culture sendiri, kalau itu tidak menggunakan IoT. Jadi mereka, kita sudah kerjasama dengan yang punya tempat atau landlord, itu pengunjung yang masuk ke sana itu udah free flow refill air. Bagi yang buat tumbler tinggal refill, yang nggak bawa kita pinjemin gelas selama di kawasan. Jadi mantap. Tidak ada konsumsi single use plastik di dalam kawasan wisata gitu.
0: Wah, ini keseru teman Pradua. Dan buat kamu yang kayak beli kuota paket harian bulanannya tuh, kamu bisa refill gitu ya selama kuota itu masih ada gitu ya Kang ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Wih, keren banget ini antara eco-friendly Kang, ini termasuknya nggak sih?
1: Iya, betul-betul. Nah, target kita memang menghindarkan si penggunaan kemasan sekali pakai. Jadi kita meng-encourage teman-teman untuk bisa menggunakan protokol guna ulang atau reuse protokol, yaitu menggunakan tumbler salah satunya.
0: Kalau contoh Kang, di kantor kita di RRI Bandung, pengen pasang gitu atau Akang yang pasang atau gimana Kang sistemnya? Kalau di kantor teman produk juga ada yang pengen gitu tuh.
1: Nah, konsepnya kita cari kerjasama bagi mitra landlord atau yang punya tempat itu berkenan untuk kita placement. Jadi nanti kita akan kerjasamanya yaitu apakah itu bisa revenue share misalkan, ataukah misalkan kurang berkenan untuk ya udah akhirnya kita bisa juga untuk menyewa tempatnya gitu. Jadi yang punya tempat tidak usah memikirkan apa-apa, opsinya bisa revenue share ataukah kita diperkenankan untuk sewa misalkan gitu.
0: Oh, luar biasa. Mantep banget. Seru Kang. Keren banget, asli salut banget. Saya terpikirkan gitu untuk membuat sistem seperti ini. Tapi Kang, kalau mau kayak gitu di mana nih cara ngajak kerja sama dan lain-lainnya, bisa hubungi kemana?
1: Bisa untuk saat ini bisa DM aja ke Instagram miu.mariisiulang. Atau juga bisa via WA langsung ke saya ke 0813-24-0801.
0: Oke, siap.
1: Jadi saat ini memang kita lagi pengen memperbanyak titik di kota Bandung.
0: Nah, siapa tahu ya di kantornya teman Pradua yang public space juga, yang punya tempat wisata juga, pengen makin banyak juga nih gitu ya. Jadi kerjasama juga ya Kang ya. Dan salah satunya adalah mengurangi Bandung yang sekarang sampahnya lagi aduh banyak pisan gitu ya, selalu banyak ya.
1: Iya, betul-betul. Jadi harapannya juga tetap tidak mengganggu ekosistem bisnisnya, karena misalkan di tempat wisata ini sudah kontrak dengan salah satu brand atau salah satu prinsipal, ya udah yang kita deliver produk dari prinsipal yang sudah existing. Jadi kita tidak mengganggu ekosistemnya, kurang lebih kayak gitu. Atau keren. Di event juga sama, misalkan sponsorship sudah sama brand apa, ya udah yang kita deliver produk dari brand itu yang udah sponsorin.
0: Kita juga ada gitu nyediain air si merek A-nya gitu ya Kang ya.
1: Iya, betul, kurang lebih gitu.
0: Luar biasa, keren, canggih dunia nih, mantap. Keren Kang Andika, jujur. Respect banget Kang, semoga lancar, semoga sukses selalu juga.
1: Amin.
0: Miu-nya sekali lagi, Instagramnya di mana kalau Miu?
1: Mari isi ulang.
0: At mari isi ulang.
1: At miu dot mari isi ulang.
0: Oh, at miu dot mari.
1: At miu dot mari isi ulang.
0: Oke, okay, itu teman Prodo bisa langsung kepoin. Ya terakhir mungkin Kang dari Akang sendiri selaku founder dari miu mari isi ulang ini seputar miu sustainable hydration as a service, silakan.
1: Ya, miu sendiri mengajak untuk teman-teman juga untuk berbuat sesederhana mungkin, sesederhana yaitu terbiasa menggunakan tumbler ketika beraktivitas. Jadi angka sederhana itu impact-nya sangat luar biasa. Harapannya ini bisa menjadi new normal gitu ya, teman-teman untuk melakukan reuse protokol. Itu aja sih.
0: Wah, luar biasa. Kang, terima kasih banyak sekali lagi. Gokil, amazing. Amazing banget saya sama ini Kang Andika dan juga teman-teman dari Mio. Sehat selalu Kang, lancar selalu juga, dan semoga
1: amin.
0: Mimpi sama-sama kita semuanya ya mengurangi sampah plastik ini bisa terwujud juga, salah satunya lewat Mio mari isi ulang. Terima kasih Kang.
1: Amin. Terima kasih. Terima kasih
0: Produa. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol. Emang boleh santai siangnya ditemenin

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2, Rangga Hadiansyah in here. Ini as di setengah 10 ini teman Pro 2, kita bakal masih bahas soal permasalahan sampah. Nah, kali ini permasalahan sampah Sungai Citarum serta solusi yang kira-kira cocok itu dan berkelanjutan nih teman Pro 2 dari Bening Saguling Foundation. Rangga udah barengan sama founder dari Bening Saguling Foundation, ada Kang Indra Darmawan. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Indra. Halo.
3: Waalaikumsalam.
2: Wah. Luar biasa nih. Sudah berkegiatan kah Kang pagi hari ini atau masih nyantai-nyantai ngopi aja di rumah?
3: Oh, sudah berkegiatan. Wah, sudah lihat produksi Sigbot, sudah lihat produksi Magot dan sebagainya.
2: Wah, mantap. Eh Kang, ini founder dari Bening Saguling ya Kang?
3: Betul.
2: Oke.
3: Salah satu founder dari Bening Saguling.
2: Kang, boleh diceritain dikit nggak Bening Saguling itu apa dan seperti apa, Kang?
3: Bening Saguling Foundation itu salah satu yayasan NGO yang memang fokus kita terkait dengan pelestarian lingkungan, terutama Sungai Citarum dan pemberdayaan masyarakat. Jadi konsep kita adalah melestarikan berbasis pemberdayaan masyarakat itu.
2: Oh, berbasis pemberdayaan masyarakat.
3: Iya, betul.
2: Oke, base-nya di mana Kang kalau boleh tahu?
3: Desa Kuning Foundation itu ada di Rum, ya tepatnya di Desa Ciamplas, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat.
2: Oh, di Saguling?
3: Iya, dekat Saguling, namanya juga
2: Bening Saguling. Oh iya, Bening Saguling namanya.
3: Di pinggir Sungai Citarum, di pinggir Waduk Saguling.
2: Oh, iya. Saya kira teh kayak
3: kalau dari titik nolnya Citarum, itu kita dari titik nol Citarum Citanti kita tuh di titik 77 km.
2: Saya kira teh Kang, ya udah ngambil nama dari Saguling aja lah. Oh, ternyata memang lokasinya pun di Saguling ya, Kang ya.
3: Iya, di dekat Waduk Saguling, tapi bukan di Kecamatan Saguling ya. Di dekat Waduk Saguling.
2: Dekat Waduk Saguling. Udah sejak kapan Kang Yayasan Saguling Bening Saguling Foundation ini kalau boleh tahu?
3: Yayasan Bening Saguling sendiri dibangun sejak tahun 2014.
2: Oke.
3: 2014. Ya. 2014.
2: Siap. Kang, tapi kalau untuk kegiatannya sendiri ada apa aja sih di Bening Saguling Foundation ini tuh? Biasanya ya, program dan lain-lainnya tuh?
3: Nah, tiga program besar ya di Bening Saguling Foundation itu. Yang pertama adalah program pencegahan. Yang kedua program pelestarian. Yang ketiga edukasi. Nah, pencegahan, nah, jadi lebih kepada preventif. Kita program satu namanya kita program unik urus sampah organik. Urus sampah organik. Yang kedua kita punya program plastik kredit bersama River Cycle Finlandia. Yang ketiga kita punya program Citarum Repair bersama River Cycle Finlandia. Yang keempat kita punya program Plastic World. Terus program bank sampah. Dan juga kita punya program terkait kerajinan eceng gondok. Itu untuk program pencegahan. Sementara untuk program pelestariannya, kita punya program pengambilan sampah dari sungai, yaitu yang namanya program plastik kredit sama program plastik board. Jadi kami mengambil sampah dari Sungai Citarum itu satu bulan itu 100 ton.
2: Wow.
3: Itu ya, jadi sampah-sampah yang kami ambil dari Sungai Citarum itu kebanyakan yang kami ambil adalah plastik yang low value, jadi plastik yang tidak punya nilai ekonomi atau punya nilai ekonomi rendah ya, seperti kayak saset, bekas sampo, bekas pi dan sebagainya. Itu kami satu bulan tuh mampu mencapai 100 ton kita bersihkan dari Sungai Citarum.
2: Oke.
3: Nah, sampah-sampah itu kita proses menjadi plastik board.
2: Oke. Itu dikemanain Kang biasanya nantinya si sampah plastiknya ini?
3: Sampah plastik yang kita ambil dari Sungai Citarum dengan dengan memberdayakan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat dikasih perahu oleh kita, inventaris. Perahu itu digunakan oleh masyarakat untuk ngambil sampah dari Sungai Citarum. Nah, sampahnya kita beli. Nah, sampahnya kita olah menjadi papan, Mas. Papan-papan plastik. Ini semacam kayak board gitu, kayak multi-pack dan sebagainya. Tapi dari sampah plastik low value.
2: Oh gitu, keren banget Kang. Berarti sampai sekarang masih terus berjalan Kang ini tuh?
3: Masih terus berjalan, masih terus berjalan.
2: Wow, ini
3: itu yang tambahnya.
2: Oke, ini jadi salah satu ini bukan yang tadi jadi tema kita itu permasalahan sampah Sungai Citarum yang solusi berkelanjutannya sama Bening Saguling Foundation itu ini salah satu bentuknya atau ada yang lain juga?
3: Itu salah satunya itu yang terkait dengan sampah plastiknya ya. Terkait dengan eceng gondoknya kita punya program pemberdayaan masyarakat pembuatan kerajinan dari eceng gondok. Jadi eceng gondok yang di Citarum itu oleh Bening Saguling dibikin aneka produk.
2: Oh.
3: Mulai tas, furniture, briket, terus juga atap dan sebagainya. Jadi termasuk juga dibikin juga kompos, dibikin juga dijadikan kompos, dijadikan untuk media tanam juga. Hingga sebenarnya eceng gondok yang dari Sungai Citarum itu sebenarnya semuanya bisa dimanfaatkan mulai dari akar sampai daunnya.
2: Wow, dan
3: tapi kami melakukannya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, jadi melibatkan masyarakat. Di mana di kami masyarakat itu diposisikan sebagai subjek, sebagai pelaku, dan juga kami posisikan

0: Sudah berjalan hampir 12 tahun berarti ya Kang ya?
1: Ya, sejak tahun 2014.
0: Keren. Ini keren banget sih Kang. Jujur sih saya sangat-sangat ini banget, miss banget. Kang, berarti kalau kayak gitu, kalau kalau nantinya jadi beberapa produk yang contoh eceng gondoknya tadi ya di sampai Citarum itu, di kalau konsumennya sendiri kemana Kang arahnya? Dipasarkannya kemana? Produk-produk?
1: Kami biasanya produknya lewat online dan juga lewat pemesanan langsung ke kami. Ada juga yang kami ikut pameran.
0: Oh, ikut pameran juga. Wah, oh, luar biasa. Kang, tantangannya sejauh ini apa sih Kang di Sungai Citarum sendiri? Walaupun sampahnya mungkin setiap hari terus ada yang ngambilin juga gitu, tapi tantangan yang kayaknya agak cukup sulit terus itu apa Kang?
1: Tantangan yang pertama adalah kesadaran masyarakat ya, karena sampah yang kami ambil itu tidak sebanding dengan sampah yang masuk ke Sungai Citarum. Jadi sampah yang kami ambil satu bulan cuma 100 ton itu tidak sebanding dengan sampah yang terbuang yang dari hulu ya, dari Kabupaten Bandung, dari Kota Bandung yang masuk ke Sungai Citarum itu jauh lebih besar. Jadi masih sangat jauh lah apa yang kami lakukan. Yang kedua juga terkait dengan eceng gondok, percepatan pertumbuhan eceng gondok jauh lebih besar dari apa yang kami bisa olah dari eceng gondok itu sendiri. Ini tantangannya. Maka oleh sebab itu sebenarnya tantangan ini bisa diatasi, pertama bahwa harus dibangun kesadaran kolektif di warga Jawa Barat, khususnya warga di wilayah cekungan Bandung, supaya tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai. Karena kalau misalnya selama masyarakat masih membuang sampah sembarangan, masih membuang sampah ke sungai, ya akan selamanya Sungai Citarum seperti ini. Tetapi kalau misalnya dibangun kesadaran dari masyarakat bahwa sungai itu adalah sebuah peradaban yang harus kita lestarikan, harus kita jaga, sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai, maka insya Allah ya Sungai Citarum bisa lebih baik dan lebih bersih.
0: Benar sih Kang. Tapi kalau boleh tahu, sampah di Citarum sendiri itu apakah kiriman dari daerah mana, atau memang dari daerah maksudnya yang di daerah Saguling itu, atau emang daerah Saguling sendiri sampah-sampahnya atau kiriman?
1: Sampah dari yang ada di Sungai Citarum itu sebenarnya kiriman dari 4 kabupaten kota ya. Pertama dari Kota Bandung yang melalui anak-anak sungainya, Sungai Cikapundung. Yang kedua dari kiriman dari Kabupaten Bandung, yang dari Ciwide, dari Pangalengan. Ada juga sebagian kiriman dari Jatinangor, terus juga ada yang dari Cimahi, Lembang, dari Kabupaten Bandung Barat juga. Nah ini 4 kabupaten kota ini yang menyumbang pencemaran sampah di Sungai Citarum.
0: Waduh, tapi Kang ya ini walaupun udah 100 ton ya Kang ya tadi ya?
1: Ya, yang kami lakukan baru 100 ton per bulan Pak.
0: Ini 100 ton per bulan aja di Bandung atau ya area Bandung Jawa Barat tuh sampah masih sebanyak itu, kebayang ya Kang ya jumlah sampahnya sebanyak apa padahal udah 100 ton gitu ya sebulan.
1: Masih sangat banyak loh. Yang kedua juga kami punya program unik namanya Urus Sampah Organik. Jadi kami mengambil sampah organik dari 4 kabupaten kota itu. Jadi kami juga melihat bahwa sampah-sampah organik yang berasal dari 4 kabupaten kota itu endingnya ada 2 berakhirnya. Yang pertama ada di Sungai Citarum, yang kedua ada di TPA Sarimukti. Nah sementara TPA Sarimukti sekarang kan sudah mau ditutup. Nah ini sampah organiknya mau dikemanakan? Ma, kami punya inisiatif membuat program yang namanya Unik Urus Sampah Organik. Bagaimana program unik itu? Jadi program urus sampah organik itu kami mengajak para komunitas-komunitas di wilayah 4 kabupaten kota itu, di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, baik itu bank sampah maupun RT RW, untuk mulai memilah sampah di rumahnya masing-masing. Nah setelah sampah terpilah, mereka kumpulkan di satu titik, entah itu misalnya di dekat kantor RW. Nah dari satu titik itu nanti kami akan ambil menggunakan mobil kendaraan kita. Nah sampah yang kita ambil dari 4 kabupaten kota itu kami bawa ke area Bening Saguling Foundation. Di Bening Saguling Foundation kami olah sampah organik itu menjadi maggot, jadi biokonversi maggot. Nah dari maggot kami jadikan jadi pakan ayam petelur. Kami alhamdulillah sehari ini sudah punya ayam petelur. Sehingga sebenarnya konsepnya adalah dari sampah organik dirubah menjadi maggot jadi pakan ayam petelur. Nah kami menghasilkan telur tiap hari 250 kilo. Nah telurnya itu, telur ayamnya itu kami pasarkan, dan itu untuk membiayai pengelolaan sampah organik itu. Dan sebagian telurnya itu kami bagikan kepada anak-anak sekolah, yang namanya program berbagi sarapan gratis. Cuma karena sekarang sudah ada MBG, maka program itu kami alihkan menjadi program beasiswa bagi anak-anak pemulung dan anak-anak yatim. Itu
0: Pak. Ini keren banget Kang. Jadi semuanya tuh jadi muter ya, enggak berhenti di satu titik aja ya Kang ya.

0: konsepnya circular economy lah. Closed loop supply chain kalau bahasa ini.
1: Oke oke. Eh Kang, ini kalau terakhir mungkin ini cara buat bisa join gitu gimana sih Kang, bareng sama sama tim Akang juga gitu, komunitas-komunitas pengen join bareng founder sama Bening Saguling Foundation ini gimana Kang?
0: Ya kita sadar bahwa untuk melestarikan Sungai Citarum, untuk pengolahan sampah itu tidak bisa sendiri. Tidak bisa hanya Bening Saguling Foundation saja, hanya Dinas Lingkungan Hidup saja, atau hanya pemerintah daerah saja, atau hanya masyarakat saja. Ini perlu kolaborasi multi pihak, jadi semua pihak gitu. Mm-hmm. Jadi kami juga, karena kami tidak bisa hanya melakukan sendiri, maka kami berkolaborasi dengan seluruh unsur terkait, baik itu pemerintah, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, mm-hmm. Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan provinsi, dan juga beberapa NGO baik dalam maupun luar negeri. Nah dengan demikian maka bentuk program kita dengan kolaborasi itu jauh lebih masif dan jauh lebih efektif.
1: Oke itu dia ya. Terima kasih banyak Kang. Kalau mau menghubungi bisa kemana, ke Instagram atau nomor yang tujuh atau mana?
0: Ada Instagramnya Bening Saguling Foundation, ada Instagramnya.
1: Oke siap. Hatur nuhun Kang sekali lagi. Hatur nuhun, sehat selalu, bahagia selalu juga. Terima kasih banyak sekali lagi Kang. Oke, selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas ya Kang.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: kuat cuma gara-gara bisa ngangkat galon. Ngangkat galon doang mah biasa. Kamu bisa nggak ngangkat beban 5 kali lipat dari berat badan kamu? Nggak bisa kan? Tahu nggak? Semut bisa. Menurut Carlos Castro, asisten profesor teknik mesin dan kedirgantaraan di The Ohio State University, dalam Entomology Today, semut mempunyai sistem mekanis yang luar biasa. Seekor semut pekerja dapat mengangkat benda yang beratnya 5-10 kali beratnya sendiri. Mereka juga dapat menarik benda yang beratnya 20-50 kali lebih berat dari semut itu sendiri. Sebenarnya, otot semut itu tidak lebih kuat dari otot manusia. Tetapi keuntungan semut adalah ukuran tubuhnya yang kecil, sehingga mereka dapat mengangkat begitu banyak beban karena rasio antara ukuran tubuh dan massa tubuhnya. Hasilnya, semut mampu mengangkat beban yang berkali-kali lebih besar dari berat badannya sendiri. Kira-kira semut kuat nggak ya kalau harus ngangkat beban hidup kamu?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Thank you banget teman Rodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah. And it's time for me to go. Habis ini bakal ada Sandy Puspandini nemenin kamu teman Prodo ya di Santai Siang. Buat kamu yang merukas lagu boleh banget gasken. Buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol sama dia juga boleh banget tuh. Rangganya bakal libur selama 2 hari dan ketemu lagi teman Prodo di hari Senin nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye, happy weekend.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, back veteran Nicolas Otamendi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina setelah turnamen Piala Dunia 2026 berakhir. Keputusan tersebut disampaikan pemain berusia 38 tahun tersebut melalui unggahan di akun Instagram pada Jumat ini. Sebelumnya Otamendi memang telah menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhirnya bersama tim Tango. Otamendi mengungkapkan takdir membuat laga terakhirnya bersama Argentina terjadi di final Piala Dunia 2026 meski hasilnya tidak sesuai harapan, dan ia merasa bangga karena seluruh tim telah berjuang hingga detik akhir.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Pengusaha teknologi Elon Musk menyebut teknologi kecerdasan artificial atau AI miliknya, yaitu Grok Imagine, akan membuat film layar lebar The Odyssey. Dan hal itu disampaikan Elon Musk melalui unggahannya di platform media sosial X bahwa versi AI film The Odyssey akan siap pada akhir 2026. Musk sebelumnya menjadi salah satu sosok paling vokal yang meritik pemilihan Lupita Nyong'o yang memerankan karakter Helen dari Troya pada Maret lalu, dan Mas juga menulis bahwa Chris Nolan adalah seorang rasis anti kulit putih dan menuduh sutradara itu memilih Nyong'o semata-mata demi meraih penghargaan.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: 96FM, selamat siang teman Pro 2. Hai, saya Andri Puspanini, temenin kamu di Pro 2 santai siang di edisi Jumat 24 Juli 2026. Ini kayaknya Jumat terakhir di bulan Juli ya gak sih teman Pro 2? Gimana weekend terakhir kamu di bulan Juli? Udah ada rencana buat pergi ke suatu tempat teman Pro 2? Atau nanti aja nungguin gajian? Atau mau nonton film-film blockbuster yang bagus banget sekarang yang lagi tayang di bioskop? Banyak banget emang rencana. Tapi biasanya nih, semakin banyak rencana yang terrealisasi justru dikit. Semoga kamu bukan orang-orang yang kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, ini 2 jam pertama pastinya Sandy bakalan buka line request dulu di 0812-6020-9696 dan juga di aplikasi RRI Digital pastinya ya. Dan abis itu Sandy bakalan terus temenin kamu sampai jam 3 sore nanti buat ngasih informasi buat kamu ya, spesial di hari Jumat ini. So stay close on 96FM.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya. Rugi.

0: Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0896 kita langsung bacain WhatsApp yang masuk ya di WhatsApp kita dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat siangnya Sandy buat Heru yang lagi dengerin di Bengkulu. Hai. Mau lagunya dari Fish yang Tarot dong, Kak Sandy. Saya hanya aja buat semua warga-wargi Bandung. Gimana ini Bandung cuacanya? Panas. Panas banget Bandung. Dan emang biasanya kalau bulan-bulan apa nih, kayak pertengahan kayak Juli, Agustus gitu ya, teman Pro 2. Itu tuh Bandung lagi panas-panasnya, bagus banget langitnya lagi biru-birunya. Cuman nih, kalau mandi gak tau kenapa dingin banget. Beda sama kalau misalkan lagi musim hujan tuh, mau mandi jam berapapun jam 3 subuh gas-gas aja gitu ya. Gak kerasa dingin. Tapi sumpah, ini sebenarnya udah beberapa hari terakhir sih teman Pro 2 ya. Jadi kayak mungkin baru sadar aja kayak Sandy tuh hari ini. Entah kenapa dari malam kamu ngerasa gak dingin banget tuh, dinginnya tuh sampai nusuk ke tulang ya, bener-bener yang kayak harus pakai minyak telon tuh. Semalam nih saya dipakai minyak telon, pakai kayu putih gitu kan biar anget, terus kayak pakai selimut baru bisa bobo gitu kan. Biasanya kan gak kayak gitu, justru kayak pengen dingin, kayak telapak kaki pengen dingin, makanya pakai lotion yang banyak gitu ya. Tapi kalau ini tuh bener-bener kebalikannya. Baru bisa tidur teman Pro 2, terus kayak bangun pagi mandi tuh ya kan, cuci muka aja udah kerasa wow, mohon maaf ini Bandung atau Puncak ya. Rasanya tuh dingin banget teman Pro 2. Abis itu mandi ya, mandi terus kayak ya udah langsung cepet-cepet pakai baju gitu. Abis itu moyan bentar, moyan dikit ya. Dan emang sih sejuk banget ya. Ini di Indonesia loh, tropis loh teman Pro 2. Kebayang enggak sih kayak di negara luar yang mungkin kita juga masih belum tahu seperti apa ya kondisinya. Katanya kalau dingin dingin banget, panas panas banget gitu ya. Enggak tahu deh. Ya inilah kemarau ya. Ini bukan summer, say. Bukan musim panas di kemarau ya. Jadi beginilah rasanya teman Pro 2. Panas-panasnya tapi mandi dingin banget. Heru tungguin ya fishnya yang tarotnya. Terima kasih kamu udah dengerin Pro 296 FM Bandung. Ada Amel juga. Kak Sandy boleh request lagunya Malik and Essentials yang sesuatunya? Boleh dong ya, lagunya buat Kak Sandy duluan aja. Seneng banget bisa dengerin Kak Sandy siang-siang. Thank you. Karena Sandy banyaknya sekarang pagi sama sore sayangku ya. Jadi kamu bakalan ketemu Sandy banyaknya pagi sama sore. Siang itu Sabtu biasanya, cuman ya hari ini, besok sama Minggu juga Sandy bakalan siaran siang ya. Jadi tungguin aja ya. Ada juga sebentar tadi tuh Daniel minta lagunya Lani yang Dancing in the Kitchen dong Sandy. Kangen sama lagu itu, boleh ya? Boleh banget, boleh banget, boleh banget ya. Sama tadi juga ada yang minta lagunya Ted McRae dengan Just Keep Watching. 0812 6020 9696 requestnya masih Sandy tungguin di Pro 2 Santai Siang.

0: Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?
1: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, kamu udah nonton di audisi atau memang kamu masih belum karena nggak kebagian karena saking penuhnya orang-orang warga-wargi Bandung untuk menyaksikan karya dari Christopher Nolan ini. Nah, kabarnya teman Pro 2, film di audisi karya Christopher Nolan disebut mendongkrak angka penjualan buku fisik dan buku audio audisi karya Harmer. Jadi menurut laporan dari Circana Books kan, buku fisik kisah hampir 3.000 tahun tersebut dilaporkan mengalami lonjakan penjualan hingga 76% untuk semua edisi, di mana selain itu seperti diberitakan oleh Variety pada Selasa kemarin, jumlah streaming buku audio audisi di Spotify juga melonjak, di mana pada 17 Juli kemarin ya, saat film di audisi dirilis, jumlah pendengar buku audio tersebut melonjak lebih dari 500%. Tepuk tangan. Di Spotify sendiri, di audisi dilaporkan sangat populer di kalangan pendengar muda, dengan 36% pendengar adalah generasi Z atau Gen Z teman Pro 2, 45% generasi milenial, dan pendengar pria dengan 63% dari seluruh pendengarnya adalah pria. Suka banget emang kalau cowok-cowok tuh sama cerita-cerita kolosal kayak gini teman Pro 2 ya. Gitu. Ada telepon dulu nih, Cias. Nih nampaknya dari Fahri. Fahri mau request apa ya, kita coba tanya dulu. Halo, selamat siang Fahri.
1: Assalamualaikum, Jumat berkah Bunda Sandy.
0: Jumat berkah buat Fahri, apa kabar Bang Fahri?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, kamu lagi di mana Fahri?
1: Lagi di rumah makanan Kanduang di Jalan Ciamplas nomor 304, Bun.
0: Ih, ngapain di sana, makan atau ketemu teman-teman?
1: Makan atau enggak, kerja biasa.
0: Wih, luar biasa. Produktif ya di Jumat berkah ini ya. Bang Fahri, yeah. Anyway, mau request lagu apa?
1: Lima Romeo yang berjudulnya Cinta Sudah Lewat.
0: Ih, aku suka banget lagi sama lagu itu, boleh ya? Tanpamu. Gitu kan nyanyi kan?
1: Dan Kim Tak Mungkin.
0: Oh, oke. Okay. Ih, benar kan lagunya kayak gitu kan? Tanpamu cinta tak berarti gitu kan?
1: Berarti.
0: Cinta sudah lewat. Udah. Oke, oke. Okay. Mau lagu itunya buat siapa?
1: Buat Bunda Cindy yang paling kocak, I love you too.
0: Terima kasih ya. Yes. Lalu
1: terus, Gaga Asep.
0: Gaga Asep. Di sini ada Uli Mince.
1: Uli Mince.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Terus Kang Alan Jono.
0: Lalu
1: terus A.A. Randy. A.A. Andre, I love you.
0: Lalu
1: terus Bung Rana. Terus Amel. Terus Duyana. Terus A.A. Jailani Nugraha.
0: Cakep. Terima kasih banyak Bang Fahri.
1: Bunda Sandy besok siaran sore enggak?
0: Siang, Sandy siang besok.
1: Oke, siap.
0: Ketemu nanti ya, kalau kesini ya.
1: Pas ada talkshow Mojang Jajaka deh, biasa.
0: Oke. Okay.
1: Mau foto bareng.
0: Boleh, sore ya, kalau gitu ya.
1: Siap. Besok ada nggak talkshow Mojang Jajaka?
0: Besok teh ada nggak ya, Buli? Nggak ada. Besok mah nggak ada. Nanti kamu lihat aja di Instagramnya Pro 2 ada siapa ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, kalau gitu.
1: Love you too.
0: Bang Fahri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Fahri, ya, yang memang sangat jago untuk menebak tanggal. Hari di tanggal berapa dan tahun berapa. Kamu kalau ketemu Fahri, kamu suruh tebak-tebakan aja. Misalkan tanggal 4 Januari tahun 1987, dia tahu itu hari apa ya. Cinta Sudah Lewat dari 5 Romeo ya, saya dikasih buat Fahri spesial. Dan teman Pro 2 juga yang pengen telepon boleh ya ke WhatsApp kita 0812 6020 9696. Request juga masih saya tungguin. Stay close on 96 FM.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

banget dimengerti, bukan cuman sama pasangan, sama keluarga, bukan cuman sama orang-orang yang jadi circle kamu, teman bro dua, tapi di lingkup kampus ataupun di lingkup kerja juga buat kamu yang sudah punya pekerjaan. Karena terkadang nih banyak banget drama-drama ya yang memang terjadi, teman bro dua, yang bahkan sebenarnya kita nggak kepengen ikutan di dalamnya, tapi entah kenapa keseret-seret sama drama tersebut. Banyak-banyak toksik lah, ya kan, ngomongin lah, dan hal lainnya gitu, teman pro 2. Tapi yang jelas, dimanapun kamu berada, teman pro 2, dimanapun kamu sekarang berdiri, tetap harus jadi diri kamu yang semaksimal mungkin, diri kamu yang tetap berwarna. Mau orang lain ngasih tempat baik buat kamu atau enggak pun gak masalah ya. Mau orang lain memberikan ruang untuk potensi kamu ataupun tidak, potensi kamu itu malah ditahan juga gak masalah, teman pro 2. Karena akan datang hari dimana orang-orang, tanpa kamu menyebutkan kamu seperti apa, orang-orang akan tahu sendiri kualitas diri kamu seperti apa gitu. Diamond will always shine, teman pro 2. Even dia udah ketutup lumut ya, udah tenggelam di sungai yang banyak lumpurnya ya, diamond is a diamond, baby. Ya, motivasi kamu aja sih yang ngerasa mungkin selama ini tuh kayak kok gini-gini aja gitu. Sebenarnya kamu tuh gregetan, anaknya kamu tuh demen gitu untuk berkreasi, tapi di saat kamu kreativitas kamu dimunculin dikit, oh ditahan. Jangan, nanti takut A, takut B gitu kan. Kamu muncul dikit, ada yang gak suka gitu tiba-tiba. Kamu nih muncul dikit, wah mungkin sosok kamu yang dulu itu lumayan memperdulikan hal tersebut ya. Kayak validasi orang lain seperti apa. Tapi kamu yang sekarang tidak perlu, sobatku ya. Percaya deh ya, kalau misalkan kamu tetap dengan menjadi diri kamu yang tetap berwarna, kamu dengan warna kamu, kamu tetap positif di jalan kamu, kamu gak butuh validasi orang-orang ya, one day bakalan ada orang yang memang melihat kamu sediamond-diamondnya tuh ngeberlian banget, teman pro 2. Sandy Musman ini masih terus temenin kamu, requestnya sampai jam 12, sendingnya mulai jam 3 sore nanti, stay close ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Masuk Eko.
1: Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pajajaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

layak. Satu single dari Yovie Widianto sama Tulus dan juga mendiang Glenn Fredly, teman Pro 2 ya. Aduh Rayu diminta sama Giska, di Dago juga udah saya puterin. Tadi yang minta lagunya Sabrina Leonor, ada Hahaha, Fahri udah saya puterin juga. Tami selamat siang, minta Berjalan Tanpamu Nabila Takianya udah saya puterin juga. Tadi Zulfikri apa kabar juga, minta Dul Zelani Kasidah Cinta atau apa nih sebenarnya selamanya. Dulunya nanti saya cari lagi ya buat kamu ya. Siangnya Sandy juga buat Ica di Cimahi. Hai Ica apa kabar? Kak Sandy minta lagunya dari siapa nih? Bentar. James Arthur aja yang Rewrite the Stars. Boleh dong, boleh banget. Ya lagunya buat Kak Sandy duluan aja sama all crew Pro 2. Jangan lupa pada sholat Jumat ya. Sama-sama. Ya. Terus ada dari siapa ini? Wah banyak sekali yang minta lagunya Sabrina Leonor. Ada juga minta lagu Angie Carvalho. Dari Zulia minta yang Remuk aja katanya Kak Sandy. Angie tuh sering banget loh kesini. Ke Pro 2 ya. Jadi lagu-lagunya juga lumayan banyak di sini. Tapi Sandy punya yang Sebatas Mimpi sama Merelakan aja nih untuk Angie Carvalho-nya. Jadi kamu mau yang mana? Remuknya belum masuk playlist ya. Coba kamu masuk aja. Kamu bisa edit atau kamu bisa request yang lain ya. 081260209696 teman Pro 2. Jam 12 masih ada 30 menitan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstra. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi.
2: Kok gitu? Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
1: Aja udah disiksa kabur ya, teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
3: Penari dong, penari.
0: Iya, penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, okay.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
1: Vanderlingorologi
0: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
3: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: Aduh.
1: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
3: cincau lagi.
1: Dua kali cincau.
3: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro. Sih.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
1: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga ya.
3: Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
3: Tenggarakannya.
0: Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

buat kamu yang udah request di 081260209696. Bentar lagi jam 12 siang kita akan dengarkan pemandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, teman Pro 2. Di mana pastinya juga di hari Jumat ini cowok-cowok muslim ya, siap-siap untuk sholat Jumat, teman Pro 2. Dan saya ini masih bakalan terus buat temanin kamu sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap simak seluruh program acara di Pro 2 96 FM Bandung.

segera kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, seluruh kru dan staff Rodo 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan salat Jumat.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya dengerin Santai Siang bareng Sandy Puspandini di 96 FM.

gimana? Masih dong ya sholat Jumatnya. Bentar lagi bubaran sholat Jumat. Biasanya Bandung agak sedikit padat, sedikit macet teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga bikin kamu agak sulit untuk mendapatkan tempat makan. Di sini mungkin teman Pro 2 yang sekarang lagi di jalan juga lagi sibuk buat cari tempat makan. Sibuk untuk mencari tempat yang memang enggak WL, enggak waiting list teman Pro 2. Secara di Bandung kan ini tiap minggu tuh kayaknya banyak banget tempat baru bermunculan ya, resto baru, kafe baru bermunculan. Tapi justru yang baru-baru ini sekalinya viral, ngantrinya enggak tanggung-tanggung, udah kayak ngantri gratisan teman Pro 2. Ya kan, dan pastinya juga ini menjadi PR kamu setiap harinya yang pengen cari makan, cari tempat yang enak juga, yang proper, makanya buru-buruan gitu. Tapi gak berarti kamu juga harus curi-curi waktu buat istirahat makan siang ya. Anyway teman Pro 2, beberapa hari setelah selesainya Piala Dunia 2026, jujur ya masih kerasa banget vibesnya, masih seneng banget gitu ya dengan kemarin waktu penutupan ada halftime show-nya, ada Shakira, di mana itu Shakira tuh sumpah cantik banget, ampun nggak karu-karuan teman Pro 2. Setuju gak sih? Setuju. Shakira tuh cantik banget teman Pro 2 ya. Dan pastinya dengan selesainya pertandingan di Piala Dunia kemarin, di mana di final itu, di laga final ada Spanyol lawan Argentina dan dimenangkan oleh Spanyol. Ternyata ini ada breaking update-nya. Penggemar Argentina telah meluncurkan petisi yang menuntut final Piala Dunia 2026 diulang setelah kekalahan mereka dari Spanyol. Jadi lebih dari 61.500 tanda tangan telah tercatat hingga saat ini dan terus mendapatkan dukungan kuat di media sosial. Para pendukung mengklaim bahwa wasit itu memihak Spanyol katanya. Namun petisi ini kalah jauh dibandingkan dengan yang menyerukan diskualifikasi Argentina dari sepak bola yang mengumpulkan jutaan tanda tangan. Ya gimana dong? Bahkan juga sempat waktu itu Sandy kasih informasi ke kamu ya, di saat lagi seru-serunya Spanyol merayakan kemenangan dari negaranya di Piala Dunia, Argentina sendiri itu malah rusuh, lagi ada kerusuhan teman Pro 2 ya. Jadi kerusuhan itu sempat pecah di Buenos Aires setelah kekalahan Argentina lawan Spanyol teman Pro 2, itu ricuhnya di kawasan Obelis Buenos Aires. Jadi ribuan pendukung yang semula berkumpul untuk menyaksikan laga berubah bentrok dengan aparat kepolisian setelah pertandingan berakhir. Jadi di kericuhan ini tuh dilaporkan terjadi sejumlah titik sekitar Obelis dan polisi pastinya waktu itu berupaya membubarkan massa sementara situasi memanas akibat aksi saling lempar dan bentrokan. Di media sosial banyak netizen menyayangkan kerusuhan tersebut. Jadi nggak sedikit yang menyebut kekalahan di sepak bola memang menyakitkan, tapi merusak fasilitas umum jelas bukan jalan keluarnya. Dan memang nih Argentina harus mengubur mimpi back to back-nya, mempertahankan gelar juara dunia setelah gol tunggal Spanyol memastikan trofi berpindah tangan, di mana malam yang seharusnya di pesta sepak bola pun berubah jadi momen kelam di ibu kota Argentina. Bolanya cuma 90 menit teman Pro 2, tapi urusan beres kotanya nih yang bisa semalaman.

0: Jujur, kalau belum sempat makan siang, emang enaknya ngemil-ngemil dulu teman Pro 2 ya. Cemilan-cemilan yang memang bisa bikin kita belum kenyang sih, tapi memang bikin ngeganjel ya. Wah, ini barusan saya habis nyobain satu makanan teman Pro 2, enak banget. Kue basah ya, yang memang saya dirasa sih dibuatnya benar-benar dari either daun pandan atau daun suji asli ya, yang diolah menjadi 3 buah bentuk kue basah. Saya ini udah coba semuanya. Saya ini gak tahu sih nama-namanya apa aja teman Pro 2, tapi yang jelas ada satu kelopon yang saya ini kira dalamnya tuh bakalan gula aren teman Pro 2, kinca gitu ya, tapi ternyata dalamnya kayak coklat Milo gitu. Best. Jadi makanan yang tadi habis Sandy makan teman Pro 2 ya, olahan jajanan pasar yang Sandy makan kue basah itu adalah satu produk dari sebuah UMKM asal kota Bandung namanya Mami Co-Food. Tuh, yes. Jadi kalau misalkan kamu penasaran, kamu tinggal follow dulu Instagramnya di @mamicofood. Nah, berbarengan dengan hal tersebut, Sandy juga udah terhubung nih sama owner dari Mami Co-Foodnya sendiri. Ada Kak Riri di balik telepon kita. Selamat siang, Kak Riri.
1: Siang, Kak.
0: Hai, apa kabar Kak Riri?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kak Riri, ya, makanannya enak banget, best.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih loh, nyampe loh ke Pro 2. Ya, itu banyak banget. Sampai akhirnya tuh penyiar bukan cuma di Pro 2 aja yang cobain, tapi Pro 1, Pro 4, terus juga teman-teman teknik operator kita, pengarah acara kita, semuanya nyobain dan mereka langsung nyebut, ini enak banget Kak Sandy, beli di mana, katanya gitu. Aku langsung bilang, ya ini dari teman kita, narasumber kita siang hari ini dari Mami Co-Food gitu, dari Kak Riri. Dan langsung itu hitungan 10 menit langsung habis itu Kak Riri. Terima kasih Kak Riri sebelumnya ya.
1: Terlalu sedikit ya.
0: Waduh, cukup. Jujur Sandy, coba tiga-tiganya, itu kan ada 3 varian ya Mami Co-Food tadi yang dikirim ke Pro 2 ya Kak ya. Gitu.
1: Betul.
0: Itu apa aja? Karena Sandy yang tahu namanya cuman kelepon. Yang dua lagi apa? Itu kan ada yang kayak bulat agak jigli-jigli gitu, tengahnya tuh warna putih ya kalau enggak salah ya. Sama yang satu lagi kayak ada cetakan agar gitu. Itu apa namanya?
1: Sebenarnya aku ngirimnya ada 5 varian.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang di box itu itu yang mix kue basah itu yang tengahnya putih itu namanya Nona Manis.
0: Oh, Nona Manis. Oke.
1: Kalau yang kayak cetakan agar itu, yang bawahnya kelapa itu namanya kue kasui.
0: Kue kasui.
1: Kasui.
0: Oh,
1: betul.
0: kasui. Oke. Lalu
1: satu lagi itu yang kakak makan tadi itu klepon Cadbury.
0: Oh, Cadbury, pantas yummy sekali itu dalamnya ya. Aku agak terkaget-kaget, biasanya kalau klepon kan langsung cerot gitu ya, itu gula merah. Pas tadi kok, loh kok ini bentuknya tidak cair gitu, kok ada teksturnya, ternyata coklat dan itu bestseller, paling bestseller sih itu tadi. Sampai rebutan gitu kan ya. Nah ini sebelum ke ide ceritanya ini, saya ini mau nanya yang kelepon dulu, kenapa sih keidean si kelepon yang isinya Cadbury, Kak Riri?
1: Sebetulnya ngikutin yang lagi hype aja sih Kak.
0: Oh, emang lagi hype ya?
1: Kan sekarang tuh lagi hype banget itu Kak, kelepon Cadbury.
0: Okay.
1: Karena udah kalau kelepon gula merah kan udah biasa ya. Sebetulnya udah hype itu di sebulan terakhir lah.
0: Oh, saya ini baru tahu bahkan ini dari
1: Cadbury.
0: Baru tahu dari Kak Riri ini kalau misalkan si kelepon itu tuh yang isi Cadbury lagi hype. Jujur baru tahu. Oh, ternyata ini lagi lagi viral pisan akhirnya di sini.
1: Iya.
0: Dibikin gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, oke ya. Terus tadi teh ada 2 lagi, cina variannya apa aja yang dikirim sama Kak Riri?
1: Ada 2 lagi, ada kue lupis sama kue bugis mandi.
0: Bugis mandi, terbaik ya. Ini ijonya bukan ijo ini ya, pewarna teman Pro 2, karena kerasa banget rasa daunnya ya, Kak Riri ya. Itu ngelacik sendiri
1: pake,
0: ya.
1: Pakai ini Kak, pakai daun pandan sama kadang-kadang kalau ada stoknya pakai tambah daun suji.
0: Oh, wow, pantesan enak teman Pro 2 ya. Nih, jadi kamu follow dulu Instagramnya teman Pro 2 di @ Mamiko Food, karena di sini juga teman Pro 2 bisa langsung dialihkan ke link pemesanannya, atau mungkin juga mau pesan langsung lewat DM-nya bisa. Ini langsung Kak Riri yang ngejawab nantinya ya. Di sini juga ada beberapa pilihan kue-kue yang bisa kamu pesan, bahkan bukan cuma kue basah teman Pro 2, tapi juga ada makanan berat kayak tumpeng ya, tumpeng mini ya nih Kak ya.
1: Iya betul Kak.
0: Ada donat, ada ini apa nih? Ada yang ketan, bolu ketan hitam itu ya Kak ya. Aku nyanyi jangan nih lagu bolu ketan hitam.
1: Jangan ya.
0: Jangan enggak mau ya. Terus juga ada Sandy lihat nih. Oh, ini ada yang kayak bulat-bulat. Ini kayak ini klepon nih atau apa nih yang tapi ada warna putihnya kayak dimangkokin gitu.
1: Dimangkokin itu nona manis bukan ya?
0: Oh, kayak di mangkok putih gitu isinya 6 bulat-bulat tapi dalamnya kayaknya kelapa sama ini.
1: Oh, itu bugis mandi, Kak.
0: Oh, bugis mandi. Wow, ya terus ada beberapa gorengan-gorengan juga nih, ada risoles, isi rogut gitu, isi ayam juga. Ada brownies. Banyak banget ini, Kakak. Punya waktunya sehari 24 jam atau 72 jam, jujur ya. Sebanyak ini pilihannya. Sebenarnya dari kapan sih Kak Riri ini tuh punya usaha Mamiko Food ini?
1: Aku bangun brandnya dari 2020 sih Kak. Cuma kalau suka jualan itu udah dari sekolah tuh. Zaman sekolah tuh aku udah sering jualan gitu Kak. Cuma bangun brand Mamiko ini dari 2020.
0: Apa yang membuat Kak Riri untuk oke deh bisnis kuliner aja kayaknya seru nih gitu?
1: Sebenarnya aku benar-benar fokus di kuliner ini dari akhir tahun kemarin.
0: Oke.
1: Sebelum-sebelumnya aku sambil kerja Kak. Cuma karena akhir tahun kemarin kena layoff, kayaknya udah capek banget kerja. Jadi memutusin untuk fokus di kuliner ini gitu Kak.
0: Oh I see ya. Tapi sebelumnya kerjanya juga di bidang usaha kuliner juga itu atau koki atau gimana, resto?
1: Enggak, sebenarnya ibu aku tuh suka masak. Jadi aku suka ikut-ikutan gitu. Kalau kerjanya sendiri jauh dari bidang masakan gitu Kak, makanan.
0: I see. Jadi memang di sini Kakak langsung terjun benar-benar fokusnya di satu tahun terakhir ya Kak ya. Walaupun betul, memang si brand ini udah ada dari tahun 2020 gitu.
1: Betul.
0: I see. Ini kalau misalkan saya ngelihat ke postingan 2020 ada donat teman Pro 2 ya, donat yang pakai apa tuh? Gula
1: donat
0: putih,
1: kampung.
0: Donat kampung.

0: usaha kuliner di Kota Bandung yang kan tahu sendiri ya kalau di Kota Bandung mah orang-orangnya pada kreatif, jago-jago gitu kan ya. Kerasa nggak sih Kak kayak persaingannya tuh gitu?
1: Oh, kerasa banget Kak. Cuma apa ya, aku sih yakin ya, namanya rezeki itu pasti nggak akan ketukar sih. Mau kalau misalkan kita buka usaha sama pun bersebelahan juga, kalau kan tetap rezekinya beda lah gitu kan. Jadi kalau ditanya persaingan, wah ketat banget. Apalagi namanya orang Bandung, segala dibuat lah gitu ya. Jadi harus pinter-pinter, kayak misalkan lagi hype-nya apa ya ikutan dibuat gitu.
0: I see ya. Jadi ini kayaknya Kariri ini adalah yang benar-benar melek hype atau makanan apa yang lagi happening, dibikin deh tuh ya, dijual deh tuh ya. Benar-benar karena saya juga di sini ngelihat nih ada kayak brownie panggang itu juga sempat hype ya. Terus ada kayak egg tart ya ini ya kalau saya nggak salah ya, egg tart ya.
1: Apa ya yang mana ya? Ini, egg tart nggak ada sih Kak.
0: Ini nih mana nih? Nih yang sebelah. Oh, tuh cheesecake ada strawberry.
1: Ya, buat juga kan kemarin hype tuh.
0: Burn cheesecake ya. Ih, lucu.
1: Pokoknya
0: tapi ini
1: yang bisa aku buat aja sih Kak.
0: Mini-mini gitu ya, tapi burn cheesecake-nya ya, gemes ya. Terus juga oh ini kalau kastengel nih kayaknya ini ya bulan puasa ya, lebaran ya.
1: Iya. Iya, khusus Ramadan aja itu mah.
0: Pantas, keren banget. Nah, ini jujur, bikin kue basah itu kan susah-susah gampang. Ini Kak Riri, selain dapat ide dari mana gitu kan ya, bikinnya tuh seperti apa? Apakah kayak dapat resep dari turunan dari orang tua sendiri, atau create sendiri, atau memang kayak udah cari-cari aja gitu?
1: Ada yang dari orang tua, kan ibu kan suka banget masak tuh. Ada yang nyari-nyari sendiri gitu. Banyaknya sekarang sih yang sekarang-sekarang tuh eksplor sendiri sih Kak.
0: Eksplor sendiri ya. Oke. Dari semua varian sekarang di tahun 2026 deh kita berbicara, yang paling laku yang mana? Best sellernya yang apa?
1: Yang Nona Manis. Udah cobain belum Kak?
0: Udah.
1: Yang ada putihnya.
0: Manis banget, enak. Serius, tadi Sandy kira itu pakai kelapa, tapi kata teman itu nggak pakai kelapa Kak, karena itu udah manis sendiri. Oh iya, terus aku coba, ih sumpah, itu best seller, itu jigli-jigli, suka banget. Suka semuanya, aku suka ya. Ini ternyata yang memang menjadi best seller adalah Nona Manis.
1: Betul.
0: Oh oke, okay. Lalu best seller kedua apa?
1: Yang best seller kedua sih kasui itu Kak, yang di bawahnya ada kelapa.
0: Oke, okay, lalu?
1: Yang tiga itulah yang di sate box itu Kak.
0: Oh tadi yang tiga itu best sellernya? Sama apa?
1: Iya, makanya aku jadiin satu aja dimasukin ke box.
0: Oh, tapi memang untuk penjualannya sendiri memang ada yang versi paket campur gitu, mix gitu?
1: Iya, ada.
0: Oh, I see, teman Pro 2. Oke, itu untuk yang manis-manisnya. Yang asin-asinnya, yang best sellernya apa nih, Kak?
1: Aku ada risoles.
0: Risol, lalu?
1: Yang paling best seller itu di lasagna. Beef lasagna.
0: Oke, ya.
1: Jadi ini olahan daging pakai saus barbecue. Sama keju
0: ya di dalamnya ya. Tuh teman Pro 2 juga kayaknya wajib coba untuk risolnya ya. Ini ada beberapa varian rasa, ada beef truffle mozza, ada lasagna, ada sosis mentai, ada juga smoked beef mayo, ada rogut ayam sayur, ayam geprek juga ada nih, suka pedas-pedas. Terus juga ini bahkan ada yang choco cheese dan juga yang matcha. Ini juga matcha lagi happening, dibikin juga sama Kak Riri. Bentuk risoles ada kejunya, terbaik. Oke, Kak Riri sebenarnya jualannya ada gak sih kayak jualan offline? Let's say kalau misalkan kayak ada pameran, open booth gitu, atau mungkin di Car Free Day, ada gak sih?
1: Aku belum sih Kak, sekarang sih masih online-online aja. Terus sistem ordernya juga masih PO-1 sih Kak. Jadi aku made by order aja buatnya sekarang.
0: Oh oke. Jadi kalau misalkan mau pesen risol misalkan itu H-1, jadi besok bisa diambil gitu ya.
1: Betul, hari ini pesen, besok kirim.
0: Oke, berarti semuanya sistemnya adalah PO ya Kak ya?
1: Betul.
0: Oke, yang ready ada gak sih yang memang dibuat setiap hari yang bisa dipesen kapanpun?
1: Risoles ada sih, tapi ya itu tergantung stoknya aja.
0: Tergantung stoknya aja, bener. Jadi kalau mau aman mah PO dulu aja gitu. Jadi disiapin. Betul. Gitu ya. I see. Nah, ini kalau misalkan yang kayak tumpeng-tumpeng

0: Ini kan ini pasti untuk yang kayak syukuran kayak gitu-gitu ya. Mm-hmm. Misalkan pesenannya adalah di quantity 50 sampai 100. Itu apakah PO-nya H-1 juga?
1: Kalau makanan berat kayak nasi box atau nasi tumpeng, minimal banget H-3. Tapi lebih baik di H-5 gitu.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena prepare-nya panjang banget ya kak, banyak banget yang harus disiapin gitu. Apalagi tumpeng, tumpeng kan harus nyiapin daunnya, terus harus mikirin dekornya gitu. Banyak perintilannya kalau tumpeng kak.
0: Bener, karena di sini juga bener-bener kalau kak Riri berbicara ininya ya, dekornya, garnishnya gitu teman Pro 2. Ini juga emang lucu banget, ada apa ya, ini kayak semacam kayak tempe orek gitu, terus ada kayak paha ayam, paha bakar mungkin ya, ayam bakar di sini. Cantik banget ya garnishnya, bener-bener dibikin kayak bunga gitu, jadi kayak taman gitu ya, dalam satu box gitu. Jadi seniat itu kak Riri gitu ya, untuk mempersiapkan itu semua. Oke, ini kesulitan dari usaha kuliner seperti Kak Riri ini di Mami Kofood apa sih Kak Riri?
1: Kalau sekarang karena aku ngerjainnya berdua sama ibu, kesulitannya butuh tim sih sekarang Kak.
0: Oh, kenapa?
1: Aku butuh tim produksi. Karena aku kan ngerjainnya berdua sama ibu ya kak ya. Jadi kadang alhamdulillahnya orderan banyak yang masuk. Tapi karena balik lagi karena yang ngerjain cuma berdua subuh-subuhnya, jadi kadang suka keteteran gitu kak.
0: I see. Jadi memang butuh untuk karyawan ya untuk sekarang ya, untuk ngebantu gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti di sini untuk yang pengirimannya, belanja ke pasarnya, pengolahannya, semua itu Kak Riri sama ibu berdua. Aku mau tepuk tangan dulu buat Kak Riri. Terbaik ya kan. Jadi ini biasanya gimana nih untuk pengolahannya? Misalkan Sandy butuh tumpeng untuk 5 hari ke depan deh gitu ya. Itu gimana? Masaknya kapan, belanjanya kapan? Coba.
1: Kalau belanjanya sih bisa di H-3 ya. Kan bisa masuk ke showcase. Kalau masaknya sih udah pasti H-1 atau hari H-nya. Tergantung kayak misalkan diambilnya pagi, subuh. Itu otomatis masaknya malam sebelumnya gitu kan. Kalau misalkan diambilnya siang, ya masaknya di hari H, di subuhnya gitu.
0: Bisa ya.
1: Jadi udah pasti, pokoknya semuanya harus fresh sih.
0: Oh benar-benar ini nih, karena makanan itu tuh ini ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita pesan makanan itu pastikan makanannya fresh gitu ya. Pas kita buka juga nggak ada apa tuh kayak lendir gitu ya kak ya, atau asam atau udah basi. Ini pastinya kalau misalkan pesan di Mami Kofood udah garansi pasti fresh makanannya, baru semuanya, dan pastinya dijamin enak gitu ya kak ya.
1: Iya betul.
0: Terbaik. Dikirimnya dari mana sih kak ini, daerah Bandungnya?
1: Aku warga suku air kak.
0: Di mana tuh?
1: Aku dari Bale Endah.
0: Suku air. Aku sampai mikir suku air. Ya Allah, dia temannya Katara ternyata, teman Pro 2 ya, di Last Airbender ya. Jadi daerah Bale Endah. Oke.
1: Okay. Betul.
0: Oh, kayak agak lumayan ya, lumayan jauh ya teman Pro 2, tapi
1: iya,
0: bisa
1: betul.
0: Untuk pengiriman Kota Bandung itu bisa. Nah, paling jauh sempat ngirim ke mana nih kak untuk pesanan?
1: Paling jauh ke KBB.
0: Oh KBB ya, itu karirnya sendiri yang ngirim ke sana?
1: Enggak, pakai ojol aja kak.
0: Pakai ojol aja ya, terbaik tuh teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi, ini mungkin teman Pro 2 yang mau ada acara syukuran bisa pesan tumpengnya di Mami Kofood ya. Mau acara ulang tahun, makan-makan, pesta sama teman-teman kantor juga boleh pesan di Mami Kofood. Ada minimal ini nggak sih, kayak minimal pemesanan gitu, kuantitasnya untuk kayak pembelian beberapa produk gitu Kak Riri?
1: Kalau kue-kuenya nggak ada sih kak, bebas aja. Kalau kalau tumpengnya itu minimal 10 packs.
0: Minimal itu 10 pack, bisa ya?
1: Betul,
0: I see, bisa. I see tuh teman Pro 2 ya. Ada apalagi coba nih Sandy sambil lihat-lihat. Oh ada cara bikang teman Pro 2, jago loh. Bagus banget, gimana ya cara bikang ya? Bukan. Salah lihat, ternyata ini nasi, aku kira cara bikang ya. Mata aku siwar ya. Oke, ini nasi. Dibikin bunga teman Pro 2 ya. Jadi ada nasi dibikin bunga. Oh ini untuk kayak lunchbox gitu ya. Terus juga tumpeng-tumpengnya tuh ada tumpeng-tumpeng kecil gitu. Ada tumpeng besar juga gak sih Kak yang memang cuma bisa dipesan satu gitu?
1: Ada.
0: Oh ada.
1: Aku
0: bisa
1: jual
0: juga
1: tumpeng besar sama tumpeng mini.
0: Tuh.
1: Semuanya minimal 10 packs.
0: Semuanya minimal 10 packs ya teman Pro 2 ya. Terus juga makanan kering-keringnya juga bisa. Pokoknya kamu follow dulu Mami Kofood ya di Instagram untuk tahu lebih banyak lagi. Price listnya juga udah diupload di highlightnya ya. Untuk menu-menunya harganya berapa aja. Dan Sandy jamin ini terjangkau banget teman Pro 2. Karena tadi juga dilihat dari Risol itu dari harga 3.000-an bahkan ada ya. Sampai yang paling mahal itu yang 8.500 kalau nggak salah yang risol ya Kak ya.
1: Betul.
0: Oke, terus juga ada dimsum nih teman Pro 2 ya. Dimsum, ada kue basah, ada burnt cheesecake juga. Ini ada yang perloyang ukurannya berapa-berapa, itu ada. Bolu jadul, itu bolu ketan juga ada. Bolu ketan lumer, keju coklat, bolu pisang, marmer juga bisa. Ini harganya di kisaran 70-85 ribu aja untuk bolu jadulnya. Ini murah loh teman Pro 2 ya. Ada juga donat nih, donat jadul. Ini 6 pieces-nya 30, berapa? 5 ribu ya Kak ya? 35.000.
1: Ya,
0: oke, ini toppingnya ada gula putih, gula palem, meses, keju, coklat glaze, ada kacang, tiramisu, matcha, almond juga ada. Brownies jelas ada, brownies original ya, ada brownies yang di dekor-dekor juga ada. Ini perloyangnya dari dimulai dari Rp55.000. Brownies mana di Kota Bandung Rp55.000 kecuali ini Mami Koput. Yes. Ya. Yeah. Terbaik pokoknya mah tuh. Semuanya udah diupload di sini sama Kak Riri di Mami Kofood. Dan kamu juga bisa pesan untuk kue ulang tahun juga kalau saya dilihat ya, yang memang bisa ada tulisannya tuh untuk si brownies ya tadi ya, brownies yang dihias-hias ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Cakep. Tuh ini penasaran kenapa namanya Mami Kofood sih Kak Riri?
1: Mami Kofood itu sebenarnya dari bahasa Jepang Kak.
0: Oh apa
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi Mamiko itu anak anak mama atau anak ibu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau food kan makanannya. Mm-hmm. Jadi aku interpretasinya makanan yang dibuat sama anak ibu, yaitu aku sendiri gitu.
0: Jadi kariri sama ibu gitu ya.
1: Betul.
0: Bagus, bagus, bagus, bagus, luar biasa. Oke, okay, tuh teman Pro 2 Mami Kofood ya. Jadi dagangan anak dan ibu ini juga ada hashtagnya ya. Hashtag dagangan anak ibu. Ini hasil dari kariri dan ibunya. Kalau boleh tahu ibu gimana kabarnya sekarang, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Sehat,
1: Kak.
0: Alhamdulillah. Ini lagi masak juga kah? Lagi ada orderan yang dikerjakan sih hari ini?
1: Tiap hari selalu di dapur, Kak.
0: Wow, luar biasa ya. Lagi ada orderan apa hari ini yang masuk?
1: Hari ini aku lagi buat risoles mayo sama matcha.
0: Oh,
1: kebetulan stoknya lagi habis.
0: I see. Kalau ibu lagi masak apa nih?
1: Ibu diem aja, ibu yang mandorin biar aku yang kerja.
0: Ibu mandorin, enggak ini kurang gulanya gitu-gitu kali ya kalau ibu di rumah ya. Ibu bagian tenang aja. Tugas ibu mah hanya bernapas ya, bikin aku tenang, udah jalan pokoknya mah ya. Kita mah jalan pokoknya dengan dukungan dan doa ibu, udah kita mah jalan ya. Oke, Kak Riri, sebenarnya ini menurut Sandy adalah usaha kuliner yang benar-benar roots-nya, akarnya tuh udah kuat banget kayak kue basah dan makanan-makanan yang jadul yang jarang mungkin ada di kafe-kafe sekarang. Tapi di sini Kak Riri juga menghadirkan beberapa makanan yang viral juga begitu, dibuat juga sama Kak Riri dengan versi lebih ekonomis gitu, yang memang bisa terjangkau untuk beli dalam kuantiti yang banyak gitu. Nah sebenarnya Kak Riri pengennya cita-citanya akan dibawa kemana sih Mami Kofood ini ke depannya?
1: Cita-citanya pengennya sih Mami Kofood makin berkembang.
0: Amin.
1: Makin banyak orang yang tahu lah ya. Terus pengen banget pengirimannya gak cuma Kota Bandung. Karena banyak banget dari luar Kota Bandung tuh pengen banget kayak dari Jakarta gitu. Tapi kan namanya kue basah kan agak riskan ya Kak. Kalau ngirim ke luar kota. Terus aku juga pengennya semoga punya toko kecil gitu ya.
0: Amin.
1: Biar
0: Oke, jadi memang di situ bisa langsung ini ya di etalase, tinggal kita pilih-pilih gitu ya Kak ya.
1: Betul.
0: Ih, bagus banget. Iya, amin amin ya Allah ya, semoga bisa ya Kak ya. Jadi nanti kita langsung datang amin ke tokonya, tinggal pilih kue-kue apa aja. Jadi nggak perlu PO teman Prodo, nanti kalau misalkan udah ada si toko kecilnya gitu, PO-PO-nya mungkin amin yang kayak partai besar aja gitu ya, kuantiti besar aja gitu kan ya tuh. Nah, berarti kalau misalkan mau dibikin atau dibawa jadi oleh-oleh, tetap harus pesan PO Hamin 1 ya Kak ya?
1: Iya, tetap Kak, kalau untuk sekarang ya.
0: Benar. Jadi misalkan nih ada teman Pro 2 tinggal di Jakarta gitu kan ya, terus tahu pengen nyobain makanan kue-kue dari Mamiko Food ini, teman Pro 2 yang dari luar kota, itu misalkan kamu tinggal di sini satu hari gitu ya, nginep satu hari di kota Bandung. Jadi baru nyampe ke Bandung atau sebelum nyampe ke Bandung udah pesan dulu nih sama Kak Riri gitu ya. Jadi nyampe ke Bandung ambil baru udah jadi oleh lu, itu bisa, itu aman ya Kak ya?
1: Aman, banyak sih Kak yang kayak gitu, kayak misalnya dari yang dari Jakarta lagi main ke Bandung. Jadi sebelum nyampe Bandung dia udah pesan dulu Hamin satunya, nanti pas udah sampai Bandung baru aku kirim gitu.
0: I see. Tapi sebenarnya makanan Kak atau kue basah ini tuh kuatnya berapa lama sih Kak kalau di suhu ruangan?
1: Kalau di suhu ruang itu sehari aja Kak.
0: Sehari aja.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kalau misalkan mau lebih awet, bisa dimasukin chiller, itu bisa 2 hari.
0: Aman ya. Nah, kalau misalkan ada siapa nih pengen oleh-oleh gitu, terus pick up ke Mamiko Food, terus dibawa ke Yogyakarta atau Semarang, perjalanan juga kan itu kayak 8 jam lebih, itu masih aman gak Kak?
1: Kalau hand carry biasanya olahan yang ada kelapa-kelapanya itu nanti bakal aku pisah.
0: I see.
1: Nah kalau dipisah itu aman sih, mau seharian pun nggak apa-apa. Nanti kalau pas mau makan tinggal dikukus lagi aja gitu.
0: Ah benar, pokoknya terbaik ya ini Kak Riri ya dari Mamiko Food sendiri. Oke deh kalau gitu, Kak Riri ada yang mau disampaikan lagi atau mungkin lagi ada program promo atau mungkin Kak Riri lagi mau buka booth di mana dalam waktu dekat ini, ada nggak informasinya?
1: Sejauh ini belum ada sih Kak, masih online aja. Paling buat semua pendengar kalau mau jajan kue basah,
0: yes,
1: ingat Mamiko Food aja walaupun jauh di Baleendang. Aku bisa ngirim kemana-mana deh pokoknya.
0: Bisa pokoknya Maya, selagi Bandung Raya ya, kota Bandung dan sekitarnya, KBB itu mah terjangkau ya, masih kekejar. Cimahi itu masih kekejar ya teman Pro 2 yang lagi dengerin Sandy siang hari ini sama Kak Riri. Sekali lagi ya, cobain makanan-makanan dari Mamiko Food, karena Sandy udah nyobain dan enak banget ya. Ini benar-benar deh, Kak Riri itu tuh memberikan sebuah kejutan dalam sebuah keunikan makanannya. Entah itu rasanya tiba-tiba jadi coklat lah ya, tiba-tiba apalah, tiba-tiba dalamnya ada keju gitu. Itu semua kamu bisa temukan di Mamiko Food teman Pro 2 ya. Di order sekarang juga, siapa tahu teman Pro 2 mau ada acara kayak syukuran ulang tahun itu tadi juga bisa untuk pengorderannya. Ada cara-caranya di Instagramnya di @mamikofood. Betul ya Kak ya?
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu. Spill dong Kak, Sandy pengen tahu kira-kira dalam waktu dekat ini ada menu yang sebenarnya belum pernah dikeluarkan tapi mau nih, lagi dibuat nih, lagi dipersiapkan nih, kira-kira ada gak?
1: Ada, nanti hari Senin insyaallah. Walaupun sebenarnya biasa aja ya. Cuma untuk Mamiko Food ini baru pertama. Aku mau ngeluarin gemblong.
0: Gemblong, aku suka gemblong. Yes. Gemblong satu. Terus apa lagi? Ada lagi enggak?
1: Gemblong aja dalam waktu dekat ini.
0: Baru gemblong ya. Ini tiba-tiba gemblongnya gemblong maca deh. Ini kalau misalkan Kak Riri. Kita lihat aja nanti ya.
1: Enggak, masih original.
0: Masih original dulu ya, gitu. Tergantung permintaan. Nanti siapa tahu ada yang minta glaze-nya tiba-tiba tiramisu mah.
1: Boleh.
0: Tuh kan sama Kak Riri pasti dibikinin ya. Sesuai orderan aja teman Pro 2 ya. Gemblong nanti akan ready untuk hari Senin insyaallah ya, Senin ini gitu bakalan dibuat juga. Pasti ini akan masuk dalam varian menu yang ada di Mamiko Food gitu ya Kak ya?
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu, sekali lagi follow Instagramnya Mamiko Food FOOD teman Pro 2 untuk mendapatkan Kue basah yang dibuat sama Kak Riri dan Ibu, pastinya teman Pro 2, bisa dikirim ke seluruh kota Bandung. Harga terjangkau, bisa PO juga. Kamu untuk tahu yang ready-nya apa, langsung bisa DM aja Instagramnya. Nanti Kak Riri langsung balas pesan kamu pastinya. Kak Riri, terima kasih banyak sekali lagi untuk sharing yes di Pro 2 siang hari ini tentang UMKM-nya ya Kak ya.
1: Iya, sama-sama Kak Sandy. Terima
0: pokoknya,
1: kasih banyak.
0: Amin. Pokoknya lancar terus buat Kak Riri sama Ibu. Semoga dua-duanya sehat. Semoga usahanya juga semakin sukses. Dan tadi juga yang menjadi cita-cita Kak Riri sama Ibu punya toko walaupun kecil, tapi di situ Mami Kofut udah punya offline store itu. Amin ya. Semoga
1: amin,
0: bisa
1: diijabah. Amin. Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Lancar terus ya. Pokoknya follow sekali lagi amin di Instagramnya Mami Kofut. Terima kasih Kak Riri.
1: Terima kasih Kak Sandy.
0: Sukses terus buat Kak Riri. Selamat siang.
1: Siang Kakak. Terima kasih semuanya.
0: Thank you. Salam buat Ibu ya, Kak Riri ya.
1: Oke Kak.
0: Tuh teman Pro 2 ya, Kak Riri ya, owner dari Mami Kofut, yang bisa kamu follow Instagramnya di @mamikofood. Serius ini jujur li, saya ini langsung kayak drooling gitu ngelihat foto-foto, gambar-gambarnya di Instagram Mami Kofutnya teman Pro 2. Kayaknya kalau Sandy nanti ulang tahun, Sandy mau pesan satu donat ya. Kedua, tumpeng lucu, tumpeng lucu ya. Untuk ulang tahun Sandy yang ke-24 tahun nanti, Sandy mau pesan tumpeng. Terus Sandy mau ngerjain Kak Riri untuk bikin gemblong rasa maca. Gimana caranya terserah Kak Riri, pokoknya Kak Riri masih tangan ajaib itu ya. Dia pasti kayak punya ide tersendiri. Nanti Sandy pesennya mau gemblong maca, tiba-tiba dalamnya ada coklat Cadbury-nya. Itu bisa kalau sama Kak Riri, teman Pro 2 ya. Wow, itu tadi teman Pro 2 obrolan siang hari ini di Pro 2 UMKM. Dan pastinya juga buat teman Pro 2 yang pengen usahanya yes on air di Pro 2 96 FM setiap harinya di jam 12.30 sampai jam 1 siang, kamu boleh kirimin profil kamu, profil usaha kamu, bebas mau usaha apa aja, mau kuliner boleh, usaha fashion boleh, usaha apapun pokoknya yang bagus-bagus yang perlu kita tahu, warga-warga kota Bandung tahu, kamu boleh kirim profilnya. Nanti kita lihat Instagramnya seperti apa, nanti kamu bakalan kita panggil untuk siaran di Pro 2 96 FM. Yes, Sandy masih terus temenin kamu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 santai siang.

0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

kali ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

nampaknya 2026 ini menjadi tahun yang spesial buat Piala Dunia karena benar-benar beda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ternyata, yes, bukan cuman trofi, FIFA juga merilis cincin Piala Dunia 2026. Ini dihadirkan khusus untuk penggemar. Jadi FIFA ini menghadirkan tradisi baru untuk final Piala Dunia 2026. Jadi selain medali emas yang menjadi simbol resmi kemenangan, para pemain tim juara juga akan menerima cincin kejuaraan eksklusif yang dibuat khusus sebagai penghargaan atas pencapaian mereka. Cincin ini memiliki desain premium dengan detail trofi Piala Dunia, identitas tim juara, hingga personalisasi sesuai pemiliknya. Total hanya ada 30 cincin yang disiapkan untuk skuad juara. Dan bukan cuma itu, FIFA juga memproduksi sekitar 1.996 cincin edisi kolektor yang bisa dimiliki publik, teman Produa. Tapi harganya nggak main-main. Ini tuh miliaran harganya per cincinnya, teman Produa. Kalau misalkan pound sterlingnya itu sekitar 112.000 pound sterling, kalau di rupiah kan 2,7 miliar rupiah per cincin ya. Hadirnya cincin juara ini juga menjadi sejarah baru di Piala Dunia sekaligus menambah daftar penghargaan prestisius yang bisa dikenang para pemain setelah mengangkat trofi bergengsi di dunia sepak bola pastinya teman Pro 2.

rupiah per cincin. Tapi ini nampaknya masih oke lah ya. Kemarin-kemarin Viva kan ngejual rumput juga tuh 8 jutaan, 7-8 juta rupiah teman Pro 2. Rumputnya benar-benar diambil sama tanah-tanahnya, jadi ada akarnya. Terus itu dikasih box akrilik gitu teman Pro 2 biar bisa dipajang kalau itu merupakan rumput yang memang punya sejarah diinjak-injak sama pemain bola.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang ya, yang saya pakai nih, Megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta,
0: nih.
1: Jakarta. Kan Jakarta.
0: Ah, bukan. Irandi ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: So, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya!

teman-teman Pro2, Kanye West atau Ye bakalan gelar konser perdananya di Jakarta tanggal 24 Oktober mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi promotor Raw Vision Collective resmi mengumumkan konser perdana Ye atau Kanye West di Indonesia, yang memang ini udah menjadi rumor diperbincangkan sama warga-wargi Indonesia, teman Pro2 ya, dari bulan April lalu gitu. Jadi kan sempat kayak dia tuh rilis album, terus itu tuh jadi memang seluruh di beberapa tempat ya, di beberapa negara teman Pro2 itu ada kayak karaoke party-nya gitu. Nah, di situ itu karaoke party official ya teman Pro2 ya. Nah, ada pengumuman Ye welcome to Indonesia kayak gitu, dan ini menjadi sebuah kayak tebak-tebakan seriusan. Katanya akhir tahun, tapi kok sekarang udah kayak mau 5 bulan lagi belum ada pengumuman dari promotornya, baik harganya, tempatnya, tanggalnya pun belum ada waktu itu. Tapi hari ini udah diumumin secara jelas ya, Ye live in Jakarta 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno Stadium. Yes, even harga tiketnya belum reveal teman Pro2, tapi kamu bisa ceki-ceki aja di yejakarta.com. Yes, teman Pro2, karena tiketnya sendiri itu akan mulai dijual tanggal 29 Juli pukul 10 waktu Indonesia Barat di yejakarta.com. 5 hari gak tuh siap-siapnya ya. 5 hari teman Pro2 ya, 5 hari dari sekarang teman Pro2 itu kita udah harus nge-war tiketnya, ke tiket konsernya dari Kanye West yang bakalan perdana menggelar konser di Indonesia. Gokil, kira-kira, ini mah kira-kira teman Pro2 ya. Setlistnya kayak gimana dan bakalan ada lagu apa aja nanti yang bakalan dihadiri di Indonesia?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, For Revenge, band asal Bandung ini resmi isi soundtrack film dari Spider-Man Brand New Day yang bakalan rilis, yes, Teman Pro 2 bentar lagi. Pastinya dengan bangga, ya, For Revenge ini mengumumkan kabar baik tersebut lewat media sosialnya. Mereka mengunggah video yang memperlihatkan gudang dengan berbagai alat musik, di mana di akhir video juga tampak proyektor yang menampilkan logo For Revenge dengan desain laba-laba ikon Spider-Man. Jadi unggahan tersebut sebagai jawaban dari rasa penasaran penggemar, karena sebelumnya sang vokalis Bonix ya sempat mengunggah tulisan I Miss You Every Brand New Day, di mana banyak penggemar juga yang banyak yang menyebut kalau For Revenge Family yang yakin band asal Bandung ini akan kolaps dengan Marvel. Ada juga yang sekedar menyebut For Revenge ini sebagai penggemar Spider-Man Teman Pro 2. Tapi ternyata ya udah rilis original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day versi Indonesia juga ini akan dinyanyikan oleh For Revenge. Selain itu, band asal Jepang ada Mrs. Green Apple juga dipastikan menjadi pengisi lagu tema untuk perilisan film tersebut di wilayah Jepang. Wih, tepuk tangan dulu buat For Revenge. Keren banget ya. Tinggal kita tungguin aja Teman Pro 2 ya untuk perilisan si Spider-Man itu bentar lagi. Mungkin Teman Pro 2 juga bakalan nonton ya, karena nungguin banget. Apalagi ini menjadi sebuah jembatan untuk nanti kita nonton Marvel yang Avengers Doomsday Teman Pro 2 gitu. Biasanya yang ditungguin adalah after creditsnya ya kan. After credits itu ada apa tuh, ada video-video dikit-dikit berapa detik. Nah itu tuh bisa menjadi kayak sebuah easter egg sendiri ya, ada hints-hints tertentu yang menjadi kita tebak-tebakan ini nextnya bakalan seperti apa gitu. Tungguin aja untuk Spider-Man Brand New Day sendiri bakalan tayang perdana di bioskop Indonesia pada 29 Juli 2026, sedangkan untuk penayangan di Amerika Serikat dan wilayah global lainnya film ini dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Jika memang aku yang bersalah.
6: Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Ini tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy, tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam dong. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung beraja. Waduh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Produ FM.

Siang-siang kayak gini, tengah terik matahari, emang paling enak minum yang segar-segar, teman Pro 2. Salah satunya matcha mungkin yang sekarang lagi banyak digemari sama muda-mudi Gen Z, teman Pro 2. Matchanya memang macam-macam, ada yang kayak matcha dirty coffee, dirty latte, terus ada yang matcha strawberry, ada yang pure matcha, terus katanya matchanya ada yang umami, ini matchanya lebih ke rasa rumput, matcha ini lebih ke rasa susu, bingung. Tapi nih, dunia permacaan teman Pro 2, ada yang terbaru, di mana ada satu tren minuman di media sosial yang kembali menghadirkan sesuatu yang gak biasa, ya. Dan kali ini yang mencuri perhatian bukan lagi segelas atau tumbler aja, melainkan galon berisi matcha yang dibawa layaknya aksesoris saat beraktivitas. Fenomena ini dijuluki galon matcha, ramai bermunculan di berbagai

0: Jujur ya, satu gelas matcha aja, apalagi kalau misalkan masih suka pakai gula, itu udah bahaya. Ini tuh beneran kayak galon kecil sih, teman 2 ya, galon yang memang masih bisa digenggam, ada genggamannya, bisa dibawa-bawa. Literally kayak galon yang transparan, itu diisi es banyak hampir penuh, terus diisi, dituang matcha yang bener-bener ini tuh galon matcha, literally galon matcha, teman pro 2. Diminum, ditenteng-tenteng seharian, kebayang gak ya gulanya sebanyak apa?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2.

0: bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Prodode mau jam 3. So, udah waktunya Sonia harus pamit dari rangkaian acara Prodode Santai Siang edisi Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah simak Prodode ya. Sonia pamit dulu dan besok siang Sandy terus temenin kamu. Bakalan balik lagi ya besok siang Sandy buat temenin kamunya ya. Have a great day teman Prodode. Have a great almost weekend. Semoga weekend kamu ya bisa menjadi weekend yang menyenangkan dan bisa bikin kamu recharge energi lagi buat minggu depan ya. Bye-bye teman Prodode.

0: Info Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat datang di Info Pro 2. Teman Pro 2 di sore ceria ditemenin sama Lala hari ini.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, sebulan jelang perilisan album Hazel Eyes, Sam Smith kembali memperkenalkan single terbaru berjudul Oh Mother yang resmi dirilis pada 22 Juli melalui Capitol Records. Lagu tersebut menjadi single kedua dari album yang jadwalkan meluncur pada 21 Agustus menyusul My Guy yang lebih dulu dirilis bulan lalu. Dalam lagu ini, Sam Smith menggandeng The Two City Chorus, paduan suara beranggotaan 28 orang yang memberikan warna emosional sekaligus megah pada aransemen musiknya.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, girl group Global Cat's Eye resmi merilis single terbaru Animal. Itu menjadi bagian dari EP ketiga mereka, Wild, yang dijadwalkan meluncur pada 14 Agustus 2026. Lagu ini menandai perubahan arah dari rilisan sebelumnya seperti Gnarly, Internet Girl, dan Pinky Up dengan menghadirkan pendekatan yang lebih berfokus pada melodi dan kemampuan vokal para anggotanya. Animal juga ditulis bersama Ed Sheeran, mengangkat tema tentang perbedaan antara citra yang ditampilkan kepada dunia dan sisi diri yang hanya terlihat di balik pintu tertutup.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, Jenny resmi kembali sebagai solois dengan merilis single terbaru Less Than a Lover pada Jumat hari ini, 24 Juli. Lagu bernuansa dream pop ini menjadi karya terbarunya sekaligus menghadirkan kisah tentang sebuah hubungan yang perlahan harus dilepaskan. Jenny juga terlibat langsung dalam proses kreatif lagu tersebut mulai dari penulisan hingga produksi, sehingga semakin memperlihatkan sentuhan personal dalam karya barunya.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: memprodua. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Teman Produa, jangan lupa untuk siap-siap ngambil wudhu, kita sholat asar ya teman Produa. Ambil mukenanya, ambil sajadahnya, ambil sarungnya, bahwa kita siap-siap karena ibadah itu tetap yang nomor satu ya teman Produa.
1: Di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh talu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic,
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean gitu, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, tadi kan di Info Pro 2, aduh, rame nih ada ambulan. Ya ampun, terlalu berduka cita ya. Anyway, balik lagi teman Pro 2. Tadi kan di Info Pro 2 Lala bilang kalau Jenny hari ini baru aja ngerilis lagu terbarunya. Bener-bener hari ini banget nih. Judulnya Less Than A Lover. Jadi tentang kayak hubungan yang pelan-pelan tuh harus dia let go gitu. Kira-kira hubungan Jenny sama siapa nyok gitu. Nah, Jenny-nya sendiri juga dia tuh terlibat langsung nih pembuatan lagu ini. Jadi mulai dari penulisan lagunya sampai produksi tuh dia ada gitu, dia terlibat. Jadi memang makin apa ya, lagu ini tuh kayak oke, ini lagu personal banget gitu. Nah, tapi selain dia ngerilis lagunya, jadi dia juga sekalian rilis video klipnya yang Less Than A Lover, disutradarai sama Chewy. Jadi video itu tuh dibintangi sama Kai mantannya dia dong. Gak tahu sih, maksudnya kayak banyak orang yang bilang Kai ini mantannya Jenny kan, rumornya begitu, tapi gue sih yakin 100% ya. Jujur, plot twist. Jadi, oh my god. Jadi menampilkan kisah sepasang kekasih dalam belutan visual sinematik. Jadi direkam gitu di Spanyol. Jadi memang agak-agak film-film pendek gitu deh. Bernuansa summer. Dan videonya juga kayak apa ya, mengikuti perjalanan Jenny sama Kyle lah waktu mereka menikmati waktu bersama. Mulai dari jalan-jalan kota, terus riding mobil-mobilan gitu ya, terus nyalse di pantai cenah gitu ya. Sampai mereka naik speedboat di sepanjang pesisir. Jadi memang visualnya nih oke banget gitu. Udah apalagi visualnya Spanyol. Apalagi kemarin baru menang Piala Dunia tuh. Siapa di sini yang all in Spanyol kemarin? Jadi udahlah, nuansanya tuh romantis banget dan melankolis gitu. Jadi memang melalui lagu ini tuh Jenny tuh pengen menggambarkan momen ketika dia tuh memilih untuk mengakhiri sebuah hubungan. Tapi ya dia tetap menyimpan kenangan indah yang pernah dibangun bersama. Oh Jenny. Apalagi ditambah Jenny dan Kai di satu frame. Dan atmosfer musim summernya itu, aduh udahlah, ini best banget temen Pro 2. Jadi kita dengerin dulu yuk lagunya Jenny yang Less Than A Lover. Kita dengerin bareng-bareng temen Pro 2.
1: So I want a film about a girl. She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants. Just to enjoy summer.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

Masih berangan sama Ala di sore ceria, teman berdua. Teman berdua, sebentar lagi kita bakal masuk ke sesi talk show yang pastinya bakal seru banget dan inspiratif dong ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Lucky Hakim. Wah, coba bupati enggak tuh? Enggak, ini namanya Lucky Hakim, beda, tapi Lucky Hakimnya pakai EE 2 gitu. Jadi dia adalah seorang mahasiswa berprestasi yang berhasil meraih gelar Duta Bahasa Jawa Barat 2024. Wow, dan dia juga aktif nih sebagai Dubas Medsos Jawa Barat 2024. Dan dia juga menorehkan banyak banget prestasi ya di berbagai kompetisi dong tentunya. Nah, tapi karena memang belum mulai ya, kita bakal ngobrol sama Lucky jam 16.30 ya. Sambil nunggu, aku mau ngobrol nih sama teman Pro 2. Menurut kamu, kalau misalnya ngomongin prestasi, apa sih yang paling membanggakan buat kalian? Nggak harus piala atau sertifikat loh, bisa jadi kayak konsistensi olahraga misalnya, atau berani presentasi depan kelas, atau baru lulus sidang misalnya gitu. Itu kan membanggakan banget ya. Atau mungkin lolos organisasi impian kamu, atau mungkin sebatas akhirnya aku move on. Itu juga sebuah prestasi ya. Karena sebenarnya setiap pencapaian sekecil apapun tuh tetap layak lah diapresiasi. Nah, kalau kamu teman Pro 2 punya cerita, boleh banget langsung kirim ke WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696. Sambil kita nungguin Kak Lucky datang ya ke Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, akhirnya Kak Lucky-nya udah datang. Ini namanya benar-benar kayak sosok ini ya, bupati ya. Kak Lucky ya, Lucky Hakim banget nih.
1: Lucky Lukmanul Hakim.
0: Oh, iya, tapi kan kayak nama panggung kali ya, Lucky yeah, Hakim gitu. Betul-betul. Tapi kok di sini Lucky Al Hakim? Oh, Lukmanul
1: Hakim.
0: Oke. Sekarang ini Kak Lucky masih kuliah berarti?
1: Betul, Kak. Saya masih
0: semester?
1: Kuliah. Aku semester 6 mau semester 7.
0: Oh my god, semangat yeah. Ya. Berarti mau magang.
1: Betul.
0: Atau udah?
1: Lagi.
0: Oh, lagi magang.
1: Ya, lagi persiapan.
0: Sekarang mau magang di mana emang persiapannya?
1: Ada dua lokasi sih.
0: Okay.
1: Yang pertama aku prioritasin mau di Jakarta dulu.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalkan lihat sikonnya dulu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau misalkan sikonnya tidak memungkinkan ya di Bandung.
0: Oke. Anyway, boleh dong kenalin dulu lebih dalam sama teman-teman Pro 2, Kak Lucky ini siapa dan apa sih yang lagi dijalanin sekarang?
1: Waduh, oke, teman-teman, halo, perkenalkan aku Lucky Lukman Hakim, aku biasa dipanggil Lucky Hakim dan apapun yang kalian ingin panggil saya gitu. Saat ini seperti yang sudah dikenalkan oleh kakak tadi, siapa sih kakak?
0: Kalala. Yes.
1: Ya. Seperti yang sudah disebutkan Kalala tadi dan ditanyakan juga, kalau aku itu masih mahasiswa semester 6. Mungkin kesibukan saat ini aku lagi ngejalanin penelitian bersama dosen aku. Kebetulan puji Tuhan kita dapat hibah Bima dari Kemendikti Saintek untuk yang kedua kalinya gitu, seperti itu.
0: Wow, keren banget. Jadi selain kamu memang banyak prestasi di akademiknya juga, kamu bagus banget ya Lucky ternyata.
1: Amin ya.
0: Last of words dia teman Pro 2. Dia mau bilang iya tapi kayak NPD gitu jatuhnya ya. Anyway, aku bilang selamat atas pencapaian kamu jadi duta bahasa Jawa Barat 2024 ya.
1: Betul.
0: Wow. Terus gimana nih awalnya kamu tertarik untuk ikutan ajang ini nih?
1: Waduh, ceritanya tuh panjang banget sih Kalala.
0: Mm-hmm.
1: Jadi gini, awalnya tuh ini tuh sekitar bulan puasa tahun 2024 ya. Nah, waktu itu tuh tiba-tiba di suatu sore, habis ngerjain Nirmana nih, waktu itu tuh aku masih maba-maba gitu.
0: Kamu desain?
1: Iya, anak desain.
0: Wow.
1: Tiba-tiba aku scroll Instagram gitu. Scroll Instagram, ini tentang ada duta bahasa. Apa sih duta bahasa? Kan aku gak tahu kan tentang duta bahasa itu.
0: Eh, tapi bentar, wait. Sorry, kamu anak Bandung, orang Bandung?
1: Aku asli Garut sih.
0: Oh, asli Garut. Oke.
1: Cuman sering ke Bandung gitu dan gak tahu kenapa jadi kuliah di Bandung.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, abis itu aku kayak, wah ini menarik banget nih karena aku tuh langsung apa ya disebutnya tuh kayak scrolling Instagramnya tuh kayak apa sih disebutnya tuh stalking gitu ya.
0: Terus
1: aku stalking official Instagramnya Dubas Jabar gitu. Terus aku lihat di sana tuh ada waktu itu aku nggak tahu kalau itu namanya tuh Trigatra Bangun Bahasa yang berbunyi kayak gini, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah dengan waktu itu aku nggak tahu ya, aku nyebutnya itu slogan Dubas Jabar gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa nggak asing dengan slogan tersebut karena aku tuh lumayan pemikir ya.

0: bisa dibilang seperti itu. Waktu aku SMP, aku tuh sering banget mengkritisi diri gitu. Waktu itu aku mulai suka baca buku dan lain sebagainya, okay. Sering mojok di kampus dan lain di perpustakaan.
1: Kelas, perpus.
0: Gitu. Terus waktu itu, waktu aku SMP, aku udah punya pemikiran bahwa Trigatra Bangun Bahasa itu emang penting gitu. Waktu itu aku kan gak tahu apa itu Trigatra Bangun Bahasa dan lain sebagainya. Terus aku coba ikutan deh karena menurut aku ini urgent karena guys, anak-anak Gen Z sekarang itu kayak apa ya, kayak gak semuanya itu tereducate tentang bahasa gitu.
1: Bener.
0: Kayak kita itu disuguhi dengan fenomena xenoglossopia atau yang disebut dengan kita tuh bangga dengan bahasa asing dan lupa dengan bahasa diri kita gitu.
1: Oh, itu apa tadi namanya?
0: Xenoglossophilia.
1: Xenoglossophilia. Xenoglossophilia. Oh, ini banyak, ini butuh glosarium kali ya kita di akhir nih. Ini
0: aku juga
1: agak banyak ini ya, bahasa-bahasa asingnya ya dari
0: betul,
1: tadi ya.
0: Betul, aku juga belajar itu di Dubas gitu.
1: Oke.
0: Sebelum kesana, aku tuh kayak benar-benar pokoknya tuh ini penting harus diangkat karena berdasarkan pengalaman empiris aku, pemerataan atau literasi masyarakat tentang bahasa itu tuh enggak semuanya educate gitu.
1: Okay.
0: Nah, aku apa namanya? Kayak memberanikan diri untuk daftar dan dengan segala proses pendaftaran yang panjang akhirnya aku keterima dan lain sebagainya gitu.
1: Wow.
0: Nah, ada fun fact-nya sih.
1: Apa tuh?
0: Aku tuh kan tipikal orang yang jarang banget menulis esai dan lain sebagainya gitu ya, kayak gitu. Paling nulis esai itu di mata kuliah, di mata pelajaran bahasa Indonesia kali ya, sebagai tugas dan lain sebagainya. Nah, waktu itu salah satu persyaratan administrasi untuk mendaftar sebagai duta bahasa Jawa Barat itu harus ada esai gitu.
1: Oke,
0: aku memberanikan diri untuk pertama kalinya menulis esai dan aku gak tahu esai yang bagus itu seperti apa.
1: Jadi gak ada panduannya lah ya.
0: Iya, gitu. Aku mulai menulis aja dengan originalitas dan lain sebagainya.
1: Yes.
0: Dan aku tuh gak expect bakalan keterima gitu ya.
1: Oke.
0: Aku di sana udah mulai nervous nih. Setelah berbagai tahap-tahap, alhamdulillah aku sampai di pembekalan dan lain sebagainya. Perjalanannya itu gak semulus yang aku duga ya.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi gini kak, ternyata dari setelah lulus tahap 1 tuh, itu dikumpulin 100 orang
1: 100 finalis 100 lah
0: 100 finalis ya, 100 besar gitu, kayak gitu. Aku tuh pas kesana tuh langsung down gitu, karena aku ngeliat teman-teman, wow ini orang-orangnya tuh orang-orang gong banget gitu. Wah gitu, kayak prestasinya segudang. Kayak, aduh gue apaan sih ini maba gitu. Maba yang baru ikut kayak ke organisasi dan lain sebagainya, terus nyemplung dunia kayak gini. Terus aku juga insecure banget karena ada anak SMA yang dia tuh masih SMA dan udah istilahnya kayak menonjol gitu. Kayak wow, ini gak yang di bawah aku, gak di atas aku, semuanya itu kayak keren banget gitu. Aku kayak bener-bener insecure gitu loh. Oke, habis itu aku kayak, apakah aku bakalan bertahan ya di Duta Bahasa Jawa Barat ini? Karena dengan makin kesini tuh bukannya semangat ya gitu, makin kecil gitu nyali aku gitu.
1: Oh my god.
0: Nah, singkat cerita, dengan segala kegalauan dan juga insecurity aku, hari itu tuh ada tes kayak semacam TOEFL tapi bahasa Indonesia. Disebutnya itu aku lupa guys sebelumnya. Intinya itulah.
1: Oke.
0: Aku tuh tesnya itu kan dikerjain secara daring kan. Itu aku ngerjainnya di kosan. Terus dalam keadaan kayak masih deg-degan gitu ya, aku gak sempet mempelajari tentang bahasa Indonesia dan lain sebagainya.
1: Walaupun terus, ini bahasa kita sehari-hari, tapi bahasa Indonesia kalau udah jadi subjek tes tuh susah banget ya.
0: Betul,
1: entah kenapa.
0: Betul. Dan aku ingat sekarang namanya itu UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.
1: Nah,
0: aku login dan lain sebagainya tanpa persiapan apapun. Kayak, aduh, ini tiba-tiba jaringan nge-lag nih.
1: Oh my god.
0: Ini ada apa sih gitu.
1: Jujur kayak, kenapa gue kok kayak sulit banget ya.
0: Betul. Terus kayak, ada beberapa soal yang gak sempet ke-play karena jaringan dan lain sebagainya.
1: Jadi banyak yang skip gitu.
0: Betul, kayak apalagi itu listening kak. Aku kayak, aduh ini gimana sih. Baru juga permulaan gitu, udah dikasih ujian kayak gitu. Terus yaudah aku tabah gitu, kayak aku harus fokus ke tes ini gitu, jangan mikirin hal yang udah berlalu gitu. Kayak aku di sana mulai gercep dan alhamdulillahnya tuh si sinyalnya tuh langsung lancar lagi.
1: Kekuatan doa nih.
0: Iya, kayak, abis itu kayak lama kelamaan beres lah gitu. Singkat cerita beres, terus aku tuh kaget karena nilainya itu gak expect gitu ya, karena nilainya itu di bawah jadi kan itu ada tiga tingkatan terbesar ya, ada aku tuh di situ unggul, terus ada lagi yang lebih unggul dari unggul tuh kayak apa ya namanya tuh, gak tahu spesial gak tahu apa gitu. Nah aku tuh baca ya pemeringkatan itu, terus aku lihat yang biasanya yang unggul tuh kayak sekelas rektor dan lain sebagainya, kayak what the hell, aku kayak wow ternyata apa namanya kemampuan bahasa Indonesia aku lumayan lah gitu,
1: baik ya,
0: iya gitu, gitu. Kayak oke okay, aku mulai untuk ada semangat lagi.
1: Oke
0: okay. Jujur aku itu gak tahu kenapa ya, semalam pas aku lagi insecure gitu, aku tuh bikin story dan aku gak tahu kenapa kayak alay banget gitu. Terus aku gak expect panitia Dubas itu kayak supportive banget, kayak nyemangatin aku dan lain sebagainya. Yeah. Terus aku upload nilai UKBI itu tadi kan gede tuh, banyak yang support juga. Aku disana udah mulai semangat lagi nih gitu. Terus waktu itu dipasangkan dengan teman baik. Kebetulan teman baik aku tuh dari Unpad, namanya itu Katesa.
1: Oke.
0: Okay. Nah, aku tuh ngerasa ada teman gitu lah, dipasangkan dengan teman baik dan lain sebagainya. Terus aku juga udah mulai membuat mindset yang benar-benar growth gitu ya, karena menurut aku ini adalah sebuah ajang untuk aku belajar. Mm-hmm. Karena aku, karena menurut aku kalau misalkan aku tetap stagnan gitu ya dengan dengan segala insecurities, dengan segala pemikiran-pemikiran yang negatif gitu, aku nggak bakalan jadi apa-apa, aku nggak bisa tumbuh gitu. Nah, aku mikir kayak gini, kalau misalkan ada 99 peserta dengan warnanya masing-masing, sedangkan aku di sini masih blank gitu. Kenapa aku nggak apa namanya belajar ke mereka sehingga aku dapat warna-warna mereka? Jadi aku nggak hanya punya satu warna, tapi aku punya 99 warna dari mereka. Aku kayak analogi tersebut kayak benar-benar membangun apa namanya itu motivasi aku, dan di sana aku mulai mindsetnya yang tadinya pengen juara, tiba-tiba jadi pengen belajar. Karena menurut aku apa ya, balik lagi ke niat aku pertama kali ikut Dubas itu, aku pengen punya impact gitu.
1: Benar.
0: Pengen punya impact, dan menurut aku harus kesampingin dulu nih ego aku untuk jadi juara. Karena kalau misalkan kita ambis banget gitu, aku takutnya menghalalkan segala cara, Kak. Mm-hmm. Seperti itu. Aku jadi fokusnya ke impact tadi, ke tujuan aku kesini tuh pengen punya dampak ke masyarakat dan lain sebagainya. Jadi aku fokus di sana, dan waktu interview dan lain sebagainya pun aku udah kayak mengesampingkan juara dan lain sebagainya. Walaupun ya ini namanya kompetisi ya, seharusnya waktu itu aku juga punya insting untuk menjadi juara sih, tapi karena motivasi aku menjurus ke apa namanya itu, ke impact tadi, jadi aku kayak gak apa-apa lah, impact dulu aja gitu, kayak gitu. Dan ya perjalanan duta bahasa itu tuh benar-benar membuka kacamata aku yang gak tahu apa-apa gitu. Mm-hmm. Kayak sedikitnya aku punya bekal untuk apa namanya ke masyarakat, seperti itu.
1: Ih, seru banget loh ceritanya. Kamu benar-benar menceritakan dari awal sampai kamu benar-benar kayak merasa dari yang awalnya pasti ada aja rasa pengen menang, terus betul, akhirnya betul, jadi kayak pengen impact aja. Nah, menurut kamu sendiri setelah kamu masuk ke Dubas dengan segala pengalaman tadi nih ya, yang paling kamu dapetin tuh apa sih, pelajaran yang paling, yang kamu merasa nih aku dapetin ini di Dubas doang gitu?
0: Kalau dari aku pribadi sih, yang pertama itu kesadaran untuk belajar sih. Itu itu yang pertama.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kalau misalkan aku lihat dari apa ya disebutnya tuh, lingkungan-lingkungan lain gitu ya, seringkali kita itu ingin menjadi seseorang yang bersinar gitu, tanpa menghiraukan sekitar kita. Kalau di dunia bahasa itu benar-benar kayak keluarga cemara gitu loh.
1: Oh, kamu berarti dekat sama semuanya nih?
0: Lumayan dekat. Karena menurut aku tuh ngerasa benar-benar punya keluarga lagi gitu di Bandung. Aku kan sendiri di Bandung ya, kayak bener-bener terayomi, alumni-alumninya sangat keren, dan aku ngerasa bener-bener istilahnya tuh kayak sosok kakak yang membantu adiknya gitu. Aku sebagai adik sangat terarahkan itu. Jadi bener-bener kekeluargaan Dubas itu sangat-sangat erat. Bahkan sampai sekarang juga, itu dari awal Dubas dibuat sampai saat ini itu masih ada grup aktif, dan mereka tuh masih saling berkomunikasi.
1: Oh,
0: Kak,
1: ya seperti ampun. Itu. Iya. Jadi memang selain kamu dapat ilmunya juga dan dapat keluarga baru ya, betul, di Bandung sekali. Gitu. Sangat membantu, apalagi kamu kan rantau ya. Iya, betul. Nah, buat teman Pro 2 mungkin yang mau nanya-nanya sama Kak Luki tentang duta bahasa, tentang prestasi Kak Luki lainnya, boleh banget langsung langsung tanya aja ke WhatsApp Pro 2 di 081260209696.

0: Masih barengan sama Ladan, Lucky. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang duta bahasa ya, Lucky ya. Tapi menurut kamu sendiri nih ya, setelah kamu keluar dari duta bahasa, setelah kamu sekarang udah, berarti udah 2 tahun yang lalu kan,
1: betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Itu kamu impact apa nih yang kamu berikan? Kan tadi kita ngomongin impact-impact ya, terus betul, nih.
1: Betul.
0: Impact yang benar-benar kamu terapkan gitu, apa tuh?
1: Okay. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, aku awalnya pengen impact. Mm-hmm. Waktu kita seleksi itu kan pasti ada, kalau di duta bahasa itu disebutnya tuh krida atau
0: krida.
1: Iya, krida. Kalau misalkan di pejen-pejen tuh kayaknya apa sih namanya tuh? Kalau misalkan bawa campaign gitu.
0: Advokasi.
1: Nah, advokasi okay. Kayak gitu. Kalau di duta bahasa itu disebutnya tuh krida. Mm-hmm. Nah, aku tuh waktu itu membawakan krida, aku namain paribasa atau panduan belajar bahasa. Itu singkatannya tuh,
0: okay.
1: Akronim dari panduan belajar bahasa. Jadi aku bikin sebuah purwarupa aplikasi di mana kita bisa belajar bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing seperti itu. Itu aku pengen format aplikasinya tuh yang benar-benar Gen Z banget. Yang
0: kamu bisa bikin aplikasi?
1: Bisa.
0: Wow, kamu keren banget sumpah. Terus lanjut.
1: Oke, okay, abis itu dan lain sebagainya. Itu salah satu impact yang aku bikin.
0: Okay.
1: Yang keduanya. Sosial media.
0: Mm-mm.
1: Nah, sosial media itu adalah alat yang sangat penting untuk saat ini kita itu
0: setuju.
1: Mengedukasi seperti itu. Waktu itu aku aktif banget kayak bikin instastory tentang panpek-panpek bahasa dan lain sebagainya. Dan juga aku lihat partisipasi dari followers aku, teman-teman aku juga lumayan aktif dan juga terkadang banyak-banyak kosakata bahasa Indonesia yang asing mungkin dibagi mereka kayak aku tanya
0: coba,
1: Kala
0: coba,
1: deh.
0: Coba. Aduh, okay. Gue deg-degan lagi sama Prono nih jadinya. Ujian gue.
1: Bahasa Indonesianya laundry.
0: Laundry.
1: Ya.
0: Penatu.
1: Iya, benar banget.
0: Ini karena sering nonton Jepang sama Korea, laundry itu kan ada translate-nya penatu.
1: Iya, seperti itu. Itu adalah salah satunya.
0: Contoh ya.
1: Contohnya gitu. Terus kayak banyak banget yang respon positif dan lain sebagainya dan di sana aku mulai apa namanya? Mulai semangat gitu konten-konten tentang kebahasaan. Terus dan aku juga dari aktivasi Instagram dan lain sebagainya sosial media, aku juga menangin kategori itu. Dulu tuh ada kategori duta bahasa media sosial.
0: Wih, terus menang sih itu. Ih,
1: ya,
0: kerennya. Best social media
1: berarti. Betul,
0: best.
1: Gitu terus itu aja sih impact-nya dan paling untuk kehidupan sehari-hari aku tuh kayak bener-bener bisa apa ya? Istilahnya tuh kayak menjadikan contoh kan ke teman-teman, ke keluarga dan lain sebagainya, penggunaan bahasa yang baik dan benar tuh seperti itu.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi bahasa yang baik dan benar itu bukan bahasa Indonesia yang kaku kayak sekaku itu gitu.
0: Iya, yeah, paham.
1: Penggunaan bahasa yang di mana itu kita tahu konteksnya dan kita tahu bahasa apa yang harus kita keluarkan. Misalkan nih kita lagi situasi formal tapi kita ngomong bahasa lo gue itu kan nggak sesuai konteksnya,
0: nggak masuk
1: kan,
0: lah gitu
1: masuk,
0: ya
1: kan.
0: Iya,
1: jadi kayak itu
0: iya.
1: Adalah bahasa yang tidak baik dan benar, bahasa
0: benar.
1: Yang baik dan benar itu sesuai dengan konteksnya. Kalau misalkan non formal ya bahasanya non formal, kalau misalkan bahasanya situasinya formal ya bahasanya juga formal.
0: Wih, gitu. Keren banget dan menurut aku itu bukan cuma gitu aja sih impactnya, itu menurut aku sangat impact banget loh. Apalagi mungkin banyak banget followers yang kayak iya baru tahu loh bahasa Indonesia ternyata ini.
1: Betul.
0: Gitu. Misalnya teman-teman Prodo juga lah iya laundry apa ya mereka mikir gitu.
1: Ya,
0: keren banget sih kamu. Tapi selain kamu memang aktif di bidang bahasa, kamu juga ini ya, pernah juara di kompetisi desain font.
1: Betul, betul.
0: Wih, kamu bikin fontnya gimana itu? Maksudnya, gimana nih? Kamu waktu itu bikin desainnya gimana?
1: Aku berawal dari mata kuliah pilihan kan. Itu ada di ITNAS itu banyak banget mata kuliah pilihan. Jadi kita tuh gak diarahin oleh dosen kayak, kamu tuh lulusnya jadi ini. Tapi kita milih sendiri, kita tuh di DKP. Jadi peminatannya itu milih sendiri dengan matkul-matkul yang kita bebasin milihnya mau apa aja gitu. Nah itu ada mata kuliah pilihan di semester 6 itu ada desain font. Aku ikut kelas itu. Aku tuh pengen bikin font karena font itu adalah salah satu hal yang selalu berinteraksi dengan kita, gak sih?
0: Jujur iya, font itu identitas.
1: Betul. He-he. Kayak apa namanya? Apalagi aku sebelumnya di semester sebelumnya aku ikut mata kuliah Aksara Nusantara.
0: Ui.
1: Nah, kenapa aku ikut Aksara Nusantara? Karena aku tuh pengen bikin karya-karya font yang terinspirasi dari Nusantara sehingga aku bisa ngenalin itu ke global.
0: Ih, jujur keren, sumpah.
1: Iya, kan gitu. Itu adalah awalnya aku tertarik di dunia font.
0: Iya.
1: Dan ternyata dunia font itu sangat-sangat menjanjikan loh, Kak.
0: Emang iya?
1: Iya, karena setiap desain yang kita buat itu bernilai wah gitu.
0: Lumayan
1: sampai
0: ya.
1: Sampai ada dosen aku yang udah jadi praktisi di dunia font gitu. Kayak ini lumayan banget loh buat jajan-jajan sampai dia kebeli mobil.
0: Oh my god.
1: Rumah.
0: Dari font?
1: Dari font.
0: Wow. Tapi waktu kamu lomba itu berarti kamu bikin fontnya kayak gimana sih?
1: Jadi awalnya
0: si
1: tuh
0: bentuknya gitu.
1: Iya gitu. Awal tuh kan kita baca brief tuh dari lombanya gitu. Ada lombanya itu pokoknya tuh ada 4 kategori. Aku tuh waktu itu benar-benar ambis, aku pengen bikin semua kategori tersebut.
0: Oh my god.
1: Tapi yang kesampaian aku cuman bikin 3 kategori gitu dan 2 kategori alhamdulillah menang.
0: Wih.
1: Jadi awal mulanya itu kayak kita bikin sketsa dulu seperti biasa gitu di kertas, habis itu kita tracing, bisa bikinnya itu di Adobe Illustrator ataupun juga di Corel karena aku sekarang seringnya main Corel, jadi aku seringnya di Corel.
0: Okay.
1: Habis itu ekspor si vektornya itu jadi file apa ya, lupa lagi lah itu. Menjadi ekspor terus
0: bukan ya?
1: Bukan kayak PVG kalau gak salah. Jadi itu kayak PNG tapi masih bisa diedit vektor gitu loh.
0: Oke.
1: Nah, ada beberapa semacam software itu kayak mulai dari buat prototype. Waktu itu aku disaranin pakai Calligrapher dan itu benar-benar instan, kita juga tinggal scan jadi deh font-nya gitu.
0: Oh ya, itu pernah ada tutorialnya banyak di TikTok kan?
1: Iya kan kayak gitu. Tapi pas aku masuk ke dunia industri kan, waktu itu tuh kan si juara-juara font ini dikumpulin terus kayak kita tuh menghadapi dunia profesional font gitu lah, kayak gitu. Ternyata yang pakai Calligrapher tuh karena memang caranya instan gitu, kita tuh susah lagi buat ngedit-ngeditnya gitu. Kayak kerningnya tuh kayak posisi abjadnya itu kayak berantakan, positioningnya tuh kayak gak rapi gitu. Nah aku mulai nyari-nyari software apa sih yang gratis tapi bagus gitu.
0: Oh ada?
1: Ada ternyata. Namanya tuh apa ya? Aduh lupa lagi.
0: Apa tuh?
1: PonForge. Emang sih dari segi interface-nya itu memang kayak jadul gitu, tapi itu bagus banget karena menurut aku itu bisa, kita bisa atur kerning dan lain sebagainya. Terus itu juga salah satu mungkin yang professional newbie mungkin ya bisa gunain itu dan gratis.
0: Gitu. Keren. Jadi memang kalau kini suka banget ya perbahasa penulisan gitu ya. Sekarang juga bawa buku nih ya, suka baca buku juga, pokoknya banyak banget lah yang bisa kita dapetin dari Kaluki hari ini. Anyway, Kaluki boleh dong kasih tahu Instagramnya di mana kalau misalnya teman-teman Prodo mau ngepoin Kaluki kemana sih?
1: Oke, bagi teman-teman yang kepo mungkin dengan Instagram aku, boleh banget dicek Instagramnya di Lucky L Hakim. Ya itu.
0: Ini kalau misalnya di follow back nggak kak?
1: Di follow back sih. Kalau misalkan aku lihatnya tuh kan gini, aku tuh kan sekarang tuh lagi tertarik di dunia VO dan dubber.
0: Gitu.
1: So aku bikin konten-konten tuh kayak sebenarnya ada matkulnya juga sih, mata kuliah pilihan itu. Nah aku coba tugas-tugas aku di-upload ke Instagram dan ternyata lumayan boom gitu ya.
0: Wow.
1: Gitu. FYP gitu, aku gak nyangka banget. Tapi kekurangan aku tuh aku kurang konsisten gitu. Kalau misalkan aku terus kayaknya akun aku bakalan gede gitu.
0: Iya kayaknya udah jadi selebtok ya sekarang. Atau seleb IG.
1: Tapi karena aku kurang konsisten jadi kayak kayaknya itu evaluasi aku deh untuk kedepannya. Nah tapi dari konten aku yang FYP tadi itu tuh kan kayak banyak banget yang follow aku kan.
0: Iya.
1: Gitu. Terus aku tuh kalau misalkan sekarang itu yang screening following tuh kayak aku ngerasa aku nggak bisa nge-follow back semuanya deh karena aku takutin itu buat karena banyak banget yang nge-follow gitu loh kan.
0: Bener.
1: Terus aku lihat paling yang aku follow tuh dia yang punya Instastory yang pertama itu. Terus yang kedua followersnya tuh lebih banyak daripada followingnya gitu.
0: Okay.
1: karena aku kayak takut ini tuh adalah bot gitu yang suka follow.
0: Iya bener-bener
1: gitu,
0: bener.
1: Gitu. Terus yang ketiganya tuh ya postingan sih. Kayak kalau misalkan dia kelihatan gitu alami kayak aku natural, ya aku pasti follow back.
0: Tuh ciri-ciri yang akan di follow back sama Kaluki teman Pro 2. Terakhir banget boleh dong kasih semangatnya buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi pengen mengejar prestasinya atau mungkin tertarik untuk ikutan duta bahasa.
1: Itu buat teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalkan dari aku tuh aku selalu inget 3M dari guru aku.
0: Apa tuh?
1: Apa itu 3M? Jadi kalau misalkan kita ingin memulai sesuatu yang besar tapi kita bingung mulai dari mana, kita harus mulai dari 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan ini yang paling penting, mulai dari sekarang.
0: Yang penting, paling penting adalah mulai dari sekarang. Oke deh, terima kasih banyak ya Kaluki udah ngobrol-ngobrol sama Ala. dan sama teman pro 2 cuman kita tuh, aku masih pengen ngobrol lama sama kamu kak. Ini seru banget obrolan hari ini gitu ya. Tapi okay, ya gimana lagi ya Luki ya, nanti semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Iya.
0: Oke deh, thank you Luki ya.
1: Thank you juga Kak Lala dan pro 2 Bandung. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Kebaya saat ini menjadi sebuah simbol feminisme dan menjadi busana khas perempuan yang kini menjadi busana yang diminati oleh pasar nasional maupun internasional. Dari sisi sejarah, kebaya merupakan busana atasan yang pertama kali dikenalkan wanita Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Perjalanan panjang kebaya pun ikut mempengaruhi bentuk kebaya yang digunakan perempuan Indonesia kurun abad ke-19 dan masa pergerakan pada awal abad ke-20 adalah masa gemilang bagi kebaya. Pada masa itu, kebaya juga digunakan kaum pendatang Eropa dan Tionghoa dengan ragam penyesuaiannya. Jejak kebaya sempat sedikit terhapus dikarenakan penduduk Jepang di Indonesia memutus jalur perdagangan tekstil dan perlengkapan penunjangnya. Namun para perempuan pejuang kemerdekaan yang masih menggunakan kebaya, kebanyakan jenis kebaya Kartini dan kebaya encim, kembali mempopulerkannya. Pada awal tahun 1990-an, Gia Panggabean menghadirkan kebaya gaya baru, menggunakan material sutra organdi dengan sulaman khas keraton. Kebaya ala Gia ini pun menjadi populer sebagai busana kaum elit dan pada akhirnya banyak dikembangkan desainer lokal seperti Anna Avanti, Marga Alam, Zainal Songket, ataupun Ami Akmanto, para desainer generasi baru yang serius menggarap kebaya dengan sentuhan kontemporer tanpa harus kehilangan nilai sejarahnya.

0: sih?
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Pro 2 FM. Teman.

0: Iya nih sayang, aku bakal balik lagi ke Bandung akhir tahun. Maaf ya.
1: Ya udah deh.
0: Ya udah dulu ya. Kerjaan aku nih masih banyak banget. Nanti aku telepon lagi ya.
1: Ya.
0: Bye sayang.
1: Ya, padahal masih pengen teleponan. Padahal aku masih kangen. Kenapa ya kita bisa ngerasain kangen?
2: Jadi gini, saat kamu sedang jatuh cinta atau mengagumi seseorang, maka tubuh akan mulai memproduksi hormon estrogen atau testosteron dan oksitosin juga. Sehingga ketika kamu menghabiskan waktu yang cukup lama dengan seseorang yang kamu cintai, maka sebenarnya kamu akan menjadi kecanduan pada semua hormon yang dihasilkan oleh tubuh tersebut. Tubuh yang terbiasa memproduksi semua bahan kimia dan memprosesnya dengan cepat, ini akan merasa kehilangan dan tidak dapat bekerja dengan baik di saat kamu nggak lagi bareng sama dia. Rindu itu bisa ke siapa aja kok, tapi jangan ke pacar orang lain ya.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Masih barengan sama Ala di sore ceria, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu emang aktif di media sosial, pasti tahu lah ya kabar kebun binatang yang dikorupsi. Sedih banget teman Pro 2, dan mungkin ada beberapa dari kamu yang sampai nangis gitu ngeliat foto-foto binatangnya kurus banget. Lala adalah salah satu orang yang nangis sembrono. Aku tuh paling nggak bisa lah pokoknya kalau udah berkaitan sama binatang.

0: sekarang ini udah ada yang join di sama di siaran kali ini. Dokter hewan ya, kita sapa aja langsung ya. Halo, Dok. Dokter Klasta. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Dok. Gimana nih tanggapannya tentang yang lagi viral banget kemarin tuh, Dok?
1: Iya, sedih banget tentunya ya, Kak, gitu kayak ada anggaran untuk kebun binatang yang harusnya buat pakan malah dimakan bukan sama binatang gitu, tapi malah sama orang. Dan sampai sedihnya ya, mungkin teman-teman juga bisa lihat ya di media sosial, foto-fotonya sampai sekurus apa gitu, kayak dia tidak diberikan haknya. Pokoknya aduh, sedih banget itu, sampai cry lah pokoknya.
0: Itu benar-benar gak normal loh kurusnya ya.
1: Betul, jadi kalau misalnya di hewan itu kan ada body score lah ya gitu, kayak itu tuh bisa kalau kita lihat itu body score-nya tuh 1 dari 5 gitu.
0: Oke.
1: Jadi benar-benar gak normal.
0: Aduh, ya ampun, benar-benar bikin hati ini sedih banget gitu. Tapi dengan terbongkarnya kasus yang kemarin tuh, katanya sekarang tuh kualitasnya tuh satwa-satwanya sudah mulai membaik katanya, Dok. Apa yang itu benar ya, Dok, katanya? Iya.
1: Alhamdulillah, mungkin kan karena sudah tertangkap, jadi

0: mengembalikan si kondisi hewannya untuk normal lagi, seperti itu.
1: Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya kebutuhan gizi hewan itu nggak terpenuhi atau memang kualitas pakannya buruk dalam jangkauan waktu tertentu gitu ya, dok, tanda-tanda apa sih sebenarnya yang biasanya tuh pertama kali kelihatan gitu, baik sama hewan, hewan ternak ataupun satwa gitu?
0: Ya. Cara paling mudah sih untuk mendeteksi ada hal yang tidak baik dari nutrisi yang masuk ke dalam hewan, ya pertama pasti kita bisa lihat perilakunya. Biasanya dia lebih diam, tidak aktif, terus tidak makan. Terus kita juga bisa lihat dari misalnya pupuknya, Kak. Nah, itu juga bisa menjadi indikasi bahwa apa yang dia cerna ini sudah baik atau tidak, kurang nutrisi atau tidak gitu.
1: Oke.
0: Tanda-tanda gejala awalnya seperti itu biasanya.
1: Ya, mirip-mirip sama manusia lah ya sebenarnya, dok ya.
0: Iya, betul-betul. Sama aja, cuman kalau manusia kan bisa
1: berbicara
0: ya, bisa komunikasi. Kalau nggak enak bilang kayak, aduh ini nggak enak badan, aduh ini lapar atau gimana. Nah, kalau hewan, dia karena keterbatasan komunikasi, tapi sebenarnya dia juga punya ini kok, kayak punya sentien, punya perasaan untuk merasakan tidak nyaman, merasakan lapar, merasakan sakit, seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari perilakunya seperti itu, Kak.
1: Iya, benar-benar. Tapi kan kalau misalnya hewan-hewan besar ini biasanya kelihatan ya, dok, ya mungkin kayak kucing jadi menyendiri terus atau anjing gitu ya. Tapi kalau misalnya hewan-hewan kecil, dok, pernah nggak tuh nanganin kasus hewan-hewan kayak hamster misalnya?
0: Sama aja kok, Kak, hamster gitu, hamster kadal gitu yang kecil-kecil juga. Sama kalau di bahasa Sunda mah ada kata muyung ya, muyung, gitu. Dikasih makan gak habis gitu. Itu sih yang paling gampang kelihatan, lihat dari apakah dia makan atau tidak, dan lihat dia misalnya keluarnya atau pupuknya itu mencret atau tidak, apakah hari ini sudah pup atau belum, nah itu.
1: Iya. Tapi kalau misalnya, dokter kan mungkin bisa gitu ya tahu kalau pakan ini tuh diberikan benar-benar sesuai standar, sesuai memenuhi kebutuhan nutrisi hewan. Nah, kalau kita nih sebagai orang awam, gimana nih caranya kita tahu pakan yang sudah kita berikan tuh sesuai dan memenuhi kebutuhan nutrisi hewan? Apakah ada standar tertentu nggak sih, dok, atau indikator mungkin yang harus diperhatiin?
0: Kalau indikator dan bisa yang diperhatiin sebenarnya, kalau sekarang gampang sih, karena kan sudah banyak ya pakan-pakan hewan yang sudah dikemas seperti itu, dan ikutin aja takarannya, karena bukan berarti kita tuh ngasih makan yang banyak, oh kita tuh mensejahterakan nih hewannya, karena hewan juga bisa obesitas, hewan juga bisa kena penyakit diabetes dan sebagainya gitu, dan juga disesuaikan, misalnya pakan untuk ayam ya diberikan kepada ayam, pakan untuk kitten diberikan kepada kitten gitu. Jadi jangan mentang-mentang hewan gitu ya, ah sisa makanan kita lah kasih aja tulang.
1: Oh iya, nah, iya banyak kayak, yang kayak gitu ya, dok.
0: Kadang mah menurut kita tuh sudah wise, sudah bijak, dermawan memberikan gitu, tapi ternyata itu juga bisa membahayakan hewannya sendiri seperti itu.
1: Aduh, iya lagi. Ini sebenarnya refleksi juga buat kita ya. Kadang kita kayak, oh ini sisaan kasih buat kucing gitu. Ternyata itu enggak, betul. Karena itu tidak memenuhi kebutuhan mereka, teman Pro 2. Gitu. Anyway, dok, menyangkut yang kasus tadi nih ya. Katanya tuh gini, alhamdulillah sejak tahun 2024 tidak terjadi kematian dan tidak terjadi apa-apa karena sudah diawasi. Emang iya, dok? Emang siakin itu enggak jadi apa-apa? Kita semua kan lihat ya, dok ya, kondisi hewannya gitu. Itu hal yang terburuk yang bisa terjadi sama hewan itu apa sih, dok?
0: Kalau hal terburuk yang bisa terjadi sama hewan ya tentunya mati.
1: Iya,
0: ya
1: kan? Benar.
0: Mati dalam kondisi sakit dan seperti itu. Sebenarnya kalau sudah dikatakan memang sudah terawasi dan sudah lebih membaik, saya juga percaya mungkin kan di sana juga ada tim kurator, keeper, dan dokter hewan di sana pasti sudah berusaha semaksimal mungkin.
1: Betul,
0: memang
1: betul.
0: Untuk jangka panjangnya yang terburuk selain kematian ya mungkin ada penyakit yang jadinya ya penyakit kronis di hewannya gitu, dan menjadi terus-menerus, maksudnya tidak bisa sembuh dan menetap di sana sih sakitnya itu, dan mungkin saja kalau dia drop, nah itu bisa memperburuk kondisi hewannya seperti itu.
1: Iya, tapi ini kan di berita ini kan ada yang bilang ada namanya Eri ini bilang memastikan bahwa tidak ada satwa yang mengalami masalah kesehatan. Tapi dengan keadaan seperti itu, memang gak ada masalah kesehatan sama sekali, dok? Pasti ada kan ya? Atau gimana tuh?
0: Iya, tidak bisa dipastikan pasti ada atau enggak sih. Okay. Ya mungkin karena kalau di kebun binatang ini, setahu saya karena akan selalu ada medical check up rutin juga sih, Kak, gitu. Jadi mungkin pernyataan di sana sudah berdasarkan dengan kondisi medical check up-nya, dan ya insya Allah mungkin tidak ada

0: penyakit yang bisa mengkronis di si hewan tersebut.
1: Oke. Jadi mungkin lebih ke ini memang kebutuhan gizi hewan aja tidak terpenuhi gitu ya.
0: Kurang ya. Semoga seperti itu, tidak sejauh itu.
1: Benar. Jadi boleh dong dok, reminder lagi nih buat teman Pro 2, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh asupan gizi terhadap kesehatan, daya tahan, dan kesejahteraan hewan?
0: Oke, jadi buat teman-teman Pro 2 gitu, pakan ini sangat penting ya untuk kesehatan hewan, terus juga untuk produktivitas hewan, dan mungkin untuk hewan-hewan peternakan itu juga sangat penting untuk nutrisi kita, karena nanti juga kan akhirnya akan kita konsumsi. Jadi untuk teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk memberikan pakan hewan itu yang berkualitas, yang sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan umurnya, yang baik secara fisik, secara nutrisi. Dan juga nih, kalau misalnya jalan-jalan kemana kan juga sering ya lihat, jangan memberi makan hewan sembarangan. Itu juga karena ada ada concern gitu, hewan itu tidak semuanya cocok dengan apa yang kita berikan, tidak semua makanan manusia itu cocok untuk hewan. Yang kita ingin memberikan makanan biar dia tidak lapar, bisa jadi itu bisa membahayakan bagi hewannya, seperti itu.
1: Yeay, Tampro 2 diinget-inget ya, itu penting banget. Jangan asal karena mungkin, aduh kasihan tuh kucing lapar, kasih sisa makaroni kamu. Enggak, emang sih kucing mah makan-makan aja ya dok ya, tapi kan ya,
0: betul.
1: Agak boleh dipikir lagi yuk teman Pro 2 gitu. Oke nih penutup ya dok ya, apa pesan ibu dokter kepada masyarakat agar semakin peduli bahwa memberikan pakan bukan sekedar membuat hewan kenyang, tetapi juga memastikan gizinya terpenuhi demi kesehatan dan kesejahteraan hewan.
0: Oke, pesannya tetap berikan makanan yang bermutu dan berkualitas untuk hewan, dimanapun sayangi hewan, kita bisa mensejahterakan hewan. Pakan yang berkualitas, karena kesejahteraan hewan juga akan berdampak kepada kesejahteraan kita sebagai manusia.
1: Yeay, Bu Dokter makasih banyak ya.
0: Iya.
1: Udah ngobrol sama Lala dan teman-teman Pro 2 hari ini. Bu Dokter buka praktek nggak, Bu?
0: Kalau saya di Sukabumi, tapi suami saya di Bandung, kebetulan buka praktek di Cigadung.
1: Oh,
0: yang mau konsultasi.
1: Iya tuh, langsungnya. Iya, aku juga banyak anabul di rumah, dok.
0: Nah, cocok, boleh. Jangan lupa divaksin juga ya.
1: Iya, sudah dong semuanya. Sudah di steril juga, udah pokoknya mantap lah.
0: Keren banget. Siap.
1: Oke, sekali lagi dokter makasih banyak ya, Bu ya. Bye-bye, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tuh teman Pro 2, iya sih memang kucing atau apapun ya, yang hewan-hewan yang kita temuin di jalan mungkin mau-mau aja kalau kita kasih makan sembarangan. Tapi balik lagi, gak semua makanan yang dapat dikonsumsi sama manusia itu pas dan cocok untuk mereka. Jadi kalau misalnya kamu baca pelang, jangan berikan hewan makan sembarangan, itu bukan asal-asalan, tapi itu benar dan sudah sesuai teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau ngasih makan kucing pinggir jalan, belilah Whiskas dulu atau beli makanan-makanan kering. Gitu teman Pro 2 ya. Emang kamu mau dikasih bekasan sama teman kamu? Kan juga enggak mau ya.
2: Hi there. From all of us in Twist of Five the Legacy. All of you out there, let's spread some love.

0: Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Jadi kamu langsung siap-siap untuk ngambil wudu ya teman Pro 2. Sholat maghrib, tapi kamu tetap stay tune terus di 96.6 FM setelah sholat maghrib dong tentunya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Berapa lamakah waktu antara keduanya, antara makan sahur dan salat? Menurut hadis riwayat Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ia berkata, "Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami melaksanakan salat. Kemudian saya bertanya, berapa lamakah waktu antara keduanya, antara makan sahur dan salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, selama bacaan 50 ayat."

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh NPD.
4: Narsistik.
3: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh.
4: Kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja, cuma di
5: Produeva,
0: teman terbaik kamu.
6: Hey everybody, this is Katy Perry.
7: Hey everyone, this is Zed.
8: Hi, I'm Selena Gomez.
9: Hi guys, it's Niall Horan here.
10: Hey, this is Liam Payne. You're listening
0: to 96 FM RRI Pro 2 Bandung.
5: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Bu, bu, maaf, jangan parkir di pinggir jalan.
1: Saya cuma sebentar kok. Oh, mobil saya.
2: Parkir sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan lain dan bisa berakibat kecelakaan lalu lintas.
3: Ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.
5: Kita sudah ada di fase kedua. Fase kedua.
6: Bukan.
5: Tapi ada di palet
6: fakta
5: Relate. Ini sedikit ngebahas tentang fakta di hari libur.
6: Fakta hari libur atau tanggal merah kayak tanggal sekarang merah. Gitu kan.
5: Ya kan ngedadak tanggal merah ini tadi sebenarnya pada kalender aku mah anggar hidung. Nih, fakta orang kalau lagi
6: fakta,
5: ya, kalau lagi tanggal merah atau ngedadak libur itu biasanya udang berang.
6: Bangun siang. Gini deh, enggak tanggal merah aja bangun siang.
5: Enggak.
6: Kebayang dikasih tanggal merah. Bangun besok mungkin
5: sore gitu. Enggak. Biasanya ini yang kerja.
6: Yeah.
5: Yang kerja tuh yang sekolah itu kan biasanya isuk-isuk tuh udah hudang ya. Kalau lagi libur gini biasanya bangunnya tuh jam 10, jam 11.
6: Oh, iya gitu. Benar.
5: Sengaja tidur netnya tengah malam atau pas habis adzan subuh baru tidur.
6: Iya, itu benar sih. Jujur kayak begadang ada besok libur. Ya,
5: libur iya gitu kan udang berang.
6: Iya, kenapa ya kayak orang yang ngerasa libur tuh kayak selalu ngerasa bisa bangun siang gitu.
5: Mampang gitu. Mempeng, kan besok libur gitu.
6: Oh iya sih.
5: Tidak melakukan sesuatu, terus gak kemana-mana. Beda lagi kalau misalnya isunya ada job.
6: Bener, hidup freelance. Tidak mungkin kita bisa tidur santai.
5: Fakta yang kedua.
6: Kedua apa tuh?
5: Mandinya sore.
6: Mandi sore.
5: Jadi kalau misalnya orang lagi tanggal merah gini, jarang ada orang yang mandinya isuk-isuk.
6: Benar. Tapi mandi sore itu udah pilihan terbaik. Pilihan tidak terbaik itu tidak mandi.
5: Gak dong. Ya, jadi ini fakta buat teman Pro 2. Jangan pernah namu ke orang kalau lagi tanggal libur kayak gini.
6: Bener. Ataupun mandi. Weekend gitu. Kayak pasti kayak ngajak main. Terus jam segini kamu ngedadak tiba-tiba. Jangan harap dia siap 5 menit. Jangan.
5: Jangan. 5 menitnya perempuan itu bisa ya 50 menit guys. Jadi bentar ya 5 menit dulu. Sejam kemudian.
6: Lah. Gitu. Itu emang 5 menitnya 5 menit di mana gitu. Di universe lain. Jadi tolong lah gitu.
5: Ya, jadi sekali lagi kalau lagi tanggal merah atau hari libur gini, ulah namu katun babaturan dipastikan can mandi dan bojigong.
6: Kayak jangan dulu masuk ya. Aku belum di make up jano loh. Rariwo gitu ya. Fakta terakhir.
5: Yang terakhir. Poho aku euy. Bieu naonnya.
6: Fakta terakhir ini. Orang kalau
5: iya mager.
6: Nah, magera.
5: Mager. Orang kalau lagi liburan kayak gini mager, besoknya harus aktivitas, enggak sadar kalau hirup itu berjalan.
6: Bener.
5: Tapi orang yang lagi liburan pengennya libur ngalpoe karena keenakan bangun siang.
6: Dia merasa hidupnya tuh akan libur terus gitu.
5: Iya, gitu.
6: Kayak terus dia biasanya mager-mageran itu melakukan segala hal di kasur.
5: Asli.
6: Makan.
5: Asli.
6: Netflixan
5: gitu. Iyalah,
6: bener kan?
5: Aduh, bener. Itu kasur kalau bisa ngomong cing atuh gerak ini.
6: Cing meni atunya sampai ayo libur di imah wae gitu. Pulang kerja di rumah gitu kan. Sebelum kerja di rumah cik atau keluar meni juga magicom di imah wae senamaran gitu.
5: Ya udah, pokoknya kita masih punya valet, masih bareng sama Rio dan juga
6: Gaga di Sore Ceria.
0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin

0: sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Produ FM, teman terbaik.

Masih barengan sama Wadi 96 FM RRI Pro 2 Bandung dong ya. Tem Pro 2 ini kan udah hari Jumat ya, tapi kamu relate gak sih sama aku? Pernah gak sih kalau kamu ngerasa nih hari Jumat tuh vibes tuh kayak beda aja gitu. Padahal jamnya sama kayak hari-hari biasanya. Terus kayak ya udah kita juga melakukan hal yang sama.

kita masih sekolah, kita masih kuliah, kita masih kerja, tapi rasanya tuh kayak mungkin mungkin lebih lega kali ya, karena besok udah mau weekend gitu, besok Sabtu, Minggu, terus kerja lagi, tapi ya tapi minimal Jumat tuh rada rada happy lah gitu, vibesnya tuh rada senggang gitu. Bahkan ada yang bilang nih ya, produktivitas di Jumat sore itu biasanya mulai turun karena pikiran udah jalan-jalan duluan. Jujur setuju gitu. Nah kalau teman Prodo sendiri nih, kamu tim yang langsung rebahan pas pulang kerja atau kuliah atau sekolah, atau justru masih punya banyak agenda?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
3: Unholy.
4: Pengen aja gue banyak ngomong.
3: Kalau bahu tangguh sih dia.
5: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
6: Telah lama ku menunggu dirimu.
7: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
8: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
9: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
10: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
5: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jom Pro 2, terima kasih banyak ya kamu udah dengerin Lala dari tadi jam 3 sampai sekarang udah mau jam 7. Dan sebentar lagi kita akan dengerin music live chat langsung ya dari Jakarta dulu. Dan habis itu jam 8 kamu bakal ditemenin sama Randy Aditya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin. Nanti kita besok ketemu lagi di Spada. Oke, Jom Pro 2. Yaudah deh kamu hati-hati ya karena ini jalan sudah mulai gelap. Bukan gelap lagi, emang sudah malam, kocak ya. Maksudnya hati-hatilah karena Bandung ini lagi red zone, Jom Pro 2. Yaudah pokoknya kamu stay safe ya, Jom Pro 2. See you and bye-bye.

0: Jaga malam berikan sama Randy di Teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia film, Teman Pro 2, sutradara Zack Cregger mengaku memilih tidak menghadirkan karakter game Resident Evil seperti Albert Wesker dan juga Lady Dimitrescu dalam film terbaru Resident Evil yang memperkuat nuansa bertahan hidup atau survival yang menjadi ciri utama dari game tersebut. Cregger mengatakan film berdurasi 95 menit yang mengedepankan atmosfer mencekam dengan alur yang berjalan secara linear tanpa lompatan waktu itu dibuat agar penonton dapat mengikuti perkembangan cerita sejak awal hingga akhir. Menurutnya, ia ingin menghadirkan pengalaman yang terasa akrab bagi penggemar game, bukan melalui kemunculan karakter populer yang sudah memiliki kehadiran yang kuat dalam gamenya. Info Pro 2. Beralih ke dunia musik nasional, Teman Pro 2, grup musik independen asal Bali, No Stress, dan musisi Made Mawut meluncurkan karya kolaborasi lagu dan video musik bersama anak-anak dalam rangka Hari Anak Nasional. Dalam video musik sendiri, Man Angga menampilkan sekitar 11 anak yang sedang bernyanyi sambil bermain, dan mereka di pantai, di kebun, dan di studio rekaman saling tertawa seolah menunjukkan apa yang sebenarnya diharapkan, yaitu kesederhanaan, kebersamaan, dan keharmonisan hidup. Ia bercerita karya ini diproses cukup lama, sengaja digarap perlahan mulai dari lirik dan musik oleh No Stress dan juga Made Mawut, kemudian meminta anak-anak menghafal lirik hingga mau untuk bernyanyi beramai-ramai. Info Pro 2. Berita selanjutnya, Teman Pro 2, datang dari dunia film. Salah satu platform streaming OTT mengumumkan kehadiran eksklusif serial Code yang dibintangi aktor Korea Selatan Nam Jo Hyuk sebagai karakter pengacara Amonal di firma hukum yang rela menghalalkan segala cara demi meraih kesuksesan. Serial berlatar di Korea ini disutradarai oleh Yoo Soo Min yang sebelumnya sukses menggarap serial Weak Hero Class 2 dalam peribatan Nam Jo Hyuk sebagai karakter bernama Yoon Tae-joo, seorang petinggi firma hukum tersebut. Alur cerita serial drama fantasi bertema kriminal itu mulai menegangkan saat aplikasi baru ponsel itu benar-benar mewujudkan setiap keinginan penggunanya. Namun, keajaiban yang tampak instan dan tak terduga itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk ketika aplikasi tersebut menuntut harga yang mengerikan sebagai imbalan atas setiap keinginan yang telah dikabulkan.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Hai hai teman Pro 2, happy weekend. Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Siap buat temenin kamu sampai nanti jam 11 malam. As always teman Pro 2, mari kita mulai jaga malam kali ini dengan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Radio Republik

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lab malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Don.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya, betul.
0: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh, oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, okay, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman gak dijadiin profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara
0: Jadilah Hati. Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan.
0: Oke.
1: Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Kan tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy
0: bener.
1: Saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah menjadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu ya.
0: Terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan.
1: Iya.
0: Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
1: aduh,
0: pikirannya waduh kayaknya udah gimana,
1: gitu, udah mikir udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalumnya ini gitu ya. Buat teman produser pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Uh-uh, kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba.
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-hmm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem
1: tertentu,
0: tertentu
1: gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu ya, maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mau terjebak. Jangan mikir. Ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja, berkata tidak.
0: Apalagi, apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah,
0: buta beneran. Nah ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun. Ya,
1: betul. Gitu.
0: Penasaran
1: itu sih.
0: Gak? Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya, dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya bisa didengerin semuanya itu di, tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih gitu. Kalau ya? Misalnya lagu-lagu dipakai di back sound itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan. Fotonya entah cuman
1: apa, cuman jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya Bukan Denganku kan. Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya.
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube, itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi.
1: Link kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus dua lagi surprise. Nanti.
0: Oh sebenarnya udah dibikin cuma belum diupload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah. Setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah dua lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau dua lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa, sehari atau mungkin enggak seminggu gitu berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dari satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam proyek ya. Kalau ongoingnya proyek biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, gitaris itu juga ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran jadi, seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada gak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun gak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
1: Mm.
0: Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ce. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi. Dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif. Terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: benar-benar sedang.
0: Iya. Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaborate sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya.
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempet kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Keren ya. Boleh ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita aminin. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main kita berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin. Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kadir Sepadi nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget.
1: Sangat terpuruk.
0: Sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah mau ngobrol.
1: Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Rande Diri jaga malam teman Pro 2. Balik lagi nemenin kamu setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC atau Music Live Chat. Rande balik lagi di jaga malam. And as always, teman Pro 2 di jaga malam kita akan hadirkan tamu-tamu yang inspiratif. Kalau biasanya komunitas spesial, malam ini akan ada dua narasumber. Kita akan ke komunitas nanti di jam 8:30 teman Pro 2. Dan di jam 8 malam ini Rande udah kedatangan seorang musisi perempuan yang sudah berhari-hari di jalan karena melakukan tour, the real tour dari berbagai kota di Pulau Jawa dan juga Bali ya.
5: Iya.
4: Ada Kak Inggit Awulan.
5: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Inggit. Aku pengen nyeritain lagi yang soal tour itu berarti udah berapa hari nih total di jalan?
5: Totalnya malam ini adalah malam ke-9.
4: Wah. Gimana perasaannya setelah hari ke-9 di jalan?
5: Perasaannya tetap bahagia, tetap menyenangkan, dan campur sedih juga sih ya. Karena mau berpisah sama tim.
4: Oh iya.
5: Sudah bonding selama 9 hari ini ya, 9 malam ini sudah bonding kita.
4: Yeah.
5: Tapi kita harus kembali ke back to reality masing-masing.
4: Kadang-kadang tim yang selalu ikut dari hari pertama pada akhirnya jadi bonding, jadi kayak jadi kayak keluarga gitu.
5: Iya,
4: ya
5: betul. Terus
4: setiap hari ketemu lagi. Apa yang mungkin paling berkesan? Aku pengen tahu dulu, berarti ke berapa kota sih Kak?
5: Wow, kalau dihitung kotanya gimana ya? Dari Pulau Jawa tuh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
4: Wow.
5: Itu aja kita mampir-mampirin kotanya banyak. Sekarang ke Pulau Dewata, ada Denpasar, cuma satu kota. Itu kan Jawa Barat. Terus kita melipir sekarang ke Pantai Selatan gitu, pulangnya gitu arahnya. Kalau gak salah sekitar ada mungkin totalnya 15 kota lebih.
4: Wow, ditempuh dalam waktu 9 hari.
5: Luar biasa, beri keplos buat teman-teman saya ya, gak sih?
4: Jangan sedih, di sini ada penonton, tepuk tangan dulu dong.
5: Oh iya, luar biasa buat tim, thank you so much.
4: Aku baru pertama kali ketemu Kak Inggit, aku pengen tahu dulu nih cerita awal perjalanan karir musiknya Kak Inggit tuh dimulai dari kapan sih Kak?
5: Kalau berkarir di musik industri ya, tepatnya tahun 2023, okay. Baru sih newbie.
4: Asik, juga tahun tuh itu mah sudah cukup berpengalaman.
5: Oh iya, oke. Okay. Tetapi kalau untuk menyukai dan hidup di dunia musiknya sejak tahun 2000-an.
4: 2000-an.
5: Iya, tepatnya saya dulu SMP itu sudah belajar bersinergi alias ngeband.
4: Keren.
5: Nah,
4: vokalis atau
5: vokalis?
4: Wah. Wow. Ya. SMP di mana dulu Kak?
5: SMP di Jakarta.
4: Jakarta.
5: SMP Negeri 138. Lalu SMA tuh karena tadi lagi ya balik, mungkin basically-nya di Inggit Ambarwulan ini jiwa maskulinnya dominan. Jadi di masa belianya, muda belianya dia kembali ngeband lagi SMA.
4: Oh.
5: Cuman udah lebih komersil nih.
4: Oke. Okay.
5: Jadi udah mulai ngebentuk band untuk bikin indie album band. Gitu.
4: Dengan band yang sama pas SMP,
5: beda format lagi, beda orang lagi. Karena ya tadi dia lebih senang berteman bersinerginya dengan teman laki-laki. Jadi, hayo saya ajak aja untuk ngeband. Tujuannya gitu.
4: Terbukti dengan semua timnya juga pada cowok-cowok.
5: Iya, itu dia.
4: Bener-bener
5: sekarang.
4: Seorang Kak Inggit. Setelah SMA berarti apa yang terjadi Kak?
5: Vakum.
4: Ah,
5: hiatus, hibernasi, dua dekade Pak.
4: Wow. Oh sampai 2023?
5: Iya betul.
4: Oh wow.
5: 20 tahun.
4: Apa yang pada akhirnya setelah lulus SMA nggak ke musik lagi, entah itu vokalis ataupun as a player gitu ya?
5: Karena ternyata pada waktu itu saya baru mulai tersadarkan secara spiritual bahwa ini udah mulai serius ya. Karena pada waktu itu saya berpikir ini menyalurkan hobi gitu kan. Tahun SMP SMA itu menyalurkan hobi aja gitu, berteman dengan teman-teman. Tetapi pada saat di titik puncak tertingginya kami memasuki dunia festival pada waktu 2000-an. Itu kan dunia festival ya. Kompetisinya festival, lagi banyak-banyak band-bandnya, betul, band-band indie. Nah, di situ saya mulai tersadar, wow, ini saya sebenarnya tidak ada istilah, saya backstreet loh dengan keluarga untuk ngeband.
4: Oh gitu.
5: Mereka enggak tahu loh kalau anaknya ini setiap pulang sekolah tuh ke studio jamming gitu kan. Mereka taunya semua sekolah baik-baik aja ini. Nah, pada saat kami mengikuti sebuah festival dan di ajang bergengsi itu kami dibukakan pintunya di jalannya. Kami harus reguleran kalau sekarang sekarang ya, bahasa geeksnya sekarang tuh kami menang, menang kompetisi dan harus reguleran. Secara saya masih memakai rok abu-abu. Udahlah ya, harus fokus, harus memilih, milih hobi atau memilih yang sesungguhnya. Akhirnya saya memilih bahwa saya hentikan ini langkah di industri. Saya harus fokus untuk menyelesaikan sekolah. Karena waktu itu kelas 2 SMA.
4: Iya.
5: Kelas 3 kan kita harus fokus untuk ujian akhir semester.
4: Dulu masih Eptanas mungkin ya.
5: Salah, KBK. Itu pertama kali loh kurikulum berbasis kompetensi yang ada apa tuh SIMC, kok SIMC sih, apa itu paket ABC. Kalau nggak lulus yang yang benar-benar kalau nggak lulus aja itu kan serem banget tuh. Pertama kali itu tahun 2003 saya ingat banget itu KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi akhirnya saya memutuskan fokus dan alhamdulillah paket saya A.
4: Apa, karena berkarir di musik itu teh berarti?
5: Apanya tuh?
4: Ngambil paket A teh.
5: Bukan. Jadi karena maksudnya saya lulus dengan apresiasi nilai berprestasi.
4: Walah, kira ngambil paket A.
5: Enggak.
4: Justru berprestasi dari situ.
5: Justru berprestasi.
4: Oke. Tahun 2000-an tuh berarti band-band festival yang lagi happening banget tuh apa sih, Kak?
5: Ingat enggak? Dulu tuh zamannya kalau di indie ya, saya ingat banget The Massive. Itu masih baru banget.
4: Itu jagoan festival ya?
5: Jagoan banget. Kita kalau udah tahu The Massive. Sama kalau perempuannya jagoan vokalisnya saya inget banget. Karena dia sama bareng sama saya pada waktu festival indie Garasi Band Kayu. Itu juga mereka udah kuliah tuh pada waktu itu ya. Jadi mereka kece-kece banget waktu saya ikut kompetisi di Jakarta New Face Kemang. Itu mereka udah kece menurut saya. Wow, kita kan masih putih abu-abu, datang aja cuman pakai rok abu-abu loh.
4: Masih
5: ya.
4: Masih sangat lugu ya.
5: Masih lugu, emo-emo gitu yang rambut dulu belum hijab masih pakai ya gitu deh, emo-emo gitu kan.
4: 2003 ya. 2003 tuh. Oke. Kak, ini mungkin akan relate dengan teman Pro 2 yang lagi dengerin ketika mereka lagi jalanin sebuah hobi and then hobi itu turn jadi profesi gitu. Ada yang memilih untuk bertahan, ada yang memilih untuk wah ini sudah tidak hobi lagi nih, tapi udah jadi profesi. Dan kakak pernah mengalami itu dan pada akhirnya memutuskan untuk wah kayaknya stop dulu dan fokus ke hal yang lain. Nah, pertimbangan kakak untuk memutuskan itu apa sih, Kak? Mungkin teman Prodo pasti banyak yang relate nih gitu.
5: Oke, kalau ini sebenarnya lebih ke lebih ke tentang pengalaman pribadi. Jadi ini mungkin sering terjadi ya. Di mana-mana ada band itu ada cinta lokasi gak sih?
4: Oke. Pengaruhnya di situ berarti.
5: Pengaruh besarnya di situ. Saya apa namanya? 3 kali dihadapi dan diberikan boyfriend yang satu berbeda, band. Berbeda keyakinan.
4: Oh, wow. Wow.
5: Oke, 3 kali ya. Berbeda keyakinan. Lalu di ketiga kali ini akhirnya saya memutuskan kesadaran saya, spiritual journey itu bangkit. Spiritualnya bangkit. Maksudnya saya mulai mempertanyakan, ya Tuhan, kenapa saya selalu
4: dipertemukan.
5: Iya gitu. Ini enggak akan ada titik temunya. Jadi saya apa nih? Saya bertanya sama diri saya, jawabannya adalah saya harus meninggalkan sedunia-dunianya, dunia musiknya. Karena ya karena mereka ada di situ terus gitu loh.
4: Oke,
5: kan. Jadi Kak, saya selalu bertemu dengan mereka yang di dunia musik gitu. Oh, berarti saya harus meninggalkan dunia-dunianya nih kalau begitu. Itu keputusan saya pada waktu itu. Nah, kedua memang ya tadi saya backstreet, tidak pernah cerita sama keluarga bahwa saya hobinya setelah pulang sekolah tuh ngeband.
4: Tapi pada akhirnya keluarga tahu enggak sih?
5: Sekarang udah tahu.
4: Tahunya berarti baru-baru ini.
5: Setelah saya divorce dengan mereka, setelah saya vakum, saya kan mengalami sempat depresi sedikit lah ya. Karena ini kan dunia saya, hobi saya, di mana saya harus meninggalkan teman-teman saya juga kan,
4: sahabat-sahabat. Dan umur juga mungkin ya, Kak.
5: Umur juga.
4: Ya, SMA tuh aduh lagi labil-labilnya.
5: Jadi mungkin orang tua saya melihat saya ada yang berbeda. Satu minggu tuh saya berbeda, lebih banyak sedihnya. Lebih kayak banyak kayak interupsi sama Tuhan. Maksudnya interupsi, sempat mengalami tidak mau menjalankan ibadah sholat gitu. Jadi kayak ya interupsi gitu kan. Nah, di fase itu keluarga mulai menelisik gitu ya. Apalagi saya anak bontot dari 4 bersaudara, kakak-kakak saya mulai usil. mulai jahil nih kenapa nih adiknya gitu kan, kenapa dia beda, biasanya dia rame ceria, nih agak murung gitu. Saya ingat banget sampai pernah orang tua saya tuh, bapak saya tuh ngajak saya jalan-jalan, bawa jalan saya di mobil, saya diem aja cuma nangis doang, nggak bisa keluar, nggak bisa ngomong, cuma nangis doang, dibawa jalan keliling gitu, di mau di, maksudnya mau ditenangkan, tapi nggak bisa. Itu sempat mengalami depresi sebentar sih.
4: Wow itu life changing banget kayaknya.
5: Luar biasa.
4: 2 SMA lagi, secara umur kan lagi memang lagi labil-labilnya lah
5: kan
4: gitu.
5: Tadi yang saya cerita lagi di titik kita lagi bagus-bagusnya nih, menang festival gitu kan, lagi oke nih, terus saya sendiri yang harus memutuskan, terus teman-teman pun akhirnya kan memberikan punishment buat saya kan. Mereka menganggap kamu nggak profesional, kalau kamu mau selesai sama dia jangan tinggalin kita dong, gitu. Ya bagi saya ya itu udah satu paket, gitu kan, semuanya ada di situ juga. Pilihan yang berat sebenarnya pada waktu itu.
4: Wow, wah,
5: ini relate nggak nih?
4: Sangat relate. Di Jaga Malam tuh banyak sekali Genzi yang bercerita, kak, aku air wudu ketemu air baptis gitu.
5: Itu tuh saya
4: sangat
5: pernah.
4: sangat sering terjadi harus gimana. Ini kak Inggit berpengalaman sekali. Tahun 2003 lahir, tahun kedua dia sudah mengalami.
5: Hampir lockout.
4: Oke. Berarti apa yang pada akhirnya bikin Kak Inggit di tahun 2023 balik lagi ke dunia musik?
5: Baik. Ini takdir. Pada waktu 2003 saya dari hati banget mendeklarasikan bahwa berstatement saya tidak akan nyanyi lagi, saya bilang sama teman-teman, karena pada waktu itu saya memakai emosi yang sangat tinggi, ya, menangis gitu, dan mereka bilang kenapa, mereka juga mempertanyakan kenapa harus begitu gitu, nggak usah lu sampai tinggalin kita, nggak usah lu tinggalin dunia lu, ini kan hobi lu gitu. Mereka mencoba untuk meyakinkan bahwa nggak usah sampai segitunya mau pergi gitu, tapi saya bilang nggak apa-apa, karena memang itu ya spiritual journey-nya saya udah bangkit gitu kan, nggak apa-apa, saya harus ninggalin ini, saya bilang gitu. Nah pada saat itu mungkin ya, saya terus bilang, langsung interupsi saya, tektok kata, saya bilang bahwa ya Tuhan, ya Allah, udah ya. Saya 3 kali loh dipertemukan sama yang berbeda keyakinan. Saya gak pernah punya mimpi atau harapan ingin menjadi bintang. Saya gak pernah mimpi mau jadi rising star atau apapun itu. Tapi tolong nanti tunjukin aja, berikan aja yang seiman sama saya, saya bilang gitu. Itu sebentar diijabah dong. Mungkin doa orang yang bukan terzolimi, tapi doa orang yang sudah di titik terendah ya dalam hidup dia. Bayangin saya masih kelas 2 SMA, tiba-tiba dalam hitungan bulan aja saya dilamar.
4: Wow.
5: Perbedaan usia kami 9 tahun sama suami saya.
4: Oke.
5: Dia memang mencari seorang istri, dan kami LDR selama 3 tahun, beliau tinggal di Medan, apa di Bali. Jadi saya waktu kelas 2 SMA itu sudah pakai cincin nikah, apa cincin kawin, sudah ditunang, sudah dilamar.
4: Udah dipingit.
5: Iya. Sedangkan kondisinya di sekolah tuh teman-teman tuh tahu kalau saya sedang tidak baik-baik saja sama band gitu kan. Mantan saya masih bersekolah, teman-teman saya masih ada sekolah. Jadi itu geger. Jadi seolah-olah lo emang lo ninggalin karena mau kawin. Mungkin ada pikiran mereka begitu ya. Padahal itu kan enggak, itu hanya ininya. Ya, itu skenario yang Allah berikan ke saya. Cepat gitu loh. Nah, takdir itu.
4: Wah, sorry motong Kak. Itu orang akan sangat mudah untuk ngejudge sih.
5: Ngejudge.
4: Sangat langsung.
5: Punishment langsung.
4: Iya, kayak orang pasti mikirnya ke situ. Oh, berarti ninggalin karena mau nikah ya. Yes. Wow.
5: Itu saya tuh benar-benar kayak bertubi-tubi loh ujiannya gitu kan. Saya kira punishment dari teman-teman yang nyuekin, ketemu di kantin di plengosin gitu kan. Saya mau bilang gimana? Enggak, ini benar. Jadi itu benar-benar kayak batin yang langsung, ya saya bilang tuh saya terselamatkan. Terselamatkan secara apa yang kita minta sama Tuhan langsung Allah kasihkan gitu kan. Ya sudah, saya alami itu semua. Mungkin ya karena titik terendah dan titik ikhlas, saya enggak paham apakah itu benar yang namanya titik ikhlas. Takdir saya kemudian diberikan 20 tahun, yaitu di 2023. Tepatnya sih sebenarnya 2019 pada saat COVID, itu saya ada rasa berkeinginan untuk mendatangi sebuah museum, tepatnya di Bandung, Museum Nika Ardila.
4: Oh, oke.
5: Okay. Asal-masalah dari si triggernya ya. Gak pernah saya berpikir bahwa di Museum Nika Ardila akan ada sebuah komunitas, akan ada sebuah euforia, entertainment.
4: More than just museum
5: ada.
4: Ya?
5: No, saya gak pernah mengetahui itu. Saya datang ke sana hanya ingin mengetahui almarhumah Nika Ardila seperti apa. Itu aja yang tergerak di hati saya, yang menggerakkan hati saya. Lalu saat saya datang ke sana 2019, saya diajak join grup. Ternyata ada fanbase-nya NAFC. Nah, di sanalah terjadi apa sebuah kontribusi ya. Wajar kalau saya dimintai kontribusi sebagai fans. Nah, kontribusi itu pertama saya disuruh jadi MC.
4: Oh, MC dulu.
5: Iya, MC dulu. Saya kan mengetahui akan ada event. Oke, saya suka bicara gitu. Saya suka. Ya udah, saya jadi MC. Nah, setelah itu saya jadi tahu kalau di sini akan ada guest star-nya bernyanyi-nyanyi. Itu sebenarnya trauma buat saya.
4: Karena balik lagi ke tahun 2003.
5: Iya. Kan enggak ada yang tahu nih, teman-teman di fanbase itu enggak ada yang tahu kalau saya dulu juga bermusik. Saya udah tahan-tahan. Tapi kelepasan juga ya karena megang mic gitu kan, rindu. Rasa kerinduan itu ada untuk bernyanyi.
4: Kayaknya langsung balik lagi ke tahun. Wow.
5: Ini kayaknya dunia gue ya.
4: Wow. Betul tuh, mau berdua tadi di awal sempat cerita kalau Kak Inggit ini kan lagi jalan-jalan ke berbagai kota selama 9 hari. Ternyata bukan cuma jalan-jalan sekitaran Pulau Jawa dan Pulau Bali aja, tapi juga habis pulang dari Selandia Baru ya. Untuk merampungkan proses syuting music video terbarunya Kak Inggit yang berjudul Jiwa Yang Terang. Singlenya udah rilis, bisa kamu dengerin juga dan bisa kamu request per malam ini, teman Pro 2, berjudul Jiwa Yang Terang. Nanti pengen tahu nih, apakah Jiwa Yang Terang ada relatednya sama cerita yang tadi? Sabar, jangan dulu jawab. Habis itu teman Pro 2 ini bakalan puterin dulu. Langsung ini dia untuk pertama kalinya di Pro 2 Bandung, Inggit Ambar Wulan dengan Jiwa Yang Terang.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Masih ditemenin sama Kak Inggit juga. Spesial buat kamu, jiwa yang terang dari Inggit Ambar Wulan. Sebuah cerita yang Randy bisa langsung simpulkan pasti ada kaitannya dengan cerita yang tadi ya.
1: Ada dong.
0: Oke, sebenarnya ini ceritanya tentang apa nih, jiwa yang terang, Kak Inggit?
1: Baik. Jiwa yang terang ini pada waktu saya menuliskannya sebenarnya dalam situasi terendah juga. Perbedaannya dengan situasi tahun 2003 itu saya kan mengalami spiritual journey-nya ya. Nah di 2023 ini bentuk rasa lelah sebenarnya sih. Lelah disalahpahami orang, lelah dimusuhi orang, lelah mengerti orang, memahami orang gitu. Dan saya bilang bahwa ya Tuhan, saya juga tidak ingin memberikan vibes negatif keluar karena gimana pun juga saya ini seorang musisi saat ini gitu kan. Jadi saya diberikan bakat dengan bisa menulis lirik ini. Saya ingin mengajak kepada yang di luar yang sama seperti saya sedang mengalami titik terendah dia, tetapi selama dia memiliki jiwa yang terang, api itu masih ada, itu jangan diredupkan. Tadinya kan saya sempat mau meredupkan, enough aja ya Tuhan gitu. Udahlah, saya udah lelah gitu kan. Saya ingin mundur, saya ingin berhenti. Saya pengen di end sampai seperti itu. Jadi saya mau kembali aja seperti normalinya, yaitu ibu rumah tangga. Seperti itu. Tapi ternyata setelah saya menuliskan itu, saya memberikan implementasi dalam bentuk musik video yang berbeda 180 derajat.
0: Oke.
1: Saya justru memberikan sentuhan yang indah di dalam musik video, karena sebagai wujud ini loh kebesarannya Tuhan, salah satu ciptaannya yang saya gambarkan adalah di negara Selandia Baru. Kenapa saya memilihnya di sana? Berbeda ya dengan kita di Indonesia, jelas. Indonesia adalah negara khatulistiwa, negara yang hangat. Jadi saya mencari negara yang dingin, yang kebetulan memang lokasi-lokasi yang saya impikan itu adalah lokasi yang seperti ada di film-film.
0: Jadi pemilihan Selandia Baru tuh dari Kak Inggit langsung?
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Salah satunya kita dulu tahu dong film King Kong, Twilight, terus film apalagi tuh ya, Lord of the Ring.
0: Oke.
1: Okay. Lord of the Ring itu yang gunung-gunung es. Itu saya sudah sempat berpikir, ini sebenarnya film ini benar nggak sih ada negaranya? Udah pernah memimpikan gitu kan, mempertanyakan. Dan ternyata di Selandia Baru itu ada lokasinya, salah satunya di Milford Sound. Itu menjadi salah satu destinasi saya dan masuk ke dalam footage video klip saya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, okay. Itu bentuk ciptaan Tuhan yang indah. Jadi saat saya merasakan kesana, saya kan melihat langsung nih, mata saya terbelalak. Rasa yang ada di hati ini, yang tadinya kayaknya beban saya banyak banget ya, karena ya itu tadi ya beban-beban ujian hidup. Tapi saat melihat ciptaan Tuhan tuh, oh ya Allah, gak ada apa-apa. Kecil ternyata kita di dunia ini gitu. Tuhan tuh masih menciptakan ini aja masih sebagian kecil di muka bumi gitu.
0: Apalagi ya mungkin itu pentingnya jalan-jalan sama
1: marilah ya,
0: healing. Untuk melihat alam-alam yang belum pernah kita lihat. Dan again, pada akhirnya refleksinya akan balik lagi ke sana gitu, untuk menyadari betapa besarnya kuasa Dia. Ya, gitu kan. Memang seindah itu ya Selandia Baru.
1: Indah banget. Yuk ke sana.
0: Pengen sih. Pengen. Tadi tadi sempat dengar juga cerita dari Kak Inggit soal pengalaman dia di Selandia Baru selama kurang lebih 14 hari ya.
1: Betul.
0: Itu juga sama tuh di jalan juga tuh, di karena pakai camper van. Ya, itu yang aku impikan dari dulu.
1: Oh ya.
0: Asli, setiap malam tuh aku kerjaannya sebelum tidur adalah nonton video orang camping, bushcraft, kalau enggak camper van di tengah gunung es sendirian itu kan kayak
1: solo
0: camping, solo camper van. Aduh.
1: Kamu anak adventure juga kah?
0: Enggak, tapi aku memanifestasikan keinginan itu dalam bentuk bisa nonton video YouTube.
1: Biar bisa terafirmasi ya.
0: Betul. Tapi kalau misalkan ada kesempatan, jujur pengen sih, karena kan ngelihat di video aja kan rasanya
1: seru banget.
0: Seru, anget gitu kan, kayak warm gitu kan.
1: Yes.
0: Feelingnya benar-benar sama kayak di video aku enggak sih yang aku tonton?
1: Benar. Pertama kali yang kita rasakan itu memang hawanya. Hawanya dingin. Turun dari landingnya di bandara, itu di dalam bandara hangat. Keluar dari bandara, lo kok AC-nya kencang banget. Ibaratnya gitu loh. Gitu langsung cari sarung tangan. AC-nya kencang banget nih. Gitu.
0: Bogor kalah kayaknya. Puncak-puncak nggak ada apa-apanya nih dinginnya kayaknya.
1: itu apa namanya, first impression pertama ya.
0: Tapi memang sengaja memilih pas lagi mendekati winter, Kak.
1: Kebetulan sebenarnya karena hari libur anak-anak sekolah.
0: Oh.
1: Jadi tuh sambil menyelam minum susu. Jalan-jalan tapi kerja.
0: Ada liburan-liburannya juga.
1: Iya, betul.
0: Iya sih, kalau mau pas sambil liburan biasanya Juli, kalau enggak akhir tahun ya.
1: Betul.
0: Jadi kemarin milihnya pada itu Juli.
1: Juli.
0: Oke. Okay. Alright, teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang mungkin dijaga malam mengalami perasaan yang sedang tidak baik-baik saja. Selalu yakin bahwa selalu ada jiwa yang teram dalam diri kita. Yang mungkin kamu sekarang mikir sulit untuk ditemukan, kayak mana terangnya gak ada gitu. Tapi
1: Betul,
0: waktu beberapa lama, karena setiap orang waktunya beda-beda.
1: Yes.
0: Dan butuh sebuah trigger. Dan jiwa yang terang ini menurut Andi trigger yang cocok dengan pengalaman yang jujur dari seorang Kak Inggit untuk mentransformasikan sebuah lirik yang mungkin, bukan mungkin, pasti akan relate dengan kamu, teman Pro 2. Thank you banget udah mau datang ke Pro 2.
1: Dengan senang hati, hatur nuhun.
0: Jangan lupa di request sama Pro 2 jiwa yang terang dari Kak Inggit. Oke, okay? Gak tau kalau Kak Inggit udah datang jauh-jauh ke Bandung.
1: Iya.
0: Terus gak nyanyi live di
1: Prodo Adol. Dengan senang hati.
0: Nyanyi mau ya?
1: Siap.
0: Oke. Okay. So, this teman Pro 2. Sekali lagi thank you buat Kak Inggit udah main ke Pro 2.
1: Sami-sami.
0: Dan Randy bakalan dengerin langsung suaranya Kak Inggit. Kalau tadi kita udah dengerin versi rekaman.

0: 92FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro2. Setelah tadi kita ngobrol barengan sama Kak Inggit ya, seorang perempuan yang sangat menginspiratif. Malam ini kayaknya Ladies Night deh, teman Pro2. Tadi ngobrol sama dua orang perempuan yang gak kalah menginspirasi juga nih. Kita kedatangan ada komunitas Generasi Pintar, sebuah komunitas yang bergerak ke arah sosial. Dan sudah tersambung lewat line telepon kita ada Kak Nisa dari komunitas Generasi Pintar. Selamat malam Kak Nisa.
6: Malam Kak Randy, selamat malam teman-teman pendengarnya. Ini ada panggilannya gak Kak?
5: Teman Pro2.
6: Apa tuh? Teman Pro2. Oke.
5: Okay. Kak Nisa, kalau boleh tahu sekarang posisinya lagi di mana, di rumah?
6: Iya, saya lagi di rumah.
5: Oke. Okay. Kak Nisa, tadi aku udah spill sedikit kalau Generasi Pintar itu adalah komunitas yang bergerak ke arah sosial, betul ya? Tapi sebenarnya ada 4 poin yang lebih spesifik nih ke arah sosialnya, ke arah mana? Mungkin boleh disebutin 4 poin itu apa aja, Kak Nisa?
6: Oke. Okay. Nah, jadi buat teman-teman Generasi Pintar atau biasa kita sebut singkatnya itu dengan Genpin ya, gitu.
5: Genpin.
6: Tidak untuk dibedakan, tidak untuk disamakan dengan Genpi, tapi kita ada M-nya di belakang gitu. Jadi Genpin.
5: Jadinya anak Gading Martin ya itu mah ya. Terus
6: Kak. Okay, nah Genpin ini berfokusnya pada inklusi sosial dan fokusnya itu ada 4. Pertama, kepada partisipasi orang muda yang bermakna. Kemudian ada anak dan remaja rentan yang ya anak dan remaja rentan, lalu juga ada perempuan, jadi pemberdayaan perempuan juga, dan orang muda penyandang disabilitas, seperti itu. Jadi ada 4 poin.
5: Okay. Udah ada dari kapan nih Kak Generasi Pintar?
6: Kami awalnya itu terbentuk di tahun 2020 ya. Lalu ketika terbentuknya itu memang bentuknya adalah komunitas gitu. Jadi memang lebih chill, lebih santai gitu ya. Dengan program-programnya juga. Tapi kemarin tahun 2024 kami barusan aja untuk melegalkan diri sebagai yayasan gitu. Jadi sebagai non-profit organization sekarang.
5: Oke, biar lebih sah gitu ya Kak Nisa ya.
6: Betul.
5: Kak Nisa berarti di Generasi Pintar itu sebagai apa?
6: Kalau saya sekarang itu sebagai visual communication designer.
5: Visual communication designer. Oke, Kak Nisa join dari awal atau baru join belakangan ini?
6: Kalau aku itu udah dari kapan ya? Udah lupa juga, mungkin 2023 atau 2023 kayaknya
5: gitu. Wah, oke, okay. Udah lumayan lama berarti ya 2023,
6: iya,
5: sekitar
6: betul.
5: 3 tahun yang lalu. Kalau aku boleh tahu, apa yang pada akhirnya bikin Kak Nisa join ke Generasi Pintar ini?
6: Sebenarnya ada hubungannya dengan orang yang sudah dikenal gitu. Karena sudah ada kenalan di dalam organisasinya, jadi kayak kesannya lebih dekat gitu.
5: Oh, jadi udah ada teman duluan di si Genpin-nya. Oke.
6: Okay. Iya, terus diajakin, kamu mau nggak jadi salah satu staff di Creative Media gitu.
5: Okay.
6: Terus setelah ada proses seleksi dan diterima, memang dari budaya juga jadi sesuai gitu sama aku.
5: Oke. Okay. Kegiatannya apa aja sih Kak yang dilakuin sama teman-teman di Generasi Pintar?
6: Banyak banget Kak, kalau kegiatan kami alhamdulillahnya udah banyak gitu. Maksudnya jadi dampaknya yang dirasakan oleh teman-teman juga oke banget.
5: Apa aja tuh?
6: Kalau kita itu project, jadi by project Kak, kita itu kegiatannya.
5: Oke.
6: Okay. Jadi untuk kegiatan regulernya itu memang ada beberapa seperti kampanye media sosial gitu, yang sebentar lagi akan diadakan, yaitu rangkaian inspirasi, Jadi rangkaian inspirasi adalah wadah untuk orang muda untuk menulis gitu, nanti akan diunggah di platformnya Genpin seperti itu. Ini udah mau buka batch yang ketiga seperti itu.
5: Okay.
6: Kemudian ada juga relawan, relawan pintar. Jadi ada dua jenis nih, relawan program dan relawan pintar. Kalau relawan program itu ya ketika kita menyelenggarakan suatu program dan kita membutuhkan bantuan relawan, nah itu jadi mereka bisa ikutan menjadi relawan di sana, mungkin jadi fasilitator, fasilitator, salah satu staff divisi-divisi kayak gitu.
5: Oke. Kalau yang kalau yang Kak Nisa rasain impact dari generasi pintar ini untuk teman-teman yang memang membutuhkan gitu ya, dan menjadi concern juga dari 4 poin itu, program yang mana atau gerakan yang mana nih?
6: Kalau itu jadi kita banyak mengadakan kegiatan itu dengan perspektif atau pendekatan kreatif gitu Kak. Apalagi tentang orang muda, kita kan pengennya menyebarkan awareness terkait social inclusion atau inklusi sosial ya. Tapi kalau orang muda itu gimana sih atensi spannya kan udah pendek nih.
5: Iya benar-benar.
6: Terus gimana nih caranya biar untuk mengangkat isu-isu yang kayaknya tuh kedengarannya berat tapi bisa kita bisa tetap have fun kayak gitu.
5: Iya benar-benar. Karena mungkin isu-isu yang berat itu kalau dikemas di sosmed berat juga, jadi berat juga untuk bisa diterima sama anak muda ya. Dan padahal ada banyak isu-isu yang berhubungan dengan sosial yang mungkin akan sangat mudah ke trigger tuh anak muda ketika dikasih hook yang sedih gitu misalnya, atau dengan packaging yang memang lebih menarik. Dan kayaknya memang dibutuhkan banyak orang yang menyuarakan isu sosial untuk anak muda, biar semakin banyak lagi anak muda yang lebih aware ke arah sosial. Keren. Dan itu berarti pekerjaannya Kanisa ya, di bagian visual communication and designer, betul?
6: Visual communication designer.
5: Kanisa berarti di generasi pintar tuh anggotanya atau relawannya sekarang ada berapa, Kak?
6: Kalau relawannya sekarang ada sekitar mungkin 6 atau 7 ya, gitu. Tapi ada pengurusnya juga ada yang lain lagi gitu.
5: Jadi di luar dari 6 atau 7 orang itu ada orang luar juga lah ya, mungkin membantu secara program ataupun campaign yang udah dilakuin ya. Oke. Kanisa kan ini udah join kurang lebih 3 tahun ya. Dari tahun 2023. Ada gak sih pengalaman yang kakak lakuin barengan sama teman-teman dari generasi pintar yang mungkin impactnya kerasa bukan cuma untuk orang lain tapi ke diri Kanisa sendiri gitu? Ada gak sih?
6: Ada banget Kak, soalnya emang dari awal kan niatnya gabung itu karena udah apa ya, punya prinsip yang sama gitu badai. Maksudnya kayak memang dari awal pengennya bantu orang gitu pertama. Terus ketika aku mengikuti kegiatan yang itu bisa menyebarkan awareness, terus habis itu di sana juga ada pertukaran perspektif dengan orang-orang atau orang muda yang lain gitu dengan ragam identitas yang berbeda-beda, itu dari di aku pun juga sangat berdampak gitu, karena aku merasa kayak oh ternyata aku masih punya privilege loh, dan ternyata ada loh sisi kehidupan di Indonesia yang seperti ini. Terus oh ternyata aku bisa loh membantu dari sisi ini kayak gitu.
5: Iya sih ya, kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur karena mungkin terus-terusan hidup di circle di mana kita berada sekarang gitu, sampai lupa mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin lebih tidak beruntung dari kita. Dan mungkin kegiatan seperti ini akan membuat kita lebih bersyukur dan bahagia dengan kehidupan yang sekarang kita lagi jalanin. Wah.
6: Betul.
5: Sangat inspiratif Kanisa. Stay tune terus teman Pro 2. Rani abis ini masih bakalan ngobrol barengan sama Kanisa dari generasi pintar. Buat kamu yang pengen nanya-nanya masih boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Stay tune masih barengan sama Rani Aditya di Jaga Malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu. Dan Randy masih ngobrol sama Kak Nisa dari Generasi Pintar. Halo Kak Nisa.
4: Halo Kak.
3: Oke, Kak Nisa, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar background dari komunitas Generasi Pintar ini ya. Dan sekarang Randy langsung aja deh pengen bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk di 0812-6020-9696 nih, soal komunitas Generasi Pintar. Pertama ada dari Idam dari Antapani yang katanya pengen nanya, Generasi Pintar ini kan concern sama beberapa hal. Gimana cara mereka menentukan hal-hal yang jadi concern? Apakah udah ada diskusi di awal atau anggotanya juga dilibatin dalam penentuan concernnya? Nah, menarik nih. Apa yang mendasari 4 poin tadi yang disebutin sama Kanisa tuh?
4: Oke. Nah, ini awalnya itu memang kita fokusnya ke hampir semua komunitas rentan gitu, Kak. Ada sekitar 7 isu. Dan itu aku aja sekarang udah enggak hafal apa aja gitu.
3: Saking banyaknya ya.
4: Nah, terus ketika kita mau mulai mengerucutkan isu nih, itu kita benar-benar yang kumpul bareng, terus kayak berefleksi, terus habis itu diskusi lagi tentang apa nih, mungkin dilihat lagi dari sumber dayanya kita, kapasitasnya kita, apakah kita bisa memperjuangkan kesempatan itu semuanya gitu. Walaupun memang mereka itu semuanya berhak ya untuk dapat kesejahteraan, tapi kita mau fokus itu di mana kayak gitu kan, yang penting ya untuk menentukan fokus itu dalam kedepannya menentukan program, menyusun langkah-langkah menuju kegiatan gitu kan, memang butuh ya fokus itu. Jadi kita memang berdiskusi bareng-bareng dengan semua membernya kayak gitu.
3: Oke, jadi memang ada diskusi yang dilakukan sama anggotanya untuk menentukan isu atau mungkin program yang bakalan dibikin ya. Aku penasaran deh, Kak Nisa, capek gak sih berbuat baik? Karena kan kegiatan sosial nih.
4: Tapi iya, tapi pertanyaannya valid banget kok Kak. Soalnya emang apalagi buat teman-teman yang emang kerjanya di NGO, terus habis itu mungkin aktivis sosial juga, itu apa ya, niatan untuk terus berbuat baik itu kan bisa aja naik turun gitu ya. Ibarat kayak iman aja naik turun gitu. Masa kita niat membantu orang tuh juga masa stabil terus gitu. Memang keinginan itu selalu ada, tapi naik turun semangat, energi itu kan memang wajar gitu kalau naik turun. Jadi memang ada sih dimana kita itu capek banget dan pengennya itu mungkin bentar dulu, aku mau fokus ke diri dulu, diri sendiri dulu gitu, sebelum ngurusin orang lain gitu memang. Ya tapi itu pernah dan beneran terjadi gitu. Mungkin nggak semua, nggak cuma di aku aja, tapi emang di semua orang yang bergerak di bidang yang sama gitu. Kayak gitu juga ada teman-teman yang relate juga dengan hal yang tadi disampaikan oleh Kak Randy.
3: Biasanya yang bikin Kak Nisa dan teman-teman di Generasi Pintar untuk balik lagi semangat atau ketemu fire yang sama dengan posisi di awal gitu ya, itu apa? Apakah memang ya me time aja atau mungkin ketemu teman baru atau apa?
4: Tergantung sih Kak, kalau aku sendiri personally benar, me time itu benar-benar salah satu waktu untuk recharge energi. Kemudian ada satu lagi untuk berefleksi, jadi emang melokasikan waktu untuk mengingat kembali nih tujuan awalnya untuk gabung di Genpin itu kayak gimana, terus kenapa kita tetap bergeraknya di kerelawanan kayak gitu. Ya memang harus ingat lagi ke tujuan awalnya, dan mungkin kayak harapan kedepannya itu emang harus diingat-ingat terus gitu.
3: Iya, karena aku respect banget sama teman-teman yang join komunitas yang ke arahnya sosial gitu ya, karena sebagai orang yang sepertinya tidak punya jiwa sosial sebesar itu, aku merasa iri gitu. Wah, orang kok bisa ya? Dan kalau menurut Kak Nisa sendiri, untuk mempunyai jiwa sosial itu memang calling atau sebenarnya hal yang bisa di-trigger gitu?
4: bisa di-trigger. Menurut aku ya.
3: Apa kira-kira trigger yang mungkin Kak Nisa pernah lakuin atau mungkin Kak Nisa pernah alamin ngelihat orang, oh ternyata dia ketrigger karena ini nih gitu. Ada cerita nggak yang bisa mungkin di-share buat teman Pro2?
4: Kalau aku sendiri triggernya apa ya?
3: Nah, kalau Kak Nisa
4: mungkin
3: sendiri,
4: karena ya, aku suka berdiskusi kali ya Kak ya.
3: Oke.
4: Okay. Karena dari awal ini apa FYI aja kalau aku emang latar belakangnya psikologi, jadi emang okay, dari awal itu suka mengobservasi manusia gitu.
3: Oh, oke.
4: Okay. Iya, dari sana memang terus dari diskusi-diskusi dengan orang lain, terus kok oh, ternyata dia bisa ya cara berpikirnya seperti itu. Ternyata lingkungan mereka itu berdampaknya seperti ini ya, kayak gitu. Jadi diskusi itu yang menumpuk insight-nya, dan itu bisa menjadi salah satu trigger bagi aku untuk ya pengen aja gitu, nyaman aja di sini gitu, bukan yang kayak panggilan ingin membantu atau apa, emang nyaman aja dengan orang-orangnya yang sangat terbuka, terus habis itu lingkungannya juga oke gitu sih.
3: Oke, okay, I see. Jadi karena mungkin tadi pertama kakak background-nya psikologi ya, jadi punya empati yang mungkin tinggi, dan ini adalah wadah yang tepat karena tadi bertemu dengan orang-orang yang juga punya kesamaan dalam passion ya. Karena susah juga sih untuk sekarang ketemu sama orang yang passionnya sama, ya tidak lain dan tidak bukan tepatnya adalah komunitas ya. Dan Genpin ini adalah jadi sebuah wadah tempat di mana orang yang punya jiwa sosial, terutama untuk 4 poin yang mungkin tadi disebutkan, agar bisa ngumpul dan bikin sesuatu bareng gitu ya. Anggotanya tuh berarti secara background apakah anak psikologi semua, anak psikolog semua, atau ada background-background lain, Kak Nisa?
4: Enggak
3: kan?
4: Kebetulan yang anak psikologi baru aku. Tapi yang lain itu memang gak jauh-jauh dari ilmu sosial sebenarnya. Tapi ada juga kok yang apa anak saintek mungkin ya, latar belakang pendidikannya saintek, tapi emang punya jiwa sosial yang tinggi mungkin ya, dan gabung ke komunitas-komunitas sosial gitu.
3: Yes, itu bukan saintek juga ada, jadi bukan hanya tentang wah kuliah psikologi berarti punya jiwa sosial yang tinggi, karena banyak teman aku yang
4: tidak selalu
3: kan, bahkan banyak teman aku yang jurusan psikologi tapi ya empatinya tinggi tapi sepertinya tidak ke arah sosial. Sama seperti aku, jiwa sosialnya biasa-biasa aja. Jadi nanti selalu respect sama teman-teman kayak generasi pintar yang bisa menyalurkan passionnya ke arah yang positif dan berkumpul untuk bikin sesuatu ke arah sosial. Mungkin ada upcoming event atau upcoming program yang bakalan dilakuin dalam waktu dekat Kak sama teman-teman dari generasi pintar?
4: Ada banget, kebetulan kita akan menyelenggarakan tadi rangkaian inspirasi. Jadi teman-teman yang suka nulis itu bisa nanti gabung. Untuk informasi lebih lengkapnya ditunggu di sosial media Genpin. Dan satu lagi, kita akan buka relawan pintar batch ketiga. Jadi kalau relawan pintar itu bisa terlibat dalam di balik layarnya Genpin itu seperti apa sih, atau teman-teman yang emang mau bergerak di bidang NGO itu bisa banget dimulai dari jadi relawan di Genpin seperti itu.
3: Oke. Tadi kalau yang tulisan-tulisan lomba menulis?
4: Enggak, kita bukan lomba menulis, jadi kita kayak menerima tulisan dari orang muda gitu. Namanya tadi rangkai inspirasi.
3: Oke. Udah ada bocoran belum nanti bentuk tulisan seperti apa? Esai kah, puisi kah, atau apakah gitu?
4: Jadi kalau bentuk tulisannya itu lebih ke kayak narasi reflektif gitu Kak, narasi reflektif dan seperti feature gitu.
3: Oke. Wah, menarik nih. Coba di spill dong sosial medianya Kak Nisa dari generasi pintar apa, kalau boleh di search nih sambil Andi coba search juga di Instagram nih. Okay. Instagramnya apa Kak?
4: Instagramnya ada di genpintar.id.
3: genpintar.id. Nanti terkait karya tulisan yang bisa kamu submit akan diposting di Instagram itu berarti ya?
4: Betul.
3: Oke. Dan semua updatean terkait dengan program-program yang dilakuin sama teman-teman dari generasi pintar atau Genpin akan diupdate juga di Instagram. Ini kakak yang megang Instagramnya bukan?
4: Betul.
3: Anak visual, anak sosmed nih berarti ya. Oke. Okay. Ya, ini mungkin satu hal yang relate juga. Ketika kamu punya jiwa sosial atau mampu dua ya, sebenarnya menurut Randy banyak hal yang bisa dilakuin. Kamu bisa punya impact sosial dengan bidang yang kamu tekuni gitu. Misalnya kamu jago nge-MC, kamu bisa nge-MC di acara yang notabene-nya acara sosial atau charity gitu. Kalau kamu jagonya sosmed, ya mungkin bisa jadi kayak Kak Nisa yang ngurus visual untuk sebuah komunitas yang berjiwa sosial. Jadi gak ada alasan, ah aku mah ada anak matematika. Weh, dipikir komunitas sosial kayak Generasi Pintar gak butuh hitung-hitungan matematika kamu. Pasti akan dipakai.
4: Betul banget.
3: Iya kan?
4: Dong.
3: Jadi kita harus punya impact based on dari bidang yang memang kita tekuni. Oke, jadi gak ada alasan buat kamu teman produa bidang apapun yang sekarang lagi kamu tekuni. Selalu cari trigger untuk bikin jiwa sosial kamu semakin tinggi. Kayak Kanisa dan juga teman-teman dari Generasi Pintar. Thank you banget Kanisa udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Randy di Jaga Malam.
4: Mungkin? Iya, sama-sama Kak. Ini aku juga senang banget bisa mengenalkan Genvin kepada teman produa juga gitu.
3: Oke, terakhir mungkin dari Kanisa ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di Jaga Malam.
4: Oke, buat teman-teman Pro 2 mungkin yang masih ada sedikit gitu semangat untuk memberikan dampak kepada masyarakat, sekecil apapun kontribusi kita semua tuh memang punya peran sendiri-sendiri kok teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kayak aku nggak berkontribusi, aku nggak punya semangat sosial gitu. Nggak apa-apa, dengan kamu datang kegiatan aja pun, nge-like postingan pun gitu, nge-share postingan aja pun udah memberikan dampak gitu, sedikit demi sedikit. Karena kalau misalnya kita nggak bergerak bareng-bareng, terus kapan geraknya gitu?
3: Keren, betul, setuju. Ah, aku pengen nge-share postingannya Generasi Pintar, ah, karena tadi Kani saya bilang dengan nge-share aja itu berarti udah punya dampak.
4: Betul banget.
3: Thank you banget sekali lagi Kanisa udah kembali membangunkan aku dengan komunitas Generasi Pintar bahwa kita harus terus mempertahankan walaupun sedikit jiwa sosial yang ada dalam diri kita untuk terus bisa berimpact untuk orang lain. Thank you Kanisa.
4: Sama-sama.

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jaga Malam memberikan semangat di Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kamu cerita-cerita teman Pro 2 yang ada cerita di minggu ini, seru buat di share sama teman Pro 2 yang lain, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg ya. Malam ini Rani bakalan ketemuan dulu sama Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin request lagu boleh nggak Kak? Terima kasih. Boleh dong Lara, kasih tau Randy ya mau dengerin lagu apa. Ada Ihsan, ya betul, Ihsan. Kalau Ihsan katanya pengen diputerin Untrusted featuring Pretense yang Ice Blue or Brown Can Remember. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja. Ada Bang Fari juga nih yang selalu siap sedia ngirimin voice note dengan semangat. Langsung kita dengerin yuk.
1: Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah. Selamat malam Sabtu. A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas. Alhamdulillah dari pagi, siang, sore, malam cerah banget nih. Biar enak, biar bisa jalan-jalan pagi, siang, sore, malam gitu. Di Jaga Malam aka Jangan Galau Malam-Malam, seperti biasa hari ini mau request lagunya Dua Lipa yang berjudulnya Be The One, atau ga lagunya Roni Parulian, yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randy Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, Asep, Kang Alan Albana Jono, Uli Mince, Bunda Sedi, Bang Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, terus Armelia Putri, Duyana Putra, Tu Bagus Akmal, Gege Maula, Mike Marshall, Zahwa Alia, terus Adinda Putri Talita, terus Pak Gesa, Gesaira, terus A'ajailani Nugraha.

0: Bahaya gak sih keretekin tangan? Retak pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita keretak, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.
1: Aku Keljo, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
3: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jika malam berikan sama Randy Aditya atau Pro 2 Juicy Lucy. Dengan tampar special request dari Ulfa, katanya lagi dengerin di rumah sambil ngerasa galau. Weh, galau di weekend. Aduh, sebuah kombinasi yang sebaiknya dihindari ya. Jangan galau-galau weekend kan. Banyak hal yang bisa kamu lakuin. Kalau kamu gak bisa senang-senang sama pacar, mungkin bisa sama teman-teman dan juga bestie kamu ya. Terakhir Tomo Pro 2 sebelum Randy pamit, kita bacain beberapa WhatsApp lagi udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Karin, katanya pengen diputerin lagunya Hi-Fi yang mana aja karena ini dipilihin bebas. Selamat berakhir pekan untuk seluruh pendengar RRI Bandung. Oke, ada Lara juga nih, akhirnya sudah menentukan ya mau diputerin lagu apa. Katanya Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith dan juga Era Easter Revy. Oke, Lara, abis ini kita puterin ya. Ada siapa lagi nih? Yasinta. Kalau Yasinta katanya pengen request lagunya Keisha Levron, Kak, Tak Ingin Usai. Spesial dari aku buat dia yang terus kekeh untuk berpisah di saat aku belum bisa. Waduh, baik cerita galau malam ini ya. Padahal dari tadi awal jaga malam obrolannya sangat inspiratif loh sama Kak Inggit tadi ya, musisi yang punya perjalanan yang luar biasa dari awal perjalanan karir musiknya sampai dengan dia kelas 2 SMA, ternyata impactnya begitu besar dan proses life changingnya begitu inspiratif sehingga Randy aja yang dengerin ceritanya langsung ngerasa bahwa ini lagu yang benar-benar jujur gitu berdasarkan dari pengalaman pribadi. Gue kira inspiratif banget. Terus juga tadi itu udah ngobrol sama teman-teman dari Generasi Pintar. Ada Kak Nisa di bagian visualnya. Kita tadi udah dengar gimana Kak Nisa menceritakan Generasi Pintar, sebuah komunitas yang berbasis kegiatan sosial dan begitu inspiringnya mereka ya. Mudah-mudahan bisa lebih ngasih impact buat kamu, terutama yang perempuan, karena dua perempuan tadi udah sangat bisa menginspirasi buat kamu teman Pro 2. Ya, terakhir ada Mira juga nih. Halo Mira. Mira teh mau request sepertinya ya, atau apa nih? Party Rock Anthem. Asik juga sih ini buat soundtrack weekend ya. Boleh. Jadi main gue yang shuffle nih. Waduh, old school banget ya shuffle. Anyway, teman Pro 2, thank you sekali lagi buat kamu yang udah dengerin jaga malam. Habis ini kau bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Randy ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Happy weekend.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: www.kumpulan.co.id.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Ku cinta padamu.
2: Pro2 FM, pusat kreativitas anak.
3: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro2 Bandung dong.
4: Pro2 FM Bandung,
5: teman terbaik kamu.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari Medan ke Galawan, dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Selama Pro 2 sampai di sinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai, tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga, sehingga semua orang mengetahuinya, apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Dan tentunya lupa terhadap Allah.
yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu, saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Baik semuanya, kita lanjutkan rapat ini ke bagian laporan bulanan. Pada 3 bulan kemarin, tunggu, suara perut siapa itu?
1: Aduh, maaf Pak, itu suara perut saya. Kita break dulu gimana Pak? Kayaknya saya lapar.
0: Suara perut itu bukan cuma pertanda kamu lapar aja. Bisa jadi ada pergerakan makanan, cairan, dan udara di usus kita yang menyebabkan suara perut. Atau bisa juga nih, usus kita kebanyakan udara. Gara-gara ketika makan, kamu nih terlalu cepat. Atau pas makan, kamu malah ngobrol.
1: Nah, kalau itu suara perut siapa?
0: Mohon maaf, itu suara perut saya. Ternyata benar kita lapar. Break dulu yuk.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2, dan selamat datang di Sepada ditemenin sama hari ini.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, datang dari penyanyi Mandarin pop asal Taiwan, Eric Chow, yang resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You, yang terdapuk sebagai lagu penutup versi Taiwan untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini menjadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric Chow, sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan Marvel. Lagu tersebut pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Harry Styles terpaksa membatalkan konsernya di Stadion Morumbi, São Paulo, Brasil pada 21 Juli. Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa pembatalan ini terjadi akibat gangguan kesehatan yang dialami sang artis selama tur. Sayangnya pihak penyelenggara tidak membeberkan rincian medis lebih lanjut atau mendetail. Namun, mereka memastikan bahwa jadwal konser berikutnya pada 24 Juli mendatang akan tetap berjalan sesuai rencana. Para pemegang tiket untuk konser tanggal 21 Juli akan menerima pengembalian dana secara penuh secara otomatis. Penyelenggara juga menawarkan akses diskon khusus untuk membeli tiket konser hari Jumat meski kuotanya sangat terbatas.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, Melanie Kilsom atau yang lebih dikenal sebagai Melsi resmi menikah dengan sang kekasih Chris Dingwall. Dalam sebuah upacara intim yang digelar di Cumbria, Inggris pada 18 Juli 2026 lalu, sebelum menggelar pesta bersama keluarga dan sahabat terdekat, pasangan tersebut lebih dulu melangsungkan pernikahan secara sipil di Australia. Momen bahagia itu mendadak babak baru bagi mantan personal Spice Girl tersebut setelah menjalani hubungan dengan Dingwall sejak 2023.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kok kamu goyang-goyang sih?
1: Coba nih, dengerin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Bukan, kamu juga goyang-goyang.
2: Enak juga nih lagunya. Pantesan kamu goyang-goyang.
3: Peneliti dari University Oslo, Alexander Refsa menjelaskan kalau gerakan seseorang biasanya akan lebih mudah terpicu saat musik memiliki ketukan atau hentakan kuat. Bahkan, saat seseorang tidak merasa melakukan gerakan pun, tetap ada bagian tubuhnya yang bergerak saat musik dimainkan. Jenis musik apapun, disertai ketukan yang teratur, juga akan memiliki pengaruh yang sama.
4: Tarik ses! Semongko!
5: Mantap!
6: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ntar pas libur kita ajak teman-teman lain buat main ke Waterboom yuk.
1: Ayolah gas, ntar aku ajakin deh si Randi, Winda, Raya, Seni sama yang lain.
0: Tapi jujur, pengen sih, tapi takut kalau rame-rame juga. Takut kalau bercanda-bercanda, terus nanti tenggelam.
1: Ya, kita juga mesti tahu dong, Li, cara mencegah kecelakaan saat berenang. Simple aja kok, kita harus pemanasan dulu sebelum masuk kolam renang. Terus jangan lari-lari di sekitar kolam renang, karena biasanya licin. Jangan juga bercanda berlebihan, kayak saling dorong tuh contohnya. Terus ya, jangan lupa buat pakai perlengkapan berenang. Dan tempatkan juga pelampung di dalam jangkauan.
0: Ya simple sih, Gak. Tapi yang lain juga mesti diingetin nih sebelum kita berangkat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.

Temen Pro 2, ini ada yang lagi viral banget di media sosial. Katanya Apple itu akan meluncurkan program bernama Apple Upgrade. Jadi bukan update iOS ya Temen Pro 2. Beda, ini lebih mind blowing lagi. Percaya gak? Sebesar perusahaan Apple, mereka membuka jasa sewa. What? Jadi katanya melalui layanan berlangganan ini, jadi itu nanti kita bisa nih nyewa iPhone, iPad, Mac, pokoknya produk-produk Apple lah gitu, Apple Watch. Dan nyewanya tuh lumayan murah loh teman-teman Prodo. Jadi kita bisa nyewa misalnya bulanan dan gak harus membeli secara langsung gitu. Nanti mereka tuh akan bekerja sama dengan Klama. Klama itu dia tuh salah satu perusahaan dari mana gitu ya, tadi Lala udah baca gitu. Nah terus jadi ini kelebihannya tuh sebenarnya murah, jadi murah ya. Tadi Lala sempat baca katanya itu sekitar 500 ribuan per bulan. Itu kan murah banget ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya cukup blunder juga ya untuk Apple menurut aku dan menurut banyak netizen juga. Karena bisa jadi orang-orang hanya membayar biaya sewa aja. Iya kan teman Pro 2? Jadi semisal nih kamu lihat teman kamu kapan hari dia pakai iPhone 16, besok-besok dia pakai 17. Nah, itu udah gitu loh. Nah, banyak juga netizen yang mikir kayak apakah ini gak merugikan Apple gitu. Oh iya, mereka itu kerjasama dengan perusahaan teknologi keuangan asal Swedia yaitu Klarna tadi gitu. Jadi sebenarnya cara kerjanya tuh emang mirip-mirip sama sewa mobil, sewa motor gitulah. Jadi bisa 24 bulan untuk iPhone dan Apple Watch dan maksimal tuh 36 bulan untuk iPad dan Mac. Nah, jadi selama kamu lagi nyewa, kamu juga bisa ngelunasin tuh sisa-sisa pembayaran kamu untuk benar-benar beli nih si device-nya gitu. Jadi kalau mau juga boleh nih kamu upgrade. Misalnya kamu sewa iPhone 16 terus kamu upgrade ke 17, itu boleh banget juga katanya. Atau kamu ngebalikin device-nya pas udah beres nih kontraknya gitu. Jadi syarat itu sebenarnya mirip-mirip ya sama kredit tapi lebih ringan gitu. Jadi kita nih melalui pemeriksaan dulu nih, kita mampu gak bayar sewa gitu. Dan ini juga gak akan mempengaruhi skor kredit pribadi katanya. Jadi beda, ini memang sistemnya ya kita ke Apple aja gitu. Dan Apple juga bilang bahwa pembayaran bulanan dengan skema kayak gini tuh akan lebih rendah sebenarnya dibandingkan kita nyicil. Kan kalau misalnya kita sekarang di Indonesia tuh nyicil ya teman-teman Pro 2, kayak per 12 bulan, per 24 bulan gitu. Jadi ini tuh memudahkan lah lebih banyak orang untuk mengakses produk-produknya Apple gitu. Tapi perlu dicatat juga ya, gak semua produk dari Apple ini bisa disewa gitu. Cuma beberapa jenis lah yang dikecualikan. Kayak let's say iPhone 16, terus Apple 6, MacBook Neo, Apple Watch SE, dan iPad versi termurah. Jadi itu cuma itu doang. Dan selain itu, di layanan iPhone upgrade ini tuh gak menyediakan perlindungan Apple Care. Jadi kalau misalnya rusak, ya udah kamu tetap bayar. Kalau Apple Care ini udah ada di HP kita, kan kita bisa ini ya, bisa garansi, bisa klaim garansi gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau nge-add fitur itu, kamu harus beli lagi gitu. Jadi itu untuk keperluan bisnis dan pendidikan juga gitu. Tidak termasuk dalam program awal ini. Jadi untuk tahap awalnya katanya si layanan Apple Upgrade ini hanya akan diluncurkan di Amerika Serikat aja melalui toko resminya Apple maupun situs belanja online ya Tempro 2. Sebenarnya seingat Lala tuh bahkan Apple Store resmi di Indonesia tuh masih belum ada deh. Coba kita lihat ya, takut salah aku ngasih informasi. Apple Store resmi Indonesia. Nah, kan Saat ini belum ada Apple Store resmi, toko retail langsung milik Apple. Tapi kamu kalau misalnya mau beli resmi distributor itu ada di iBox, di Gmap. Berarti ya, let's say ini kemungkinan besar tidak akan terjadi di Indonesia ya teman Pro 2 ya. Padahal ini sangat menguntungkan sekali, apalagi mungkin bukannya buat yang suka ngonser atau ngonten. Misalnya kamu sewa sehari itu kayak berarti kan murah banget jatohnya gitu ya. Dan kita gak setiap hari membutuhkan handphone bagus gitu teman Pro 2. Gimana nih your thoughts teman Pro 2? Apakah kalau jasa ini sampai di Indonesia, apakah kamu akan nyewa atau enggak?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood? Hah?
1: 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
1: kopi,
2: good movie,
1: gajian,
2: cinta.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.